0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah, Nadiem tidak boleh.

0: bebas.
1: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
2: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
5: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
6: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu handai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
5: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
7: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi, 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
8: Jadi 5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah pun senang ketima. Karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia syarat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usnul khatimah. Jadi 5 dari Kampar.
7: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Embarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia. Sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
0: Laporan khusus.
9: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
10: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
9: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
10: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
9: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
10: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
9: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli. Kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
10: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
11: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR
9: terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
10: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
0: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
11: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
12: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun, kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Ke depan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
4: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
14: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan nampaknya dalam medis, gol!
15: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
16: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
15: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
16: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
15: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Warta Berita. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hello, Min.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

7 fakta unik dan menarik. Pertama, penguin adalah burung yang tidak bisa terbang tapi jago berenang. Kedua, ayam yang sudah terpenggal masih bisa berlari di lapangan bola sebelum nyawanya benar-benar hilang di badan. Ketiga, kecoa ternyata bisa hidup 9 hari tanpa kepala dan akan mati karena kelaparan. Keempat, di bumi 1 tahun adalah 365 hari. Namun di planet Merkurius 1 tahun adalah 2 hari. Kelima, umur dari capung hanya 24 jam. Keenam, untuk setiap patung memorial di atas kuda, jika dua kaki mengangkat, maka orang tersebut tewas dalam pertempuran. Jika satu kaki kuda yang terangkat, maka orang tersebut meninggal karena luka dalam pertempuran. Jika empat kakinya tidak terangkat, maka orang tersebut meninggal secara normal. Dan yang ketujuh, biji apel mengandung sianida. Itulah 7 fakta unik dan menarik.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 96,2 MHz Pro 1. Pendengar, jangan lewatkan nanti di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami akan temani Anda dengan program acara Halo RRI ya pendengar ya. Silakan nanti Anda bergabung di sana menyampaikan hal yang ingin Anda sampaikan ya. Dan nantinya kami akan sampaikan kepada yang bersangkutan. Baik itu mungkin terkait dengan fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, atau layanan publik yang ingin Anda sampaikan ya kepada kami, langsung saja nanti pendengar di layanan telepon ya. Berbagai informasi masih terus hadir juga untuk Anda di Pro 1 RRI Gunung Sitoli ya. Putri akan hadirkan juga informasi-informasi yang dihimpun oleh reporter kami pendengar yang kami hadirkan untuk Anda, menambah cakrawala ilmu pengetahuan, menambah referensi informasi Anda pendengar di sepanjang hari ini. Dan Anda juga bisa menyimak berbagai berita kami di portal berita rrigunungsitoli.co.id, seperti informasi terkait dengan Bupati dan Wabup Nias Utara hadiri pembukaan rapat pendeta BNKP di Gunung Sitoli. Dan pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, di mana Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara menghadiri acara pembukaan rapat pendeta Banuania Kriso Protestan yang berlangsung di Auditorium TT Holy STT BNKP Sudirman tepatnya Selasa kemarin pendengar ya, di tanggal 23 Juni 2026. Dan kegiatan mengusung tema terwujudnya BNKP yang bersatu melayani dan menjadi berkat dengan subtema rendah hati setia pada panggilan bergerak dalam misi berdampak dalam kasih. Bupati Nias Utara Mizaru Waru SPD MIP yang hadir mewakili Kepala Daerah Sekepulauan Nias menyampaikan bahwa rapat pendeta kali ini bukan sekedar seremoni atau agenda tahunan. Amizaro mengajak seluruh jemaat yang hadir untuk terus bersatu mewujudkan misi BNKP, yaitu bersatu melayani dan menjadi berkat di tengah masyarakat. Mengakhiri arahannya, ia menegaskan pemerintah Sekepulauan Nias siap bahu-membahu dan bekerja sama mendukung program gereja di wilayah masing-masing. Kegiatan ditutup dengan arahan dan pengembalaan sekaligus pembukaan secara resmi rapat pendeta BNKP tahun 2026 oleh Eporus Pendeta Otoritas Dahi STHMSI. Acara turut dihadiri Sekretaris Umum PGI Eporus, kemudian juga Ketua LWF Indonesia, Ketua BPHMS, BNKP, BPMS, BNKP, kemudian juga Prasese Kepulauan Nias, Forkada Sekepulauan Nias, seluruh pendeta, kemudian juga Forkopimda dan jemaat yang hadir. Itulah pendengar informasi terkait Bupati dan Wabup Nias Utara hadiri pembukaan rapat pendeta BNKP di Gunung Sitoli. Anda masih bersama kami di sini pendengar di Pro 1.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Tawan overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti acara Halo RRI. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami akan terima segala informasi terkait layanan publik melalui layanan telepon 0811-2520-962 dan media sosial RRI Gunung Sitoli. Suarakan keluhan Anda terkait layanan publik dan temukan solusinya hanya di Halo RRI.
1: Halo RRI. Halo pendengar kami dimanapun Anda berada, selamat pagi. Jumpa lagi dalam program acara Halo RRI di pagi hari ini. Pendengar, seperti biasa, satu jam ke depan Putri akan menantikan telepon Anda di 0811-2520-962 untuk Anda yang ingin menyampaikan terkait dengan komentar Anda, layanan publik, sarana dan prasarana pendidikan ataupun fasilitas kesehatan. Pendengar yang mungkin saja ada keraguan dalam hati Anda, aduh ingin menyampaikan di Pro 1 RRI Gunung Sitoli, sehingga nanti pendengar kami akan sampaikan kepada narasumber yang berkompeten pastinya. Di 0811-2520-962 Putri juga akan selingi dengan berbagai informasi untuk Anda yang ada di Kepulauan Nias, pendengar, informasi yang dihimpun oleh reporter kami, pendengar, sehingga bisa menambah juga referensi informasi Anda. Namun untuk Anda di pagi hari ini, silakan atau mungkin saja Anda bisa meninggalkan pesan Anda gitu ya, kalau tidak berkenan untuk menelpon kami, pendengar, Anda bisa meninggalkan pesan singkat Anda di 0811-2520-962. Mungkin selama ini ada hal yang ingin Anda sampaikan, mungkin Anda sedang memperhatikan dan menyaksikan di sekeliling terkait dengan pelayanan publik yang Anda rasakan, atau Anda melihat saudara atau handai tolan yang

merasakan pelayanan publik yang tidak memuaskan dan lain sebagainya, pendengar, ataupun mungkin Anda ingin sampaikan hal yang sangat apa namanya mengganggu atau hal yang sangat Anda harapkan begitu dilaksanakan atau diadakan begitu ya di tempat Anda, seperti itu pendengar ya, untuk masyarakat yang ada di tempat Anda atau di desa, di wilayah Anda pendengar. Bisa saja bergabung bersama kami di 0811-2520-962. Putri ya, masih bersama Anda di Halo RRI di pagi ini.

adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulala. Aku tunggu ya.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadia Duria. Hadia Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadia Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12

pendengar Pro 1 RRI Gunung Sali, dimanapun Anda berada, masih dalam acara Halo RRI ya, program acara yang menyampaikan aspirasi Anda pendengar ya, pendapat Anda terkait dengan layanan publik dan hal yang ingin Anda sampaikan bersama kami, langsung saja di 0811-2520-962 pendengar. Baik, satu informasi Putri hadirkan untuk Anda dari Nias Utara, di mana Bawaslu Kabupaten Nias Utara sukses menyelenggarakan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif atau P2P tahun 2026 dengan tema berfungsi dan bergerak untuk pemilu 2029 yang bermartabat. Dan pendengar, pendidikan pengawasan partisipatif merupakan program edukasi kepemiluan yang dirancang untuk membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mengawal proses demokrasi. Dan program ini membekali peserta dengan keterampilan teknis pengawasan, pemahaman regulasi, serta pembentukan jaringan kader pengawasan independen. Melalui P2P, peserta didorong menjadi bagian dari gerakan pengawasan aktif di tengah masyarakat. Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara, Yanser Wardin Harefa, menyampaikan bahwa semangat pengawas partisipatif adalah bagaimana masyarakat dapat berfungsi dan bergerak bersama menjaga kualitas demokratis. Yanser menjelaskan pendengar, keterbatasan sumber daya manusia di Bawaslu menjadi alasan penting memperluas gerakan pengawas partisipatif melalui keterlibatan masyarakat. Ia juga menyoroti masih adanya masyarakat yang belum memahami praktik politik untuk praktik politik uang maupun berbagai bentuk kecurangan pemilu. Karena itu peserta P2P diharapkan menjadi agen edukasi yang menyebar pemahaman tersebut di lingkungan masing-masing. Yanser turut mengajak peserta memanfaatkan ruang pengawasan sebagai kesempatan menyampaikan aspirasi dan memperkuat budaya demokrasi. Ia menegaskan Bawaslu selalu terbuka terhadap diskusi dan kolaborasi dari berbagai pihak. Itulah pendengar informasi yang Putri hadirkan untuk Anda, semoga bisa bermanfaat, dan ingin tahu berita selengkapnya dapat Anda simak di portal berita rri.co.id. Tetap di sini.

7 penyebab balita sering memukul. Pertama, mereka mencoba berkomunikasi. Kedua, karena kosakata balita belum sepenuhnya berkembang, mereka cenderung menggunakan bahasa tubuh untuk menunjukkan perasaan atau membalas perselisihan. Kedua, mereka sedang mempertahankan wilayahnya. Kita mungkin pernah memperhatikan bahwa si kecil lebih sering memukul ketika berada di taman bermain atau saat bermain. Hal ini mungkin terjadi karena mereka berada di sekitar anak-anak lain yang mengambil mainannya, mendorongnya ke bawah atau sekedar menyerbu ruangan, dan mungkin tidak mendengar anak Anda berteriak, "Berhenti!" atau "Milikku!" Karena kemarahan atau kekecewaan yang dirasakan anak kita sulit untuk kita kendalikan. Keempat, mereka sedang mengalami hari yang buruk. Saat balita kita sedang libur, mereka mungkin akan marah karena rewel dan tidak punya banyak keterampilan untuk mengatasinya. Bahkan, anak-anak yang tidak sering memukul atau menggigit pun bisa kehilangan kendali saat mereka stres atau di penghujung hari yang melelahkan. Kelima, mereka meniru orang lain. Anak Anda mungkin pernah melihat kakaknya bermain perkelahian dengan temannya dan ingin melakukannya juga. Keenam, mereka secara alami temperamental. Ketujuh, mereka mencoba hal-hal baru. Kedelapan, mereka membutuhkan ruang pribadi. Balita mungkin belum memiliki pemahaman yang baik tentang hubungan spesial. Jika mereka merasa terpojok oleh anak-anak lain di area kecil, mereka mungkin akan mencoba memukul atau mencakar, bahkan menggigit sebagai jalan keluarnya. Itulah 8 penyebab balita.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Berjumpa. Bila mana kita akan berjumpa?
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gua kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Keras boleh.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sol, dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Halo RRI di pagi hari ini. Pendengar Putri masih temani Anda di 0811-2520-962 ya. Sambil menantikan telepon Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang menarik untuk kita simak bersama pendengar ya di pagi hari ini. Semoga nantinya juga informasi yang kami hadirkan bisa menambah referensi informasi Anda. Ini terkait dengan Bupati Nias Barat Dr. Eli Yunus Waru SPTMC MM selaku Koordinator Forkades Kepulauan Nias menyampaikan apresiasi kepada pemilik, manajemen, dokter dan tenaga kesehatan atas berdirinya Rumah Sakit Meta Medica. Ia juga mengapresiasi kehadiran kedua tokoh Kepulauan Nias Profesor Yasona Lauli dan Marinus Kea yang dinilai terus memberikan dukungan dan sinergi bagi pengembangan daerah Kepulauan Nias. Bupati Eli Yunus juga menyoroti berbagai tantangan pelayanan kesehatan yang masih dihadapi masyarakat Kepulauan Nias saat ini, mulai dari akses geografis wilayah kepulauan, keterbatasan tenaga dokter spesialis hingga tingginya biaya rujukan ke luar daerah. Ia juga menegaskan bahwa Rumah Sakit Meta Medica diharapkan melayani seluruh masyarakat Kepulauan Nias tanpa sekat wilayah maupun ekosektoral. Pendengar, itulah informasi yang Putri hadirkan, dan masih ada informasi lainnya dan masih dalam program acara Halo RRI di pagi ini.

6 fakta unik Indonesia di mata dunia. Pertama, Candi Buddha terbesar di dunia merupakan kuil Buddha terbesar di dunia dengan 1.460 relief pada dinding dan memiliki 504 patung Buddha. Kedua, rumah dari kadal terbesar di dunia, Komodo Dragon, adalah kadal terbesar di dunia yang berada di 5 pulau Nusa Tenggara Timur. Ketiga, danau vulkanik terbesar di dunia, Danau Toba, dengan kedalaman mencapai 500 meter, panjang 100 km, dan lebar 30 km. Keempat, puncak pulau tertinggi di dunia yaitu Puncak Jaya atau dikenal dengan Kartes Pyramid, memiliki tinggi 4.884 meter di atas permukaan laut dan dinobatkan sebagai salah satu dari World Seven Summit. Kelima, berada di wilayah cincin api Pasifik, adalah wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik yang bersambung dari Chili ke Jepang dan Asia Tenggara. Keenam, negara dengan bahasa terbanyak kedua di dunia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, terdapat 707 bahasa Indonesia menempati di bawah Papua Nugini dengan 840 bahasa. Itulah 6 fakta unik Indonesia.

Terima kasih Anda sudah bergabung di acara Halo RRI. Jumpa lagi di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Kan? Kita mau isi minyak dulu ya.
1: Ya. Mama, itu apa gambar-gambar itu?
0: Oh, arti gambar itu yang paling atas dilarang menghidupkan kendaraan pada saat mengisi minyak. Kemudian dilarang memotret. Nah, yang itu
1: dilarang ngerokok.
0: Dan satu lagi
1: dilarang main HP.
0: Iya, betul.
1: Mama, om itu kenapa main HP? Apa dia nggak takut meledak?
0: Iya juga ya. Terus gimana dong?
1: Kita kasih tahu yuk, Mak.
0: Kakak berani?
1: Berani, daripada meledak.
0: Iya juga ya. Ayo, kita kasih tahu omnya, biar omnya paham dan tidak jadi meledak deh.

bakal kera telifu sama fefu acara ni oma sieda hadiah duria ya da evalua ya bezi felendua eroma ke kecuali hari Jumaha tola mi andre lagu ba bege olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si manegei geluahania boy olifu he acara hadiah duria eroma ke bezi felendua bawa alawal.

beberapa cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungannya. Pertama, memperkenalkan anak pada alam terbuka. Kedua, mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, mengajak anak berkemah. Keempat, mengajak anak menanam pohon. Kelima, membuat mainan daur ulang. Dan yang terakhir, memilah sampah basah dan sampah plastik. Itulah beberapa cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungannya.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di sini di 96,2 MHz. Pendengar radio, terima kasih hadirkan berbagai rangkaian lagu pilihan untuk Anda pendengar di hari ini ya. Semoga tetap terhibur bersama kami.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sol, dimanapun Anda berada, jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya. Kini hadir So Good Sosis German Smoke Cheese, Smoke Cheese dan Korea Chonghucheong. Hasil masih berlaku promo special by 2 get 2. Dan pendengar, cobain juga ya yang baru dari Ramen Yes. Kini hadir Ramen Yes Mie Kuah Hakata Chicken Ramen 888 gram dan Mie Goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram. Masih berlaku promo buy 2 get 1. Dan pendengar, masih berlaku juga ya dari Makuku Pants Confirm Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 dari harga Rp58.400. Yuk borong produk-produk baru di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Kejujuran lahir karena kesadaran, tak bisa digantikan oleh uang. Berbuat jujur mulai saat ini, karena tidak ada kata terlambat untuk

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dan pendengar Pro 1 SPRRI Nia Selatan, berikut kita ikuti atau kita akan mendengarkan podcast LKBN Antara dengan topik pengaruh ekskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Ibu Dia Roro Esti Widya Putri BAMSC berikut ini. Selamat mendengarkan.
6: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya kita berharap ini bisa membantu

0: mana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa Halo. Kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Swanti?
0: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
1: Selamat datang.
0: Terima kasih banyak Bu Wamen.
1: Yes.
0: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih, Bu Amen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
1: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor, khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
0: Ke Arab Saudi.
1: Khusus untuk jemaah haji kita, jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
0: untuk persiapan berarti
1: persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi see, ini menjadi momentum juga.
0: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
1: Ya tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang innocent ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
0: terdampak
1: ini semua
0: dan
1: karena
0: menjadi
1: apa.
0: Korban.
1: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-block, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan, lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman.
0: Paling aman, betul.
1: Ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu kondisi geopolitik yang kurang baik.
0: Oke, Bu Amin tahan dulu, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri. Ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amen. Seperti biasa, kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas

0: kualitas pangan ya biasanya yeah. ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu mm-hmm. ya. Mm-hmm. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin mm-hmm. Bu Ame juga ya sering turun ke pasar-pasar yeah, tradisional lumayan, gitu ya, ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Yeah. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu mm-hmm. ya sama pemerintah terkait dengan harga kebutuhan mm-hmm. pokok mm-hmm. khususnya jelang Lebaran ini?
1: Ya, jadi apa namanya menjelang Lebaran mm-hmm. ataupun menjelang Nataru gitu ya, yeah. kita biasanya cukup intens. Jadi betul. Saya dengan Pak Menteri kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke misalnya ke Sumatera, mm-hmm. saya coba cover di Jawa. Okay. Kemarin juga pernah ke daerah apa namanya Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu apa Ramadan ini kita juga cukup intens. Mm-hmm. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu dan beberapa wilayah lainnya hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Mm-hmm. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan mm-hmm. dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Mm-hmm. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok, mm-hmm. everything is online. Kita punya dashboard, jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Mm-hmm. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
0: seluruh Indonesia,
1: mm-hmm. dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya dari yeah. dinas perdagangannya, perindaknya gitu mm-hmm. yang aktif setiap hari ke pasar dan mereka melakukan pelaporan secara mm-hmm. sistem yeah. juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
0: Strateginya seperti apa Bu Amen? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya sebagai masyarakat, tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya, itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
1: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih, gitu.
0: Biasanya ada apalagi, ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
1: Ya apa namanya pasti ada aja gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu, stoknya ada. Dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu, harganya lebih tinggi. Tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak ya, untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada, nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa, kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
0: Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa, Bu Amen?
1: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya, tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
0: jadi memperhatikan gitu ya,
1: jadi mereka merasa diperhatikan. Betul. Gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu, dan para pedagang itu juga sudah apa namanya mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini, tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital ya, kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa apa namanya bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
0: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada apa kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa, Bu Amin?
1: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia. Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik. Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, mesin, BBM,
0: minyak lalu dan
1: kemudian,
0: gas gitu ya.
1: Exactly, besi, baja. Tapi yang lagi naik down sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
0: Kopi
1: kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi, lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
0: Lokal. Dan bisa diekspor
1: furniture dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
0: Sudah diekspor
1: ke beberapa wilayah termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru. Lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain sebagainya.
0: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
1: Exactly, non traditional tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak.
0: Betul.
1: Ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh, sustainability, bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa, itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA, Preferential Trade Agreement, focusing on the goods. Terus ada FTA, Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam. Tapi pada prinsipnya, apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan.
0: Betul.
1: Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
0: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya.
1: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus, ya kan? Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
0: Dan pasti lebih besar lagi, Bu Amen ya?
1: Exactly. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan, agar ada concrete action dan dampaknya itu nyata. karena multiplier efeknya kan panjang sekali.
0: Betul,
1: ya
0: betul.
1: Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
0: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita Bu Amen. Mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
1: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center. Perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia. Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor. Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak.
0: Betul.
1: Ya, maksudnya jangan sampai ya kan, nanti bareng lagi kita ngomongnya, jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus, ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya. Mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita tuh ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
0: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
1: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia. Kan seperti itu. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniture-nya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia itu kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Nggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
0: Pasti membanggakan sekali dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya kalau ya. Saya bisa tangkap.
1: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-traditional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya ya, lagi perang
0: konflik,
1: sih
0: gitu
1: lagi
0: ya.
1: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries termasuk Arab Saudi, ya. UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan perundingan perdagangan internasional di unit yang dealing with perjanjian bilateral perjanjian dagangnya itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal karena potensinya besar gitu.
0: Betul,
1: dan
0: betul.
1: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia.
0: Okay.
1: Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan satu musuh itu terlalu banyak.
0: Oke, Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
1: Harus optimis Mbak, jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
0: Oke. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
1: Good.
0: Terakhir,
1: itu yang kita harapkan.
0: Pasti. Terakhir Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober ya. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional.
1: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut. Entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada chemicals bahkan juga ada yang lebih technical gitu ya. mesin, tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku, terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar, dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi, bisa saling komunikasi, ya, bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh, saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
0: dari ini. Hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
1: dan
0: kita
1: mereka tunjukkan. Senang sekali. Dan juga apa, keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah, keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan, karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
0: Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
1: Amin.
0: Kita berdoa demikian, dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
1: Yes, jangan lupa, harus datang.
0: Sekali lagi, thank you.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya.
1: Makasih.
0: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Trinity, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alphamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alphamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alphamidi sekarang.

0: Contoh sikap menghargai keberagaman agama. Pertama, memberi kesempatan untuk beribadah. Kedua, tidak mengganggu kegiatan ibadah yang lain. Ketiga, bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Keempat, tidak membeda-bedakan teman. Kelima, membantu menjaga keamanan saat ada ibadah keagamaan. Keenam, tidak memaksa orang lain dalam memilih agamanya. Dengan menghormati perbedaan seperti ini, maka hubungan kita dengan manusia lain juga akan semakin membaik. Sikap toleransi yang kita punya juga akan mempererat hubungan dengan sesama, sehingga perbedaan tidak lagi menjadi sumber perselisihan. Semua perbedaan bisa menjadi sesuatu hal yang indah dalam kehidupan kita. Salam toleransi.
1: Selamat siang untuk Anda pendengar, lagu hiburan mengisi siang hari Anda sebelum warta berita olahraga di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti yang pastinya siang hari ini masih menemani Anda dengan beragam hiburan lagu selingan siang, dan cuacanya di luar sana gerimis ya. Kami berharap untuk selalu berhati-hati bagi Anda yang sedang dalam perjalanan. Saya Victor yang bertugas di hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026, dengan lagu-lagu hiburan terus bersama Anda.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Selamat siang buat Anda pendengar rangkaian lagu-lagu siang. Kami beri sejenak dan seterusnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral atau berita olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvanoreva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua, di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Mendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sekor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We try to break.
6: Begitu adanya. Kami mencoba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
5: From a team defending.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Bandung. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Iya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand ya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
1: Ya, pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pinter-pinter, sampai sekarang masih menganggap dirinya pinter, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras, betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar, benar ya? Ya, saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak semua. Sorry. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, main demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya gak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa, apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri. Karena informasi dan
1: inspirasi Pro 1. Selamat malam untuk selamat siang untuk Anda pendengar, terima kasih bersama kami. Setelah tadi kita ikuti Warta Berita Olahraga, kembali menemani Anda di Pro 1 RRI Kudus Solo. Dan saya Victor masih menemani Anda. Mudah-mudahan suasana Anda di sana ya menyenangkan, meskipun terlihat mendung ya di luar sana. Tapi kita selalu optimis menyelesaikan tugas-tugas kita ya. Dan bagi yang sedang bersantai siang, mungkin sedang persiapan menikmati makan siangnya, nah saya ucapkan selamat makan siang. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat pastinya. Akan saya isi dengan lagu-lagu hiburan sambil menikmati suasana Anda yang mungkin terasa pengaruh dengan kondisi cuaca siang hari ini.

Selamat datang di Radio Republik Indonesia, sebuah kekuatan yang tetap relevan di era digital. Ketika teknologi berkembang pesat, RRI terus melangkah maju untuk memenuhi tuntutan zaman. Kami telah memainkan peran penting dalam menghadirkan radio di era digital. Dengan satu klik, Anda dapat mengakses siaran RRI dari seluruh penjuru dunia melalui situs web dan aplikasi seluler kami. Kami hadir di mana saja, kapan saja. Kami memastikan bahwa Anda mendapatkan pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Tetap terhubung dengan kami di media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Radio Republik Indonesia di era digital, lebih dari sekedar radio. Kami adalah teman Anda dalam perjalanan dunia maya.

8 pelajaran untuk mengubah hidup kamu. Pertama, untuk memperbaiki mood, kamu harus olahraga. Kedua, untuk dapat berpikir lebih jernih, kamu harus meditasi. Ketiga, untuk memahami dunia lebih baik lagi, kamu harus bisa baca buku. Keempat, untuk memahami diri lebih baik, kamu harus journaling. Kelima, untuk mudah belajar, buatlah menyenangkan. Keenam, untuk cepat bertumbuh, maka kamu harus konsisten. Ketujuh, untuk mencintai orang, kamu mencintai diri kamu sendiri dulu. Kedelapan, untuk menolong orang lain, kamu tolong dirimu dulu. Itulah pelajaran untuk mengubah hidup kamu lebih baik.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Anda? Alergi kegiatan sehari-hari paling aneh pada manusia. Kamu pernah merasakannya? Alergi adalah suatu fenomena di mana sistem kekebalan seseorang menunjukkan reaksi penolakan berlebihan pada benda-benda tertentu, mulai dari bulu hewan, makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Selain alergi-alergi tadi, ada pula alergi yang sifatnya langka karena amat jarang dijumpai dan dipicu oleh hal-hal yang normalnya tidak menimbulkan alergi pada manusia. Berikut ini ada 5 contoh alergi tersebut. Yaitu yang pertama, alergi sepatu. Bagi mereka yang hendak menjalani aktivitas di luar ruangan, sepatu adalah benda yang harus senantiasa dipakai. Dengan memakai sepatu, maka seseorang bisa menjaga supaya kakinya tetap bersih. Sepatu juga membantu melindungi kaki pemakainya dari benda-benda kecil yang bisa melukai kulit. Kondisi sebaliknya bakal dialami oleh penderita alergi sepatu. Alih-alih melindungi kaki mereka, sepatu justru menyebabkan kaki mereka terasa gatal-gatal dan bengkak. Awalnya, gejala macam itu mungkin hanya muncul pada bagian jari kaki. Namun lama-kelamaan, gejalanya bakal menyebar ke bagian telapak hingga betis bagian bawah. Dalam dunia kedokteran, alergi sepatu juga dikenal dengan istilah dermatitis kontak sepatu. Alergi sepatu disebabkan oleh adanya reaksi alergi yang dimiliki oleh tubuh terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam sepatu. Entah itu karet, kulit, atau bahan kimia tertentu. Terkadang, seseorang pada awalnya tidak langsung menunjukkan gejala alergi saat memakai sepatu. Namun kemudian mulai menunjukkan reaksi alergi saat ia semakin sering terpapar oleh bahan yang digunakan dalam sepatu. Alergi sepatu sendiri pada dasarnya bisa diatasi jika penderitanya tidak lagi memakai sepatu yang mengandung bahan-bahan pemicu alergi. Karena gejala-gejala alergi sepatu seringkali tidak langsung muncul dan nampak serupa dengan penyakit kulit biasa. Tidak jarang alergi sepatu pada awalnya dikelirukan sebagai penyakit yang disebabkan bakteri atau jamur. Jika gejalanya parah dan sampai menimbulkan luka, dokter bakal memberikan obat-obatan supaya luka akibat alerginya tidak menimbulkan infeksi lebih jauh.

menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

10 manfaat tersenyum yang perlu diketahui. Yang pertama, senyum membuat kita lebih menarik. Kita akan selalu tertarik pada orang yang selalu tersenyum. Orang yang selalu tersenyum punya daya tarik tersendiri. Wajah yang berkerut, cemberut membuat orang menjauh dari kita. Tetapi sebaliknya, senyum bisa membuat mereka tertarik. Kedua, senyum mengubah mood kita. Ketika kita merasa jatuh atau down, cobalah untuk tersenyum. Mungkin saja mood kita akan berubah menjadi lebih baik. Ketiga, senyum dapat merangsang orang lain tersenyum. Ketika seseorang tersenyum, maka senyum tersebut akan membuat suasana menjadi lebih cerah, mengubah mood orang lain yang ada di sekitarnya, dan membuat semua orang menjadi senang. Orang yang suka tersenyum membawa kebahagiaan buat orang yang ada di sekitarnya. Seringlah tersenyum, maka kamu akan disukai oleh banyak orang. Keempat, senyum dapat mengurangi stres. Jika tanda-tanda stres menyerang Anda, maka wajah Anda sangat tidak enak.

maka tekanan darah Anda akan menurun. Jika Anda tidak percaya, Anda boleh mencobanya sendiri jika Anda memiliki alat pengukur tekanan darah di rumah. Ketujuh, senyum mengeluarkan endorphins atau peredar rasa sakit secara alami dan serotonin. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa senyum dapat merangsang pengeluaran endorphin, peredar rasa sakit yang alami, serta serotonin. Senyum memang obat yang alami. Kedelapan, senyum dapat melenturkan kulit wajah dan membuat Anda terlihat lebih muda. Otot-otot yang digunakan untuk tersenyum ikut membuat Anda terlihat lebih muda. Jika Anda ingin sesuatu yang berbeda, maka berikan senyuman Anda sepanjang hari. Maka Anda akan terlihat lebih muda dan merasa lebih baik. Karena itu dapat menghilangkan jerawat juga. Kesembilan, senyum membuat Anda tampak sukses. Orang yang tersenyum terlihat lebih percaya diri dalam menjalani hidupnya. Cobalah tersenyum saat Anda melakukan pertemuan dan saat Anda janji. Cobalah tersenyum saat Anda melakukan pertemuan dan saat ada janji. Rekan-rekan kerja, sahabat, orang-orang terdekat Anda akan merasa sesuatu yang berbeda dan sukses. Kesepuluh, senyum membuat Anda lebih positif. Senyumlah, lalu sekarang cobalah berpikir sesuatu yang negatif. Tanpa berhenti tersenyum, sulit kan? Karena ketika Anda tersenyum, maka senyum tersebut akan mengirimkan sinyal ke tubuh Anda bahwa hidup Anda saat ini baik-baik saja.

0: Lau simana bagi esa buah zinu negara televisa gu ba tola sa eta tehege ta tema telepon da televisa dan aso zo masih ban numero 08 sarasara 2520 siwa 2 ta tema telepon mi halo ya obji ma ke
1: ya obu ba
0: ya obu ji ma ke televisa gu e bisa duri ami ba ji ma ke ande moteu ba da ba
1: duri moteu ba
0: duri moteu
1: ya iya
0: Uwal niaga iya wa no aga toru duria saya ba deu da ae.
1: Loh ee da mau wak ma duria abana wa ma mau wak.
0: Oh da iya ya. La, murai joko da?
1: Helena da na bang murai ligodu.
0: Oh lau, ada gamai dolat?
1: Amai dolat dong lo.
0: Iya.
1: Yang dimana pak gamai dolat satu abang?
0: Toga, toga nahi. Iya, no, itu telefon dari sudah Helena nomegi. Ba ta Balai mana nasa telepon dapat nomor 08 sarasara 2520 siwa 2 ya. Halo, ya uji mak ke telepon saya gu. Ya ubu.
1: Halo bang, ya ubu.
0: Iya. Telepon saya gu mau radio soda ya.
1: Nada aneh bang, ini dar mau radio dari mulu-mulu.
0: Oh, mau tiup kata bahasa mulu-mulu nanti?
1: Mau tiup, bang, lo gue ngambil balas selalu apa sama sal.
0: Oh, fagal lah, bagun usul lagi sih mana dah. Lau,
1: lau.
0: Lau, ama idola dani dar.
1: Oh, mendola mani sino tarong ro ko bangi.
0: Mhm.
1: Ini mani kami dola ko bang. Apa to ai sei sei ge mani powder banan oi solo so dani bale moi.
0: Mhm.
1: Ki gunuanya da ba bang, o si mani ro no apa to ai de i de la be mene mene si so ki nan oi ba sai bale moi sai dani.
0: Iya. Ini
1: si mani geluhani apa bangi.
0: Lau, taruh soga lo talif segu.
1: Kalau pernah mau bangun baik, boleh bang.
0: Aku nu malu.
1: Aku nu boleh, kalau abang soga lo menu ah ke telefon gu.
0: Soga lo nahi.
1: Aku nak so apa pendeta baca mang doa. Bang, kata surni bangun mau baik bol. Aku tak. Mama tu bade negai bah hidurnya bayraus bayagu. Tobi rata ni sihir tu balai ba ira aku ku bawa hilir badalu apa mana ira ini sihir sihir mana ira ya baji boga si tane so bi baji so ba ada ni si tane ba bata bakalimata
0: bakalimata so bakalimata so babata
1: babam tenggelam sihir bakalimata ini sihir sihir mana ira bimu fuh fuh fuh ira mesti badawe.
0: Lau.
1: Ii, bapak ke mana pi bangi? Di sofa bayar.
0: Lau mana? Mau buat duria ke tak pada?
1: Mau buat duria pada apa bangi? Oh ya buat duria pada ane.
0: So duria seka BB, seka use.
1: Yo, pi bangi. Nanti aduh pi apa bang? Kalau adi ami ami nak nuatur.
0: Bale, nak mana bangun mal? Nak oh ya bale mika mahal, baju mulu mulu.
1: Sungguh
0: sangat dibagi, nak tulah muka mu batu, muka lu badannya.
1: Eh, balik, tak ada sewa
0: gelo, ya obu. Ya obu, ya. So, dalam gani darno bagi merubah semula-mula, tak ada sewa gelo, nampak ya kata baju maku, anda, ba, tak tahu ke mana nasa, tak tema telefon dah. Nah, so, masih, ba, beh, kedah gini tu, ya. Lau, tak tahu ke Zui. Halo? Halo? Hicam Meroi? Halo?
1: Ya, halo Bang Halo. Sudi halo Bapak Joni ke Dabang.
0: Oh.
1: Ya, ya, berwarna nih bagi semua Bang. Lagi Joni di Tegel.
0: Ana sorry pale.
1: Kau bakat tu nanti ramai ye. Gula dia tu orang ni cuma bakat tu. Kau hari pale kau mesti boleh ate.
0: Oh, mesti kau dah jual liga?
1: Para sila boleh beri dia itu mana sorang yang mana sebab saya cak nak.
0: Ili, hana masih mana dah? Naba gunung soli andre uai. Yo tarik pagi omegi aku kuzino, lo aku kuzino lah.
1: Ai
0: la borne ko sanga balu ba bakate ba bang o iba bakse de dore no kwa fro dore ra papa ka balu ke na nerman si fado ji tenga ba kemi ba huruna soda si mano bagunu soliare ba si fa la li la li mano e
1: so
0: rai ar you ai le au ha ba pa wada si fa le o mano e ba ha
1: Eh.
0: Ai ma, moye sata ta ba we warga le. Oi, iha mai mai foto. Eh mo bolo bolo i. Na so mato fulu undangan we ba. Ya, ya iza begeno angirai ge sen na fulu ngapa undangan sai ba.
1: Iya.
0: Lao. Lao.
1: Kamero la bang.
0: Iya.
1: Mangga boi bingi ya bawa romena ke sa.
0: Hmm. Si mana me dalif sada sudi muriba Zoliga kecamatan Huruna ba tar sogel no foya kada bajima kande ta tau gazi ta tema telepon mi halo ya ob jima ke
2: ya ob bang
0: ya ob jima ke dalif sego murai jo kada
2: Elena no me kada bang mur miligo duai tu telepon
0: ya iya no ai tu me gehana ya
2: no la di maga
0: Yang lo bang matematik. Oh, lau, lau, lau, lau. Lau tadi sogol. Makan umah le.
2: Dopo nawa baleka sogol menang ke telepon gu.
0: Sogol le naki.
2: Baso tawa pendasi sofo bereri oh hey kakas di megeno baso listika baso sumano ila bapa pendeta kakas sering bau nawai gu. Baso tata gu kawata si obawa doro tata gu kamoli sog nawa gu yutame ligoi. Hey mamanya ina gu salu ina peri oh mana ya re.
0: Kalau lagi neda bangnya soal gel
2: ya,
0: aku
2: tak ada lagu ya bang.
0: Lagu ada
2: televisi? Tiada remeh soal badal bang.
0: Oh lah, dah tapi kita naik.
2: Agal ya aku.
0: Ya aku, ya aku. Oh, lau televisi, si mana WhatsApp buat telefon kira televisi dah, bah dan neta tahu gajui, tatema telefon min, data forodong lagu, lagu si bagasi ada. Ciptaan dari Fusada Fatih Jebua ba judul lagunya gue madu berfa ya ya ya ya si nun datawa furorongo ina tolatirara da bazi mahade

0: si Manawa. Lagu si Baga Moroi ke pencipta lagu ni bahasa Nunegei Fatih Zebua. Judul lagu ni ada Madose Menrefa ya, Nota Prodongo. Ba ta tau gimana saya ta. Temau telepon mi banuero noli walu sara-sara 2520 siwa 2 ya. Halo, ya ho jima ke. Ya ho bu.
1: Ya ho bu wadeu.
0: Ya ho bu wadeu. Nomo te wala.
1: Apa
0: noa?
1: Enggak
0: mau tebak dah. Bale. Lau bale. Ada norong lagu macam tu macam apa noa? Macam satu. Ina terara de demi
1: Noa le norong. Ada macam apa sih?
0: Apa sih ni apa? Lau mau lagi kerja?
1: Ina Wirna dah. Nampang mau beli kau tu.
0: Oh, terlebih saya Ina Wirna. Lau. Tahu ke?
1: Mana-mana baga menolaknya tu apa bagi mu? Mana nai nunggu mu nunggu lalu ikhah mu bajina sejuga lu, ikhah mu bazarnya nunggu belu. Kalau hanya dah, mana nai nunggu kau kota lu, kau baca ni era ni apa halu?
0: Atul.
1: Kalau lah di kau tanya bae, itu di musuh dah nusang era-eranya. Kalau lah di baranya tu balo ikhah mu.
0: Kula di mana dah gelo ani apa? Lah
1: tar so gelo. Tak ada lagu menau.
0: Lagu adi ya?
1: Ono si so bafaka.
0: Ono si so bafaka?
1: Ah.
0: Lah dah tak pergi dana he?
1: Lau ya bu.
0: Ya bu. Lau ina dah ina wirna tar so gelo. No pergi ke dah basi makan deh. Ba tatohu ge. Tatema telefon ke ya? Yahobu.
1: Yahobu Bang Vitor.
0: Yahobu
1: telefon. Iya Bang Vitor. Bagi wadre.
0: Nak ada wadure yang merubah lidu, dure balaki basi bagasi aye.
1: Amin. Dure. Aman. Pada pada semua kesukaan novai pemurau Bang Vitor.
0: Oh novai pemurau ke dah?
1: Iya. Awal ini nak ada muri kena kita lidu berat tu bang.
0: Ina?
1: Dah aku
0: nak kirim
1: Sherlyn
0: juga sebab nono wajib. Oh Sherlyn lah, ya mana mi ba nono wajib?
1: Ya bang, ya.
0: Iya lah.
1: Amai tu lah bang
0: tu. Iya.
1: Kami kami tu lagu bang, nale musuh awa bahkan nama nale mui lah musuh tu.
0: Atul dah nak kirim.
1: Iwan, nak tahu nale musuh lah, dapat sama ni hebi sesi amin aja rosak. Apa nak saya pada mana eh buat kat.
0: Kita
1: nak giluhan nila kuat orang sipres.
0: Lah. Siapa le?
1: Tolong, apa yang bawa main masang kuat
0: siapa? Tolah. Aku faima.
1: Ku abah berdalih sisiku. Jika pergi lama nak respondu. Kumpulan om negara Pak Ina Wirna Pak Kaki di Bagoja Pak Mano si Bahuruna Pak Bardan Pak Seku Kespana Kepai Bang Kesi Kumu Tetur Pak Kumpulan Bau Naran Kawar lagi mana bang?
0: Lagu ada telip se?
1: Itu no segegeter da mana bang?
0: Irau no segegeter da ya?
1: Iya
0: lah, dah tak pergi dana he?
1: Ya
0: hobo, lau talib segu generator nombor gemuriban. Ono vibe, bahatar saugel nahi. No foya tabaji makan ande. Bahatar tau gimana nasata obai dah talib sedatan nabe. Halo, ya hobo jima ke?
2: Ya hobo.
0: Ya hobo jima ke talib sedamurai joso?
2: Amano fimur bahuruna.
0: Bapa dah amano fimur bahuruna ya. Lah, evi saya mau tiba dah bah telefon saya gua.
2: Mau tiba dah, nampak ni atau jangan balu lah, bah di mana bah?
0: Ya, sisa geratan ni apa bah ino libur ada bah? Aye, lu awak apa? Fakati mana?
2: Beranu daru amal tu badana.
0: Aye, yo terima menevi bah saya, ya intral tu malam itu bah lahiva menevi bah. Lu awak, fale
2: mana? Ya, jawab ada berdi mana, berumia tu jangan balu, berumia tiba kisah.
0: Tengah sabar si Aida, balik ba Inatu mafefu da. Bara si so niera noro dada ante ba mualualu sei ngalu si sohi. Ah badala oh iya. Ba pasti ngalu si baliburan.
2: Ada amado la bang.
0: Hmm.
2: Aso bagamadu lagu tu balibaga bagal.
0: Ya.
2: Ah lela dala ba ngurisida balela da jiwa masin.
0: Hmm.
2: Ilona da bang. Na mga resa kunabo na nalusata isa tapili ko na gisukumi.
0: Hmm.
2: Pana mo ila laguda imane yaw guno ho bayawa adani na mubur sigur na usukidyo ko dan.
0: Hmm.
2: Dabo gino na bang?
0: Lao ta ato iya sawagalo.
2: Ah, ma upay sa ko pay bang?
0: Mm-hmm.
2: Kabong na sawagalo bang yun o ang kawa telepon.
0: Mm-hmm.
2: Ba kusere no majuwa no bayo yo mani talipse boy oli mang mang ami mami baju dan ina la do yang pa.
0: Mhm.
2: Ba iragi apa muda no mai dede ama fardan murubah lupa bo mado. No manga mado.
0: Mhm.
2: Kaya ka bau bunga badana no sama ang mai su.
0: Mhm.
2: Lu tebo kada dura bau na de.
0: Lu mau bua?
2: Lu mau bau badana dia.
0: Oh iya lah.
2: Tahu kita abang si sobat sengkelima, ama eman dan abang ama guru si sobat gimana apa? Ebang ya di semangga. Lagi lau dah si sobat kita macam ni rumah tua, amaranu, murmurah semangga niat dana bu baduri ya.
0: Hmm.
2: Kalau mai doba sogi kenalan. Mereka no libur balik.
0: Ya ya balik. So gisau gina terfalu kata.
2: Iya. Atau lah ada lagu na bang.
0: Lagu adi ya.
2: Golo-golo fadati mana bang.
0: Golo-golo fadati.
2: Iya. Somnya wasum itu.
0: Hmm. Lau.
2: Okay bang nyawu.
0: Iya yahowu lau. Si mana bapak dama Novi tarik so gelo murubahuruna. Novo ya kita bazima kere. Tolong anda nasa ta teka kada gino te banu maru noli walu sara-sara 2520 siwa 2 na sozo masi ba tola te teka kada gino te ya atu lepasan iwa wadai ba hino-hino gino te sisakiri ba sama lua falewa ba atu si eibur biasanya kada badana ni ada la halal si gino te si baga baru ba libur. Biasanya ada orang yang saya kasih si bapa posisi orang hari waktu mana dana posisi itu masih mana kita dana posisi pelik dua waktu posisi cara ini no mana valu valu awak hewan ini si mana dah memang no onroy tak ada kita apa ini mana somu tadi mana kita yaru ke dafe fulala babu dede bago itu dede bapa menu mana balala ya lau ba bagi so fabu kasih pangirangir si tetere bapa lewa bu misalnya deh ba hamai fusi ba dah lewa awak sobusi-busi dada boy eh. Oh iya ita mana nononi ya iya de. Ah. Lau ban meron oli walu sara-sara 2520 siwa na 2. Ta tema telepon. Halo ya hobu. Iya. Halo ya hobu sima eke.
3: Ya hobu bang.
0: Iya ya hobu. Mere joko da.
3: Mere da dahana.
0: Dahana. Dahana iso so da eh.
3: Gamat. Mere da dahana. Mangkamat jelase.
0: Oh, gamari ya. Hmm.
3: Marni.
0: Oh, Marni. Elah. Hada kami dulu, Marni?
3: Kami dulu si biasa mana, boleh bang
0: eh. Iya.
3: Bizi ularita, bizi ularita oleh puya kulinya.
0: Hmm.
3: Keluahannya ni lama, pada abang ya. Bi mana kini mui mukoli bayi nabi Olivia dan Oniha, nabi Olivia rat atau Morofuri. Tapi ni lama bukan keluhannya bang eh.
0: Lao balik tarik lagi le.
3: Selama isu apa yang abang ngomongin apa?
0: Iya.
3: Kamu balik tahu galau menop, pada telefon manual.
0: Hmm.
3: patratra masa amano kini kini ada ba corona mau boi mana iya patratra bapak pada tu saya pertama doa
0: sibuk nama dah fandi tarif lagi
3: balik nak ilang orang boleh dema ada bahasa mengatakan temannya salah him
0: ya atul ada atul
3: akhirnya ni wajib mengatakan kalau
0: ya hobo lalu si mana kita lihat sudah Marni, nopo ya kada baca makan deh. Ba tar sawgele, tar tahu ke banu meron oli walu sara sara. 2520 siwa ene dua. Na sozo masih dah terlup segu. Ba tola teteh kada gine te. Lau. Ba nale ba bita busi busi te deh ya. Ta perorong lagu sui situ balimai. Pondara de dada ma si ma ehe andai.

Lau si mana mage sebuah zino na zino ta porodongo ba sebenarnya tadi mana mena telepon mi ba berme ina tege jama bali aita ba jela rata dania tola fa bali ita ba acara de ber bezi satu gedania lintas megatol ba ta porodongo gei ba persiapan de ba targe ge da ke da be fokuda ba ba acara hadiah duria ira telepon sego si mana be fokuda ba yo dalam sistem Victor generator sila pada jut tema telefon mi warbai bolo dede bang alotan badannya tola foi tema simakare lau televisi ba sebali fama bali sada ba data fororongo ji sabu asinuna jinota ina ke ba ji makane sinunonia ba data fororongo sebali moi fama bali sada

Selamat siang buat Anda pendengar. Demikianlah kita simak program acara Hadir Dulu yang mengisi siang hari Anda. Di lain kesempatan akan bersama Anda pendengar. Untuk selanjutnya di pukul 13 kita akan ikuti Lintas Megatol.

Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: Kami mengidentifikasi seorang laki-laki bernama panggilan Frankie.
1: Dia itu memproduksi, mengedarkan narkoba yang jumlahnya besar, hukuman mati pantas.
2: Data yang dia lakukan yang kita objektif, kita tidak boleh mengata-ngata apa adanya.
3: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunostoli, Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang hari ini di antaranya. BNNP Sumut sampaikan hasil pengungkapan sejumlah kasus peredaran narkotika sepanjang April dan Mei 2026. Masyarakat mendorong aparat penegak hukum agar memberikan hukuman berat kepada pengedar dan bandar narkoba. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Victor Jenrate.

0: Kita awali berita yang pertama. BNNP Sumatera Utara menyampaikan hasil pengungkapan sejumlah kasus peredaran gelap narkotika yang berhasil diungkap sepanjang April hingga Mei 2026 dari pengungkapan berbagai jenis narkotika dengan 11 orang tersangka. Setidaknya BNNP Sumut telah menyelamatkan anak bangsa sebanyak 48.757 orang dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara atau BNNP Sumut menggelar konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba periode April hingga Mei 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor BNNP Sumatera Utara pada Selasa 23 Juni 2026. Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho mengatakan barang bukti yang disita merupakan hasil operasi Saber Bersinar 2026. Dari 4 laporan kasus narkotika yang berhasil diungkap, petugas mengamankan 11 orang tersangka yang saat ini menjalani proses hukum. Dari jumlah tersebut, 7 tersangka ditangkap di Kabupaten Deli Serdang, sementara 4 tersangka lainnya diamankan di Kota Medan. Tatar mengatakan, berdasarkan penaksiran yang dilakukan BNN, pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika tersebut diperkirakan telah menyelamatkan lebih dari 48.000 orang dari potensi penyalahgunaan narkoba.
2: Jumlah yang terselamatkan dari kegiatan tersebut diasumsikan narkotika sabu itu 28.215 orang. Jenis ekstasi 20.022 orang. Narkotika jenis ketamin 500 orang. Psikotropika 20 orang. Maka BNN Provinsi Sumatera Utara telah menyelamatkan anak bangsa sebanyak 28.757 orang.
1: Berdasarkan data rilis pemusnahan barang bukti, narkotika yang dimusnahkan terdiri atas lebih dari 2,7 kg sabu dari total sitaan lebih dari 2,8 kg, 110 butir ekstasi dari total sitaan lebih dari 6.600 butir, serta 10 saset ketamin dari total 50 saset yang disita. Sementara itu 20 butir psikotropika yang diamankan tidak dimusnahkan. Tatar menjelaskan, sebagian barang bukti yang

0: meminta aparat dan pemerintah memberikan hukuman berat bagi pengedar dan bandar narkoba. Warga menilai peredaran narkotika sudah sangat meresahkan karena banyak merusak generasi muda hingga memicu tindak kriminal di lingkungan masyarakat. Ahmad, seorang tenaga pendidik di Tapal Tengah, saat dijumpai RRI kemarin mengutarakan, para pelaku peredaran narkoba harusnya tidak hanya dihukum penjara, tetapi juga diberikan hukuman maksimal agar menimbulkan efek jera. Ahmad menilai bandar narkoba menjadi faktor utama yang merusak masa depan anak bangsa demi keuntungan pribadi. Ahmad juga meminta para kepolisian dan badan narkotika terus memperketat pengawasan serta membongkar jaringan peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya. Selain penegakan hukum, edukasi tentang bahaya narkoba harus terus digencarkan kepada pelajar dan generasi muda.
1: Antara penjual, antara pemakai. Ya. Ini kajiannya memang harus dari sisi hukum yang bisa lebih tajam untuk membahas ini. Tapi kami sebagai masyarakat yang harus mengantisipasi terhadap pengedaran narkoba, kalau memang dia itu memproduksi, mengedarkan narkoba yang jumlahnya besar, hukuman mati. Pantas. Iya, pantas, Mas, untuk pengedar narkoba.
0: Kemudian Ahmad juga mengajak masyarakat bersama-sama memerangi narkoba dengan berani melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar demi menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkotika. James melaporkan.

0: Unit Reskrim Polsek Kota Kisaran Timur Polres Asahan berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian berinisial LMS setelah aksi terekam kamera CCTV. Berikut laporan Henda Saputra.
1: Unit Reskrim Polsek Kota Kisaran Timur berhasil meringkus seorang pria berinisial LFS 32 tahun. Pelaku pencurian yang beraksi di sejumlah lokasi di wilayah Kisaran, Kabupaten Asahan. Pelaku ditangkap setelah identitasnya terungkap melalui rekaman kamera pengawas atau CCTV dan merekam aksi pencurian di dua tempat kejadian perkara. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat mengendarai sepeda motor dan memantau situasi di salah satu warung penjual sayuran di kawasan Pasar Jalan di Ponogoro. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku kemudian mengambil satu bal cabai merah seberat sekitar 50 kg dan langsung melarikan diri. Tak hanya itu, aksi pelaku juga terekam CCTV saat melakukan pencurian di Kelurahan Mutiara Kisaran. Dalam kejadian tersebut, pelaku mengambil satu unit alat mesin cuci motor, tabung gas, serta sejumlah barang lainnya milik warga. Kadir Reskrim Polsek Kota Kisaran Timur, Ibda Supangat mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV yang berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelaku. Berkat rekaman CCTV yang diperoleh dari lokasi kejadian, pihak yang berhasil mengidentifikasi pelaku dan melakukan penangkapan saat bersangkutan berada di sebuah warung minum di pinggir sungai, ujar Ibda Supangat.
2: Beranjak dari laporan polisi tersebut, kami, unit Reskrim, melakukan penyelidikan. Dari hasil analisa CCTV terhadap dua kejadian tersebut, kami mengidentifikasi seorang laki-laki bernama panggilan Franky. Dia warga pendatang dari Serdang Bedage. Sini dia ngekos berpindah-pindah tempat.
1: Saat dilakukan penangkapan, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan yang belum sempat dijual oleh pelaku. Barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polsek Kota Kisaran Timur untuk kepentingan penyidikan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku nekat melakukan pencurian karena membutuhkan uang untuk membeli narkoba serta membayar sejumlah utang yang dimilikinya. Akibat aksi pencurian tersebut, para korban mengalami kerugian yang ditafsir mencapai jutaan rupiah. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya lokasi kejadian lain yang pernah menjadi sasaran pelaku. Saat ini, LFS telah ditahan di Polsek Kota Kisaran Timur dan dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminalitas serta memasang kamera pengawas di lingkungan usaha maupun tempat tinggal guna membantu proses pengungkapan apabila terjadi tindak kejahatan. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, temui langsung demonstran yang menuntut realisasi penyaluran bantuan jadup pasca bencana. Laporan Abdul Jalil.
3: Masinton Pasaribu menemui langsung pengunjuk rasa di sekitar lokasi kantor Bupati Tapanuli Tengah. Bupati Tapanuli Tengah itu bahkan berdialog dengan ratusan warga yang bertujuan menyampaikan aspirasi terkait bantuan sosial khusus pasca bencana ekologis Sumatera. Aksi unjuk rasa dari massa aliansi mengeluhkan lambannya realisasi penyaluran bantuan jaminan hidup atau JADUP menyeluruh bagi penyintas banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah. Kepada demonstran, Bupati Tapanuli

0: Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan permohonan maaf untuk permasalahan yang dikeluhkan warganya. Dan ia mengungkapkan faktor keterlambatan penyaluran bantuan Jadup dari Kementerian Sosial RI untuk penyintas bencana di Tapanuli Tengah.
1: Percepatan penyaluran tentu kami ingin secepat-cepatnya, Bapak Ibu. Nah, untuk tahap 2, ya karena verifikasinya berlapis, nah kemarin kita sudah sampaikan dan sudah disampaikan juga oleh Kementerian Sosial bahwa sudah dikirimkan di kantor pos. Kami nggak mau pengen menjawab Bapak Ibu buru-buru, tetapi tadi minimal akhir Juni bisa terrealisasi atau awal Juli.
0: Bupati Masinton juga menyatakan komitmennya terhadap transparansi pengelolaan dana bantuan pemulihan pasca bencana dengan pelibatan institusi hukum di daerah dan pemerintah pusat. Abdul Jalil melaporkan.

0: Bupati Nias Utara secara resmi melepas petugas sensus ekonomi tahun 2026 di halaman kantor Bupati Nias Utara. Selengkapnya dilaporkan Monieli Harepa.
1: Pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama Badan Pusat Statistik resmi memulai sensus ekonomi 2026 sejak 15 Juni lalu. Sebanyak 120 petugas kini turun langsung ke rumah warga untuk mendata kondisi ekonomi hingga 31 Agustus mendatang. Pelepasan tim sensus dilakukan saat upacara penaikan bendera merah putih di halaman kantor Bupati Nias Utara. Bupati Nias Utara Amizar Warubu mengatakan sensus ekonomi 2026 bukan sekedar kegiatan rutin. Menurutnya, ini adalah fondasi penting untuk mendapatkan data ekonomi yang akurat. Bupati juga menginstruksikan kepada camat, kepala desa, hingga RT dan RW untuk menerima petugas dengan baik.
2: Kita mendukung sepenuhnya, kita dari pimpinan kabupaten, terus camat, kepala desa, RT, RW, kita sudah instruksikan untuk menerima petugas dan menyampaikan kepada masyarakat, mensosialisasikan untuk tidak ragu-ragu untuk memberikan data. Data yang diharapkan ya kita objektif. Kita tidak boleh mengada-ngada apa adanya. Itu yang diberikan kepada petugas. Nanti petugas akan mengolah, mengedit, sehingga apa hasil yang sesungguhnya itulah dia.
1: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Nias Utara menyampaikan bahwa 120 petugas telah selesai mengikuti sosialisasi, rekrutmen, dan pelatihan.
3: Nah, tentu di dalam hal mengantisipasi, memitigasi resiko dan juga kendala-kendala di lapangan, petugas kita ini kita sudah membekali, menyampaikan SOP dan petugas kita juga harus bisa lebih persuasif dan berkomunikasi terhadap setiap responden agar setiap responden ini bisa memberikan data yang lebih transparan, lebih jujur dan akuntabel.
1: Data hasil sensus nantinya akan diolah BPS dan dipublikasikan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Dari Nias Utara, saya reporter Munyari Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai harapan serta pesan disampaikan untuk Rumah Sakit Mitra Medica yang baru diresmikan kemarin di Kota Gunung Stoli. Kita simak informasinya bersama Indah Febrianti Bulele.
4: Akhirnya Rumah Sakit Mitra Medica yang beralamat di Desa Podo, Kecamatan Gunung Stoli Selatan, Kota Gunung Stoli diresmikan kemarin dan sudah mulai beroperasi. Banyak harapan dan pesan disampaikan untuk manajemen rumah sakit ini. Wali Kota Gunung Stoli Sawalauli yang menghadiri peresmian tersebut bersama 4 kepala daerah lainnya di Kepulauan Nias serta hadir anggota DPR RI Yasona Lauli dan Marinus Gea mengungkapkan seluruh proses dokumen termasuk izin operasional rumah sakit tersebut sudah dikeluarkan oleh Pemko. Ia berharap kehadiran rumah sakit ini menambah pilihan bagi masyarakat dalam meningkatkan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima dan memadai. Meski demikian, ia berharap rumah sakit ini unggul dalam pelayanan. Jangan seperti yang terjadi selama ini di mana pada hari Sabtu, Minggu atau libur tidak ada dokter yang visit. Belum lagi penanganan pasien selalu harus mendahulukan administrasi.
5: Kadang-kadang para dokter jarang visit hari Sabtu. Jadi kadang-kadang ini ada pasien kritis, cari dokter tidak ada. Apalagi kalau hari Minggu, tidak ada dokter yang visit. Saya tidak tahu kenapa harus rame-rame op hari Minggu. Padahal kalau manajemennya diatur dengan bagus, saya pikir merawat, memberi pelayanan kepada masyarakat yang sakit, saya pikir itu bagian dari ibadah juga. Jadi ini kadang menjadi persoalan. Belum lagi kadang-kadang ada pasien yang kritis, tidak bisa langsung diambil tindakan, suruh mendaftar dulu. Ini juga persoalan, Pak Direktur. Saya berharap.
4: Senada dengan Wali Kota, anggota DPR RI, Yasona Lauli juga meminta supaya para perawat di rumah sakit ini melayani dengan penuh cinta kasih. Karena pelayanan yang ramah menjadi bagian dari pengobatan pasien.
5: Dari segi fisik kita sudah melihat rumah sakit ini cukup baik, 200 kamar. Seperti yang disampaikan oleh kepala daerah tadi, baik Pak Wali Kota maupun Forkada, layanilah para pasien kita ini. dengan hati dan rasa cinta. Karena dengan hati dan rasa cinta itu sudah separuh dari pengobatan. Kalau seorang perawat dengan muka masamnya kita sudah sekarat, itu mempercepat innalillahi wa innalillahi rajiun. Tetapi kalau dia senyum, diberi harapan, diberi senyum yang baik, pelayanan yang baik, itu akan menyentuh. Tadi juga pengaturan yang baik supaya masa libur tetap ada yang dapat mengisi jadwal.
4: Usai kata sambutan secara simbolis, Wali Kota Gunung Soli menyerahkan izin operasional Rumah Sakit Meta Medica kepada Direktur Rumah Sakit Dr. Devan Perwira, SPKFR Ivoka. Selanjutnya dilakukan penandatanganan prasasti rumah sakit oleh Yasona Lawli dan Wali Kota Gunung Soli, dan kemudian diakhiri dengan acara pelepasan balon ke udara. Selanjutnya tamu dan undangan melakukan pemotongan pita persis di pintu masuk rumah sakit dan langsung melakukan peninjauan ke dalam rumah sakit. Rumah Sakit Meta Medica mengusung moto melayani dengan kasih dan sudah mulai menerima pasien namun masih umum, dan tidak akan lama lagi akan melayani pasien BPJS Kesehatan. Dari RRI Gunung Soli, Indah Febrian Tibulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang akan digelar November 2026 mendatang, KONI Nia Selatan memprioritaskan pembinaan terhadap 3 cabang olahraga. Laporan Anoverlis Hulu.
6: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Nia Selatan memastikan pihaknya berkomitmen dalam membina dan mengembangkan potensi atlet daerah agar mampu bersaing di berbagai ajang olahraga. KONI Kabupaten Nia Selatan saat ini terus berjuang mendorong atlet-atlet muda Nia Selatan untuk mendorong prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum KONI Kabupaten Nia Selatan Pendeta Aperli Gule dalam acara penutupan turnamen voli Uniraya Cup 2 yang berlangsung baru-baru ini di lapangan voli kampus setempat. Ia menyebut KONI Nia Selatan tengah berupaya bagaimana agar Nia Selatan dapat berpartisipasi pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU yang akan digelar November 2026 mendatang.
7: Maka tahun ini kita sedang berjuang untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara bulan 11. Saya sampaikan kepada pemerintah daerah dan kita minta dana untuk itu, bagaimana atlet voli Nia Selatan bisa diutus bulan 11 ke depan. Dan sampai hari ini kita sedang berjuang untuk.
6: Selain voli, KONI Nia Selatan menetapkan 2 cabang olahraga lainnya sebagai prioritas utama pembinaan jelang PORPROVSU 2026. Kedua cabang olahraga tersebut adalah tenis meja dan karate. Ketiga cabang olahraga tersebut dinilai berpeluang besar untuk mencetak prestasi di tingkat provinsi. Ia pun berharap upaya ini dapat membuahkan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, dukungan dari berbagai pihak utamanya pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mewujudkan harapan ini. Oleh karena itu, para atlet ketiga cabur tersebut diminta untuk tetap semangat dan berlatih agar mampu memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Nia Selatan di ajang tersebut. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
8: Sekian, lintas Megatol.

Selamat siang buat Anda, pendengar. Baru saja kita simak berita lintas Megatol, berita dari Sumatera Utara. Mudah-mudahan saja bisa Anda nikmati, bisa Anda ketahui informasi terkini seputar info di Sumatera Utara. Kembali menemani Anda mengantarkan berbagai hiburan lagu, dan saya Victor masih bersama Anda menemani segala aktivitasnya di kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya, pendengar akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu anak-anak, sembari kita isi dengan lagu cerita untuk anak untuk di edisi hari ini.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Cilik, acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulele. Aku tunggu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bahagia kelak adalah ia yang menjaga lidahnya dari ucapan kasar ataupun menyinggung hati orang lain. Meski ibaratnya standar, amal baiknya tidak perlu banyak, namun semua pahala tidak berkurang sama sekali, karena tak ada yang menuntutnya di akhir nantinya. Itu karena ia mampu mengfilter setiap ucapan hanya mengeluarkan kosakata yang bermanfaat.

0: menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat siang buat Anda. Terlihat ya suasana luar dari pukul 10 tadi, suasananya terlihat mendung daerah Kota Gunung Soli dan sekitarnya. Mungkin di daerah Anda sudah turun hujan, tapi untuk daerah Kota Gunung Soli saat ini masih terlihat mendung. Nah, untuk yang sedang sibuk dengan aktivitasnya di siang hari ini, saya berharap untuk selalu bersungguh-sungguh, mudah-mudahan tetap berjalan dengan baik dan sukses pastinya. Kita masih menyimak dengan lagu-lagu dangdut ya, sebelum nantinya lagu anak-anak kita dengarkan di pukul 14. Nah, buat saat ini kita dengarkan kembali. Ini lagu dari Rita Sugiarto, Cincin Permata Biru.

dan ke perguruan tinggi pastinya. Jadi sekolah yang sudah dipilih sudah menentukan di mana sekolah yang benar-benar Anda merasa nyaman pastinya ya. Jadi mudah-mudahan pilihannya tepat dan kita bisa belajar nantinya ya di tahun pelajaran baru. Tetap semangat ya buat adik-adik di rumah dengan lagu-lagu anak-anak kami hadirkan.

tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan akan memberikan Anda imbalan yang besar di kemudian hari. Mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila Anda ingin merasakan perbuatan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Ingat bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula.

hari ini. Tidak ada perempuan yang ingin mengulang hubungan yang baru dengan laki-laki yang baru lagi. Belajar merasa nyaman lagi, memberikan jiwa dan pikirannya ke laki-laki baru lagi, menceritakan rahasia pemikiran dan emosi kepada laki-laki baru. Bertemu dengan orang tua berharap diterima seperti hubungan sebelumnya. Melawan semua isu dan percaya pada laki-laki lagi, memberikan hati dan belajar mencintai sepenuh hati lagi.

Anak-anakku, matahari sudah terbenam.

ini. Hubungan itu harus ada komitmen, harus ada target, dan kepastian. Jangan mengalir apa adanya. Sebab di umur sekarang, hubungan harus dijalani dengan serius. Bukan waktunya untuk bermain-main. Butuh adanya rencana jelas ke depannya, biar tidak menggantung, biar tidak putus di tengah jalan. Semangat untuk Anda yang sedang memperjuangkan sebuah hubungan yang serius.

0: untuk hari ini.
1: Istri itu bisa keras banget kayak batu karang, tapi istri kita juga bisa sangat lembut melebihi kain sutra. Istri juga akan bisa tidak mendengar semua omongan suaminya, dan paling bisa pula taat mendengarkan semua ajakan suaminya. Makanya, pahami psikologi dan pola berpikir wanita, biar engkau bisa tetap membimbingnya dengan kasih sayang, kelembutan, bukan dengan keangkuhan.

karena punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci. Bahkan benar sekalipun kamu masih bisa digibahin. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya.

Telingamu jangan mudah panas mendengar ucapan yang tidak benar tentangmu. Mulutmu tidak perlu terpancing berkata kasar saat tak terima dengan ucapan seseorang. Hatimu jangan terburu-buru emosi ketika kamu merasa dihakimi oleh seseorang. Jika diperlakukan tidak baik seseorang, itu ibarat sebuah pemberian. Maka saat pemberian itu kamu tolak, pemberian tersebut akan kembali pada si pemberi. Saat seseorang berkata buruk tentangmu, sesungguhnya mereka sedang menabung keburukan untuk diri mereka sendiri. Tidak perlu dibalas dengan keburukan yang sama, karena sebaik-baiknya balasan dendam adalah dengan menjadi orang yang lebih baik dari orang yang menyakiti dirimu.

cahaya emas. Ada orang-orang yang memang perlu ditunjukkan kesalahannya, sebab diam kita tidak bisa mereka maknai. Kita tidak bisa hanya diam demi menghindari pertengkaran. Sementara di dalam hati ada perang yang berkecambuk. Kadangkala kita harus melepaskan yang harus mereka ketahui.

kata untuk hari ini. Ketika yang mendekatimu bersikap biasa saja dan ketika ada yang memperhatikan kamu, jangan merasa diistimewakan. Karena beberapa orang hanya ingin singgah, bukan sungguh. Hidup ini jangan cepat menaruh harapan. Semangat!

seorang pekerja menghargai dirinya sendiri? Jangan zalim, tubuh kita bukanlah robot penghasil uang. Istirahatlah bila sinyal lelah sudah datang. Bukankah kita hanya punya tubuh satu-satunya yang bisa diandalkan? Bila tubuh ini mogok kerja karena merasa dizalimi, kepada siapa kita bersandar? Sementara semua orang sibuk menghargai.

pendengar, selamat sore. Masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan ya, sambil menikmati suasana sore hari Anda. Semoga aktivitas tetap lancar dan pastinya sukses. Kita masih menghadirkan dengan lagu-lagu hiburan, hiburan sore ya. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan Anda. Jangan terlalu tergesa-gesa ketika sedang menempuh perjalanan Anda, apalagi dengan kondisi cuaca saat ini tidak menentu, yang pastinya dapat mempengaruhi juga laju perjalanan Anda. Dengan lagu-lagu hiburan kembali kita nikmati, dan tetap bersama Pro 1 RRI Kudus Tolik.

0: Mana Angie main truk?
1: Angie, gak bisa Angie lihat ini. Mami ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
0: Gak bisa. Yang penting harus mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
0: Gak bisa aku main sendiri.
1: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Angie mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

Maomba kau kera telifu sama fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ya da, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba begei olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si manegei geluahania. Be olifu he, acara hadiah duria, eroma eke, bezi felendua, bawa ala waluwa.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Bagaimana seorang pekerja menghargai dirinya sendiri? Jangan zalim. Tubuh kita bukanlah robot penghasil uang. Istirahatlah bila sinyal lelah sudah datang. Bukankah kita hanya punya tubuh satu-satunya yang bisa diandalkan? Bila tubuh ini mogok kerja karena merasa dizalimi, kepada siapa kita bersandar? Sementara semua orang...

orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang saja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit ditaruh satu barang udah sesak. Tapi kalau ruangannya luas ditaruh banyak barang juga masih lapang.

Satu kata untuk hari ini. Dalam hubungan yang dewasa, hanya ada kata memperjuangkan, memperbaiki, dan mempertahankan. Bukan kata menyerah, lalu menggantikan. Hubungan itu ibaratkan sebuah rumah. Jika lampu salah satu kamar rusak, maka harus diperbaiki. Bukan pindah rumah. Semangat!

kata untuk hari ini. Jatuh cinta pada orang yang cintanya lebih besar, maka kamu akan menemukan sabar tiada batas, ruang maaf yang sangat luas. Dengannya, kamu tidak dituntut sempurna, sungguh kamu istimewa di matanya. Egomu, tenang, ruang paham telah disiapkan. Ia akan memberi segala yang ia bisa, bahkan dunianya. Semangat!

seharusnya kamu bicara. Mengapa membiarkan seseorang terus menindasmu? Ucapanmu memang benar. Akan tetapi, aku malas berkonflik dengannya. Tidak dipungkiri, ada banyak orang yang memilih menghindari konflik sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan dalam kebahagiaan. Hidup tanpa konflik terlihat indah. Biasanya, kita akan mengharapkan hidup yang bersih dari ketegangan konflik. Ada saat masalah demi masalah datang tanpa memberi jeda.

satu kata untuk hari ini. Kalau kamu lebih mementingkan omongan orang daripada perasaanmu sendiri, hidupmu nggak akan bahagia. Coba deh belajar bodo amat tentang hal-hal yang membuat kamu jadi merasa nggak enakan. Aku yakin hidupmu akan jauh lebih enakan dan bahagia karena jadi dirimu sendiri dengan caramu sendiri. Semangat!

satu kata untuk hari ini. Pernah gak baca statement kayak gini? Kalau kamu suka sama seseorang karena fisik, itu bukan cinta, tapi nafsu. Kalau kamu suka sama seseorang karena kepintaran atau perilaku, itu juga bukan cinta, tapi kagum. Tapi, kalau kamu suka sama seseorang dan kamu gak tahu alasannya apa, itu baru namanya cinta. Semangat!

Diam tidak selamanya emas. Ada orang-orang yang memang perlu ditunjukkan kesalahannya, sebab diam kita tidak bisa mereka maknai. Kita tidak bisa hanya diam demi menghindari pertengkaran, sementara di dalam hati ada perang yang berkecamuk. Kadangkala kita harus melepaskan yang harus mereka ketahui.

kata untuk hari ini. Ketika yang mendekatimu bersikap biasa saja dan ketika ada yang memperhatikan kamu, jangan merasa diistimewakan. Karena beberapa orang hanya ingin singgah, bukan sungguh. Hidup ini jangan cepat menaruh harapan. Semangat!

0: menyikap diri untuk hari ini. Tetaplah menjadi dirimu yang sebagaimana mestinya. Jangan berpura-pura, apalagi berusaha untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan. Cukup jadi kamu apa adanya, jadi dirimu dengan segala kekuranganmu. Semua akan terlihat nantinya, mana yang akan bertahan dan mana yang akan pergi meninggalkanmu.
1: Tapi aku takut, nanti dia tersinggung gimana? Tapi kalau aku nggak bilang, hatiku nggak senang.
2: Ngapain sih?
1: Aku pengen ngomong sesuatu, aku pengen jujur pada seseorang, tapi aku nggak mampu bilangnya gitu.
2: Kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian. Dan katakanlah dengan jujur, jujur di awal akan terasa lebih baik daripada berbohong di sepanjang jalan.
1: Iya sih.
2: Dan jujur adalah satu kata yang membawa pada sejuta kebaikan. Emang kamu mau jujur apaan?
1: Aku mau jujur sama kamu kalau aku pengen nagih hutang kamu yang udah lama itu, tahu?
2: Ih, kamu ini jangan jujur-jujur amat lah. Aku malu, tahu?
1: Tapi tadi.
2: Ayo kita pulang.

Sikap menghargai dan menerima keberagaman atau sikap toleransi dapat diwujudkan dalam bentuk pertama, mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Ketiga, toleransi terhadap keberagaman sosial budaya.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

0: Udah dong, dari tadi kamu videoin terus.
1: Terus penontonku nambah terus kan. Lihat, banyak yang komen. Berhenti bentar dong, berhenti bentar yuk.
0: Apa sih?
1: Dia lagi bertengkar, mantap ini untuk dikontenin.
0: Udahlah, berantem itu berhenti.
1: Ah, belum pun ku videokan udah damai aja. Gagal deh ini, ah.
0: Kita ke rumah teman aku yuk. Di sana nanti kamu bisa buat konten dan aku jamin penonton kamu itu bakal banyak.
1: Serius, Put?
0: Iya, serius.
1: Ya, udah tancap.
0: Nah, kita udah sampai. Yuk, yuk, masuk.
1: Put.
0: Apa
1: kamu
0: sih?
1: Kamu tahu kan kalau aku trauma dengan anjing. Aku gak mau masuk, Put.
0: Ah, justru karena itu, penonton kamu kan akan suka dengan hal yang seperti ini. Sini, biar aku videoin.
1: Enggak, Put. Jangan, Put. Please. Putri, gak semua ya bisa untuk dikontenin.
0: Nah, sekarang kamu tahu kan rasanya gimana jadi mereka? Seperti yang kamu katakan, gak semua harus dibuat konten dan kemudian harus diupload.
1: Aku janji gak akan ngulang lagi.
0: Bener ya?
1: Benar janji.
0: Udah, yuk, ayo kita pulang.

0: kita ikuti Dias Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dias.
1: Bangga, berterima kasih, ternyata orang-orang pusat ada kepedulian, ada perhatian di daerah 3T. Dan khusus untuk Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini, kita sangat berterima kasih.
2: Materi pertama itu menekankan bahwa hubungan positif antara guru dan peserta didik bukan sekedar pelengkap pembelajaran, melainkan fondasi dari pembelajaran itu sendiri.
3: Dari puncak Gunung Negeba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nia Sarini bersama saya, Arna Talambanua. Pokok-pokok berita hari ini, Bupati Nias Barat siapkan anggaran sebesar 20 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan di Desa Wango. Fasilitator rumah BUMN Telkom Gunung Sitoli siap memandu pelaku usaha UMKM dari pemberkesan hingga terbit sertifikat halal gratis. Inilah Nias Hari Ini selengkapnya Rabu 24 Juni 2026.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Wakil Bupati Nias Utara apresiasi perhatian pemerintah pusat untuk Kabupaten Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T. Berikut laporan Murni Eli Harifa.
1: Wakil Bupati Nias Utara Yusman Ziga menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap daerah 3T yakni tertinggal, terdepan dan terluar. Ia juga mengapresiasi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atas kepeduliannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya program makan bergizi gratis termasuk keberlanjutan program pendidikan profesi guru atau PPG. Menurutnya, kunjungan Menteri diharapkan membawa dampak positif bagi sekolah-sekolah yang ditinjau, terutama dalam pengembangan dan pembangunan fasilitas.
2: Terus kita merasa bangga, berterima kasih, ternyata orang-orang pusat ada kepedulian, ada perhatian di daerah 3T. Dan khusus untuk Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini, kita sangat berterima kasih, karena dia sangat peduli dengan peningkatan SD, termasuk itu berlanjutan daripada MBG. Dia berharap bahwa MBG sudah bisa berusaha dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kualitas SD dan murid-murid siswa. Dengan kunjungan beliau di sini, maka mudah-mudahan sekolah-sekolah ini yang akan ditinjau akan ada perannya khusus dalam pengembangan dan pembangunannya.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan bahwa pada tahun 2026 pemerintah pusat mengalokasikan anggaran revitalisasi sekolah sebesar 20 miliar rupiah. Rinciannya mencakup 3 PAUD, 8 SD, 8 SMP, dan 2 SMA. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Terkait program makan bergizi gratis atau MBG, Mendikdasmin menjelaskan bahwa program tersebut masih dalam proses penyempurnaan. Kementerian akan terus melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang belum menerima bantuan.
3: Kalau MBG kan sekarang masih dalam proses penyempurnaan ya, sehingga nanti kita lihat, kita data kembali sekolah-sekolah mana yang belum mendapatkan makan bergizi gratis, tapi tentu saja kewenangan itu tidak ada pada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kewenangannya ada pada Badan Gizi Nasional.
1: Yang menegaskan bahwa kewenangan program MBG bukan berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melainkan di tangan Badan Gizi Nasional. Munili Harifa melaporkan.

Bupati Nias Barat Dr. Elionus Suarubu SPTMSI MM berkomitmen sebelum masa jabatannya sebagai bupati berakhir akan menyiapkan anggaran sebesar 20 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan di Desa Wango. Hal itu dikemukakan Bupati Nias Barat Dr. Elionus Suarubu SPTMSI MM yang didampingi istri Nyonya Elvita Elionus Suarubu saat meninjau sejumlah infrastruktur jalan dengan melewati ruas jalan di Dusun Tuhe Wafa Desa Lelegolu, Kecamatan Manrehe menggunakan sepeda motor menuju Desa Wango, Kecamatan Lelovitumoi. Di sepanjang perjalanan, rombongan beberapa kali berhenti untuk meninjau kondisi jalan yang rusak dan belum tersentuh pembangunan, terutama saat tiba di tanjakan tajam yang berbatu. Sebagai wujud keseriusan pemerintah Kabupaten Nias Barat mengalokasikan anggaran sebesar 9 miliar pada tahun 2026.

0: Guru SLB dibekali tentang hubungan positif, kesehatan mental, dan dukungan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Selengkapnya dilaporkan Indah Febranti Bulolo berikut ini.
1: Di balik setiap anak ada potensi yang ingin berkembang.
2: SLB Negeri Gunung Stoli menyelenggarakan workshop bertema peningkatan kompetensi guru dalam memahami aspek psikologi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mewujudkan pembelajaran yang inklusif, humanis, dan berpusat pada kebutuhan anak. Kegiatan yang baru terlaksana ini berlangsung di lokasi sementara SLB Negeri Gunung Stoli di UPTD SD Negeri 077272 Lelefase Tabaloho, Kecamatan Gunung Stoli Selatan. Workshop menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang profesi yang memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan inklusif, psikologi, dan perlindungan anak. Salah satu narasumber, Justin Foera Eralase, STRSOS, SPPSPD CPS CMTR, yang merupakan dosen program studi bimbingan dan konseling FKIP Universitas Nias, mengungkapkan, pada workshop tersebut ia menyampaikan dua materi penting yang relevan dengan tantangan pendidikan inklusif, yakni strategi membangun hubungan positif antara guru dan peserta didik, serta pengelolaan perilaku dan dukungan kesehatan mental peserta didik, dan kolaborasi guru, orang tua, serta tenaga profesional dalam mendukung perkembangan anak.
1: Materi pertama itu menekankan bahwa hubungan positif antara guru dan peserta didik bukan sekedar pelengkap pembelajaran, melainkan fondasi dari pembelajaran itu sendiri. Ketika anak merasa diterima, dihargai, dan dipahami, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengembangkan potensinya secara optimal. Pada materi kedua,

berkebutuhan khusus. Pada sisi lainnya, Kepala Seksi SMA PK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 menyampaikan materi mengenai implementasi pembelajaran inklusif yang berpusat pada kebutuhan anak. Kemudian, Kepala Dinas Sosial Kota Gunung Stoli memaparkan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus. Kepala SLB Negeri Gunung Sitoli, Eka Karsa Suryani Zendrata SPD, menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada peserta. Melalui kegiatan ini diharapkan para guru semakin memahami karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, serta mampu menerapkan praktek pembelajaran yang lebih inklusif, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan setiap anak. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarkan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 24 peserta mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi CPT Pratama untuk mengisi 13 posisi kepala organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Barat yang berlangsung di ruang AVO Baplitbang Kabupaten Nias Barat. Seleksi terbuka ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Nias Barat untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional, transparan, dan berbasis kompetensi dalam pengisian jabatan strategis di lingkungan birokrasi. Dalam arahannya saat membuka kegiatan Bupati Nias Barat, Dr. Eli Yunus Suwarubu, SPT MSI MM, menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara objektif dan bebas dari intervensi pihak manapun. Menurutnya pelaksanaan seleksi ini tidak ada titipan Bupati atau istilah dekat dengan Bupati, semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi. Ia menambahkan bahwa hasil seleksi akan ditentukan berdasarkan kemampuan, kompetensi, integritas, serta kualifikasi masing-masing peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah membutuhkan pejabat yang mampu bekerja profesional serta memiliki komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

0: Guna mencapai target peningkatan angka literasi dan numerasi di Kabupaten Nia Selatan, program kreasi Save the Children menggelar pelatihan peningkatan kapasitas kepala sekolah SD MI. Berikut laporan Onovertis Hulu.
1: Save the Children melalui program kreasi melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas kepala sekolah SD atau MI mulai 23 hingga 26 Juni 2026 di Hotel Yonas Teluk Dalam Nia Selatan. Kegiatan ini diikuti 30 kepala sekolah dan pengawas sekolah dari Satuan Pendidikan Mitra Program. Regional Manager Kreasi Save the Children wilayah Sumatera Utara, Muhammad Yagi, saat pembukaan kegiatan pada Selasa 23 Juni 2026 mengemukakan, kegiatan ini bertujuan dalam rangka mendorong peningkatan literasi dan numerasi anak yang menjadi target program kreasi dalam rangka membangun generasi Nia Selatan yang berkualitas.
2: Jadi ini upaya yang cukup serius dari kami, dan kami sangat menghargai partisipasi teman-teman kepala sekolah semuanya, dan semuanya kita fokuskan ke dalam satu tujuan, Ibu, ya, yaitu meningkatkan literasi dan numerasi anak di zaman kita dalam pengembangan karakter anak-anak kita. Ini satu hal yang menjadi satu concern kepada kita, ya, membangun generasi itu. Dan yang paling mendasar dulu, literasi dan numerasi.
1: Oleh karena itu, ia berharap pelatihan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh peserta agar dapat memberikan hasil guna dan daya guna kepada anak didik. Ia menyadari penerapan metode ini nantinya akan menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya anak akan kesulitan dalam belajar. Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan, Nur Hayati Tilombanua. Ia mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai upaya membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas tenaga pendidik di wilayah ini.
3: Karena kalau ini hanya kita berharap dari pemerintah daerah, saya rasa ini tidak akan bersentuh semua. Tapi karena perhatian daripada sejajaran kreasi yang sudah memberi kesempatan kepada Nia Selatan, Kabupaten Nia Selatan,

0: Kami sangat apresiasi sekali dan atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih.
1: Kadis Pendidikan Kabupaten Nias Selatan juga meminta agar peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh agar kesempatan yang diberikan Save the Children tidak sia-sia. Melalui pelatihan ini, manajerial sekolah masing-masing akan sejalan dengan peningkatan kapasitas yang juga nantinya akan diberikan kepada guru pada awal Juli 2026 mendatang. Anover Leshulu melaporkan.

0: Rapat Pendeta BNKP tahun 2026 resmi dibuka pada Selasa kemarin di Auditorium TT Hosi STT BNKP Sunderman, Kota Gunung Sitoli. Kegiatan yang berlangsung hingga 25 Juni ini juga dibuka oleh Eporus BNKP Pendeta Otoritet Daci STHMSI dan diawali ibadah pembukaan yang dipimpin Sekretaris Umum PGI Pendeta Dr. Darwin Dermawan MTH. Rapat mengusung tema terwujudnya BNKP yang bersatu, melayani dan menjadi berkat. Forum ini menjadi wadah bagi para pendeta BNKP untuk melakukan evaluasi pelayanan, memperkuat persekutuan serta merumuskan langkah-langkah strategis pelayanan gereja ke depan. Pembukaan kegiatan turut dihadiri unsur Fokopimda, pimpinan Sinode Gereja, tokoh agama, tokoh masyarakat dan mitra pelayanan gereja. Wakil Menteri Keuangan RI Profesor Dr. Suhasil Nazara menjadi narasumber pada hari pertama Rapat Pendeta BNKP tahun 2026 di Auditorium TT Hosis STT BNKP Sunderman. Dalam pemaparan secara virtual, Suhasil Nazara menyampaikan materi bertajuk Peran Pendeta Menggerakkan Ekonomi Jemaat yang Inklusif dan Berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya peran gereja dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan jemaat melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok, disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Hanggar Perdana Harifa.
1: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama saya Hanggar Perdana Harifa, selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca tanggal 24 Juni 2026. Pada pagi hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Pada malam hari diperkirakan berawan dan untuk dini hari diperkirakan berawan dengan suhu udara 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 70 sampai 99% dan pada umumnya angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan untuk informasi cuaca tanggal 25 Juni 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Pada malam hari diperkirakan berawan dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias, untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan. Dan pada umumnya, angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 3 sampai 13 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan. Dan pada umumnya, angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 3 sampai 12 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang atau 1,25 sampai 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian dapat kami sampaikan dan kembali ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.

0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Nias Barat siapkan anggaran sebesar 20 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan di Desa Wango. Fasilitator rumah BUMN Telkom Gunung Soli siap memandu pelaku usaha UMKM dari pemberkasan hingga terbit sertifikat halal gratis. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Arna Talambanua, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Nias hari ini.

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Mana walu hadoi acara hadiah durian mak aku Andre? Penuh bazi filin rua bali. Balawa usa e rumah bazi filin rua. Izoi, ya, aku tak futa hadiah aku.
1: Bala, ini kan sering patani fusa. Acara hadiah durian sudah tiada a. Tefalu bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kira acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Nah, dah balu hadoi erong Zumaha. Acara hadiah durian. Sawage lele tali fuse, minum ubah ka eheu.
1: Lau bale tali fuse. Bei olifu he.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pak Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andre. Panu bazi filin rua bali. Balawa usa e rumah bazi filin rua. Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Bala, ini patani fusa. Acara hadiah duria heda. Ya da, tefalu bazi filin rua ba ala walu. Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Nah, da balu hadui e rumah Zumaha. Acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, minum ubah ha ehegu.
1: Lau balik tali fuse, bayi olifu he, eroma beji kelihatan apa ala-alua.

adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

Idola Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nisha Bulala. Aku tunggu ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Famidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Masa Atau Era Kerasa Pendengar, masih menemani Anda di sore hari ini di pukul 18 Indonesia Barat. Terangkir lagu pop Indonesia kita cukupkan untuk Anda, dan sana kita akan menemani Anda di rangkaian lagu bernuansa islami. Dan kami informasikan untuk Anda nantinya pendengar, pada pukul 18:40 seruan azan maghrib akan kami kumandangkan untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Gunung Sitori dan sekitarnya.

Hidup ini memang pendek, maka jangan diperpendek dengan persoalan. Teman setia memang sedikit, maka jangan diusir dengan hinaan. Musuh memang banyak, maka jangan diperbanyak dengan akhlak yang buruk. Ait Al-Karni.

Hidup ini memang pendek, maka jangan diperpendek dengan persoalan. Teman setia memang sedikit, maka jangan diusir dengan hinaan. Musuh memang banyak, maka jangan diperbanyak dengan akhlak yang buruk. Ait Al-Karmi.

Hidup ini memang pendek, maka jangan diperpendek dengan persoalan. Teman setia memang sedikit, maka jangan diusir dengan hinaan. Musuh memang banyak, maka jangan diperbanyak dengan akhlak yang buruk. Ait Al-Qarni.

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari, jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang-orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari, jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang-orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

Amal soleh dan ibadah yang dikerjakan manusia ibarat padang pasir, kebun indah yang tumbuh pepohonan rindang. Tetapi tiba-tiba pepohonan itu tumbang akibat ria yang muncul dalam diri. Jalaluddin Rumi.

amal soleh dan ibadah yang dikerjakan manusia ibarat padang pasir, kebun indah yang tumbuh pepohonan rindang. Tetapi tiba-tiba pepohonan itu tumbang akibat ria yang muncul dalam diri. Jalaluddin Rumi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.
6: menurutnya program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren sebagai bagian dari kegiatan
0: ya. Pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

0: semangat bersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Jury

0: kan, dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
1: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini, dikatakan juri, dapat disampaikan melalui laman resmi logo HUT.ri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
3: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri. Dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
4: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
5: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
4: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Penguatan lini lapangan.
7: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
6: Penguatan lini lapangan 17,000 dari 17.734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian

0: 27.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
1: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya, serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
2: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
1: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
4: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
1: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
4: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih di dalam pelaksanaannya.
5: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan tegur semuanya ke sekolah rakyat.
1: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhad Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian terus dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhad Irfan Yusuf.
8: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat. Mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak. Sekalipun kloternya sudah pulang, kita akan pulangkan selama dokter mengatakan jalan.
7: Dan dapat kami informasikan juga bahwasannya para menurut Menhad masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhad akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
10: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh haji yang mabrur.
9: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
11: Kami menghimbau kepada jamaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
9: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
12: dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
13: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
12: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi year.
13: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi years. Yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
14: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
13: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas, ya, yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, dengan siapa ya?
4: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
3: Hah, yang benar Pak.
5: Bapak punya anak lagi selain aku.
6: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, Ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
0: Indonesia menyapa malam.
9: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 465 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3 dan juga selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Rudi Zen kembali bersama Anda dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Dan kami telah siapkan beberapa informasi dan juga tema-tema perbincangan yang akan menjadi sajian kami sepanjang malam hari ini. Silakan untuk Anda dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami, baik foto ataupun video, di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan kemitraan strategis komprehensif ASEAN dan Tiongkok mencatat berbagai capaian penting dalam 5 tahun terakhir. Mulai dari peningkatan perdagangan, pembangunan, konektivitas, hingga semakin eratnya hubungan antar masyarakat. Duta Besar Wang menyebutkan pertukaran tingkat tinggi antara para pemimpin ASEAN dan Tiongkok terus berlangsung secara intensif dalam 5 tahun terakhir, karena menurutnya hal itu berhasil memperkuat kepercayaan strategis dan memperdalam hubungan persahabatan kawasan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok di berbagai sektor menjadi topik perbincangan kami malam hari ini, dan kami telah tersambung bersama dengan pakar politik Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi.
0: Wawancara Pro 3.
9: Prof. Yon Mahmudi, selamat malam.
10: Selamat malam, Rudi.
9: Iya, dengan Rudi Zain Pak di Studio Pro 3. Prof, bagaimana melihat capaian kemitraan strategis antara ASEAN dan Tiongkok paling tidak selama periode 5 tahun ini, Prof?
10: Ya, kita menyaksikan sebenarnya kalau kita lihat ke belakangnya dalam satu dasawarsa terakhir ini kan menunjukkan peningkatan hubungan ya antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN. Kenapa itu terjadi juga secara geopolitik, kita bisa melihat sebenarnya Amerika sendiri kan tidak terlalu intensif dalam 10 tahun terakhir ya ke negara-negara ASEAN, dan itu bisa menjadi momentum ya bagi China untuk kemudian memperkuat hubungan dengan negara-negara ASEAN. Nah, tawaran ekonomi, kerjasama, diplomasi itu kan menjadi tawaran yang menarik ya, sehingga berbagai kerjasama itu ya mengalami peningkatan, baik itu perdagangan maupun juga investasi dan pertukaran budaya dan lain sebagainya.
9: Oke, artinya kalau begitu bagaimana selama ini cara ASEAN dan juga Tiongkok menjaga keseimbangan dalam kerjasama ekonomi ini, Prof?
10: Ya, tentu kan kita juga bisa pahami ya, ASEAN dengan China itu wilayahnya kan sangat berdekatan ya. Maka konsep kawasan, region itu harus kemudian menjadi salah satu dasar penting ya untuk memperkuat hubungan terutama di dalam hal ekonomi ya. Jadi penguatan hubungan ekonomi dalam satu kawasan, karena Asia Tenggara itu kan bukan kawasan yang terpisah ya, dengan Cina dan kawasan lain, karena kan masih masuk dalam kawasan region Asia. Maka tentu penguatan itu ya harus kemudian menjadi dasar penting secara kultur dan juga dari sisi kebutuhan ekonomi. Saya kira itu lebih dekat dan bisa dipenuhi ya di antara sekitar region dibandingkan dengan wilayah yang memang sangat jauh.
9: Ya, nilai plus atau dampak positif kalau begitu Prof, dari kerjasama yang terjalin selama ini, paling tidak dari sisi

Kalau bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Tanu bazi filin rua bali. Balawa usah eroma uhu bazi filin rua. Ih, izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hala, ini nasai batani fusa. Acara hadiah duria heda, ya da. Tefal lua bazi filin rua ba alawa lua. Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Ah, nah da balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa gelele tali fuse. Minum ubah ka ehegu.
1: Lau balik tali fuse. Bayi oli fuhe.

Adik di Rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja dan bagaimana menggunakan metode yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saat yang masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati, tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi, di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya, berkarya, termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang.

0: masuk di ruang rindu sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget gitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian ke ruang rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya. Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret ngantri.
1: Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke gitu loh. Resepnya apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
2: Regularan.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang,
1: suaranya keren.
2: Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di
1: Kendilmas. Mantap, Dino, mantap.
0: Di Kendilmas. Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Oke, mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baik-baik mah banyak dong.
1: Bisa aja, Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik, naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya.
2: Krakatau.
1: Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa setelah selain bersama Kantora Paramita?
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang keberapa?
1: Punya banyak lewat.
2: Delapan.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang kedelapan. Kalau begitu kita akan langsung ke penelpon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam, Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif ya, Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya bagaimana?
1: Oke, nanti dijawab ya, Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada, ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja, Bang Albert.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, Bang. Salam?
3: Iya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam, malah sudah enggak
0: usah. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oh, iya. Oke, kita kemana dong? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Baik, Pak Masari, Yudi Ismail, apa kabar?
0: Iya.
1: Alhamdulillah, Bang Benny.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah sehat, ya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny, langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Dari mana?
4: Kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Cina.
2: Betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Cina ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja menciptakan lagu, belum.
4: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino.
2: Ya.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Juno? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, tolong ditunggu ya.
4: Mas Judi, salam dong tiga.
1: Siap. Oke, silakan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: okay. Assalamualaikum Bang Beni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Iya. Selamat malam.
5: Olalah hidup karena asmara.
2: Olalah hidup senang karena mabuk asmara.
5: Batasnya. Olalah biar saja saling menjaga.
1: Olalah. Hafal lo ya.
0: Oke, langsung Bidan silakan ya. Pertanya Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol Bidan dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya, Kak Dino, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
2: Siap. Udah. Oke, apa-apa. Siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang Bidan kita Luis. Ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
0: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya okay. Ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
0: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Dikumpulin dulu. Okay.
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
0: Boleh.
1: Silakan. Ya.
5: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
0: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Nancy yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
0: Oke. Okay.
5: Dadah.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Selamat malam Mbak Haryanti. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Oke.
6: Okay. Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
6: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
0: Langsung pertanyaannya.
6: Oke.
0: Okay.
6: Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino salam ya, kenal.
2: Iya, salam kenal juga. Dari ya, mana? Dari Manokwari.
0: Toli-toli.
2: Oh, Toli-toli. Siapa tadi namanya?
6: Saya punya orang Depok.
2: Mbak Yanti. Silakan Mbak Yanti, ya, salam kasih. Kenal juga ya.
6: Mas Dino.
2: Ya.
6: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, tapi, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Iya. Kantora
6: singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
6: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
6: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen
2: show
6: di mana begitu.
0: Oke, okay. Tunggu ya.
6: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih, dan
6: Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli, Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
0: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
6: Salam untuk Mas Dino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
0: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa mulai ke Pak Yudit Mail.
0: Siap.
1: Siap, Kang.
7: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget, enggak suka.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ayo, Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
7: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget, Kang.
7: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay. Okay.
7: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
0: Siap.
7: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya, betul kan.
7: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
7: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu.
0: Masih
7: bisa
0: okay.
7: Gak kira-kira saya?
0: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
7: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita, saya menyukai lagu-lagu saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu, lawan di mana gitu, karena itu merindu itu saya.
1: Betul,
7: Masya
1: betul,
7: Allah, itu, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
1: Iya.
7: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
0: Kapur mandi. Siap. Oke.
7: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
7: Itu aja, Bang.
0: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
0: Terima kasih, Kang Hasan.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin di Bogor.
0: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
1: Tadi pertanyaannya apa?
0: Mas gimana Yudin? Ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, maksudnya dijawab ya. Begitu,
0: gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerja saya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di gitu musik.
2: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
0: nyanyi terus ya.
2: Harus nyanyi terus, betul kan? Okay. Bisa ya.
0: Ya, gitu.
1: Terjawab.
0: Oke, okay. Kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
1: sosial,
0: ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
1: Oke. Iya, ingat.
2: Iya, hormat ya, kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantor waktu itu.
0: Oh, siap.
2: Lagu,
0: ini
2: lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu kantor pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
2: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
0: Siap kalau begitu.
1: Mantap.
0: Sudah yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri.
2: Orang Bandung.
0: Bandung semua ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya gudangnya.
0: Oke. Okay. Dari Bidan Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Bidan yang Luis, ke yang Toli-Toli ya?
0: Bukan, yang di Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8
0: ya? Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Ke-8. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah ngeband?
1: Selain nyanyi.
0: Selain
1: tergabung
0: vokal,
1: dalam band.
0: Selain vokal selain tuh mungkin ya.
2: Oh, bandnya berarti G-band.
0: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo
0: iya.
1: Band.
0: Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti personel, formasi ya.
0: Siap. Oh, okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya. Kalau ada kolaps gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
0: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Rosa.
0: Siap.
1: Mantap, sudah terjawab.
0: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
0: Lady Gaga.
1: Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
0: Ya. Oh, siap kalau begitu. Ya. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan? Iya. Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya. Gimana?
0: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan kayak Bang Hasan ya. Di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja gitu
2: nyanyi aja naik.
1: Dari
2: naik
1: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full.
1: Sudah full.
2: Engelbert Humperdinck namanya. Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya itu ya.
1: Enggak ada batas usia. Enggak
2: ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Selama masih mampu. Iya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
0: 83
1: tahun. Luar, stamina-nya luar biasa.
0: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naon?
1: Nah, kok ada apa naon?
0: Apa
1: sih? Aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
0: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
0: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi
2: Paramita.
0: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
0: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita denger, aku jadi kepo.
0: Ini ada Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Duman ini.
0: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
1: Oh gitu.
2: Gimana coba?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya Mas betul, Dino Mas. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini
0: juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya,
0: Nah, ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6
0: ya.
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar, Risa, aku baru
2: ingat. Risa
1: Mahmud udah Risa pernah kesini sama Risa Adi
2: Mahmud,
1: Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl. Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Woi, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada berarti terkomplit ya kantor ini ya.
2: Berempat.
0: Ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori masa ke Bang Yudi bersama itu bernama saya.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga dalam keadaan baik-baik saja.
1: Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Sama Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo. Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, siap nggak serem.
3: Iya, Bang Dino, saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu.
0: Iya,
3: yeah.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Duet pasti misalkan duet
3: sama Rosa,
2: kan?
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke, okay.
2: Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya di musik.
0: Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain, sisi maksudnya lain gimana tuh?
1: Sisi lain maksudnya selain sebagai
3: iya nanti orang di jalan ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Amin.
3: Iya nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap.
3: Ya.
0: Siap. Ayo
2: kita kesana ya.
3: Saya menyapa ya.
0: Boleh silakan.
3: Saya buat Pak Widjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widjo dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke
1: Lampung. Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Doni Mas Dino.
0: Iya ya, Pak. Silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam masuk di salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tangkawi
4: Mbak Ita.
2: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantora.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan. Boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita
1: cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik, Buyuk Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, nah, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh, ini kopiannya.
0: Kopiannya.
6: Bukan aslinya. Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Siap, okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung.
1: Boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sebutannya. Yeah. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu gen, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang. Itu saja. Oke. Okay. Ya. Siap, ya. Ditunggu ya. Silakan, itu. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekawannya Bang Benjo atas sepanjang minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh di mana saja berada.
0: Oke.
7: Okay. Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo, Teteh Dinda.
0: Halo, kawan. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
1: Teteh belum ngomong apa-apa.
0: Lai. Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh begitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Yo apa kabar?
0: Api Teteh.
1: Api wae Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino. Kan?
2: Iya.
8: Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya. Sumuhun. Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh,
2: di Jawa Barat
8: ya,
2: asli.
8: Jawa Barat full itu mah. Ya. Kang Dino, tadi ya. Rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Betul. Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
1: Iya,
2: oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya tetap ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh,
0: buat saya aja. Siap.
2: Jadi
0: nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
1: Ya benar. Pinisirin.
2: Pinisirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Nanti dijawab.
8: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana.
1: Nah, oke. Okay. Nanti dijawab okay. Ya Teteh.
2: Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh.
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
0: Oh iya dong.
1: Pastinya dong Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini? Bisa
0: wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah di Jember. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
1: terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori
1: lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ita, selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
10: Iya.
1: Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak
1: Dino
10: Ita?
1: Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan
0: iya.
10: dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oh, boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari iya. bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo, siapa,
0: yang mana maksudnya? Butiara? Bang Dino Kantora.
10: Bang Dino Kantor yang satunya lagi.
1: Yudhismail.
0: Oh saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudinus.
10: Ya makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
0: Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yeah. yang powerful.
0: Iya. Yeah.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Mm-mm. Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: iya.
1: Rosa aja sudah terjawab Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
1: Sampai aniku anu ya, Mas.
0: Sampai aniku apa?
1: Jadi Rosa.
0: Terus pertanyaan dari Ayu juga sisi lain, mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh. Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Wih, punya kontrakan.
1: Mantap sih nih. Itu investasi bagus loh.
0: Bener banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: iya perjanjian yeah. dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta yeah. lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu oh. juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Keterikatan bingung. Gimana ya? Kayaknya ada ya, nggak terikat ya.
1: Ya.
0: Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record.
0: Ya.
2: Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Okay. Almarhum. Oh. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Ya. Oh. Sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas nggak diikat gini loh.
1: Garing mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
1: Oh iya. Yeah.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Ah. Aku sungguh remaja.
1: Nah itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya. Mali
2: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Rilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap kesini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus.
1: Ya. Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh Mbak.
1: Sama?
0: Sama Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk enggak, aku mungkin paham.
2: Ya ke skip ke bawah.
0: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade sama Mbak Risa kita kan udah bestie banget.
2: Kesian mohon deh. Maaf ya.
0: Aman
2: ya,
0: loh.
1: Kesian deh.
0: Oke, okay, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya okay. Pasti.
2: Banyak sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
1: Nah, oh enak banget kan?
0: Oh iya, tamelo kok. Wah, gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas. Bukan Anton, apa ya? Disiplin banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Yang benar.
2: Tapi kalau misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul, gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Bagus. Okay.
1: Dan enggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan enggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
0: Gitu. Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo, ada koreonya iya, kan tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh.
0: Sekarang
2: soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu komunitas. satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Okay. Tuh, sudah terjawab ya?
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya?
2: Ya,
0: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang.
0: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen. Gitu,
0: benar. Tuh, bikin iya, Tiga Darah single.
1: Sampai ke produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Iya.
0: Nggak sih? Oke.
1: Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana tantangannya?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
2: era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Okay.
2: Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya, gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya, masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kesian deh lu Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda ya.
2: Masih di bawah 30-an.
0: Oh iya, sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
0: sama-sama
1: muda-muda. Iya toh.
0: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Akhir 80-an.
2: Iya.
0: Oh itu 80. Itu rilis singlenya Kantora atau
1: album
0: masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single dulu kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama. Dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
1: Iya, itu kan cuma dulu gitu,
2: iya.
1: Kompilasi.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Hidangan mulah kawan itu ya
0: kayaknya ya
2: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
0: di dada kita ya.
2: Dan di atas pundakmu
0: siap kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
2: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap, Tetap ada untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya. Kena

0: hati.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
0: Di hati terdalam.
1: Waduh, waduh, waduh. Jadi
0: sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya. Yang ada di seluruh Indonesia.
1: Sampai lupa aku.
0: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
0: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
0: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
1: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
0: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
1: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
0: di nomor berapa mas?
1: 0811-797-27912.
0: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-man.
1: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
0: Iya.
1: Cerita dulu waktu kantora Jeronimo. Gimana, diputuskan Mas, untuk diberi nama kantora. gimana?
0: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, kantora.
0: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
0: Oh, iya.
2: Kantora Jeronimo.
0: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh Timur.
1: Oh oke.
2: Timur. Jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
1: Oh iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, kantora aja katanya.
0: Diambil dari bahasa Portugis. Kantora
2: itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
1: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
1: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
0: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
1: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
0: Iya, Mas.
2: Halo.
0: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
1: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh.
0: Betul Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso. Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu. Benar ya?
1: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
0: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu kita
0: bangga. Siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu ya kan?
3: Ya,
0: siapa
3: monggo, tahu yang mau platinum
0: kita kembali ke era seperti dulu
3: yang digital monggo digital tapi ini juga
0: tetap ada fisik ya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino Mbak
0: tentang hal ini?
1: Nanti ditunggu ya.
0: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
0: monggo.
3: Agung juga ada Pak Slamet juga ada di Kediri ada Pak Munoto di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan di
0: Jepang
3: juga Mas apa itu jadi Mas itu juga Mas Bedi
1: siap
3: semuanya aja salam hormat saya
1: siap
3: pamit assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa
0: kita ke Jogja ada Dang Rio
1: selamat malam
0: Dang Rio halo
1: halo
3: Halo, salam kenal Mas Mbak Ita. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Iya, Mas Rio, Mas Dino. Mas Dino, ya.
2: Halo.
0: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
1: Oke, nanti dijawab ya.
3: Siapa ya? Yang
2: satu suhu.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya. Siap. Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Mas sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
0: siapa?
1: Ini namanya?
0: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Ya, halo, selamat malam.
1: Malam.
5: Mbak Ita, Bang Adi.
0: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
1: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
1: Loh.
0: Mas Dino.
1: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
0: ya,
1: kembali kaset,
0: bentuk kaset
1: CD,
0: atau CD
1: atau piringan hitam.
0: Respon,
1: mungkin
0: kayak komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
0: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
0: seneng
2: asik.
0: Banget.
2: Seru
0: ya. Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada ya, bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
0: Vinyl.
2: Iya.
0: Vinyl ya. Hitam. Ya, itu luar biasa
2: gitu.
0: Loh.
2: Oh.
0: Di zaman sekarang. Langka.
1: Di zaman sekarang ini langka.
0: Setuju pastinya.
1: Setuju ya.
2: Karena ada banget itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
0: jadi
2: asik ya.
0: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
1: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
0: Iya, makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD. Bener,
0: jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
1: Iya,
0: aduh, ya sesuatu seperti itulah.
1: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
0: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
0: Satu kubu.
2: Satu kubu ya.
1: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
1: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
1: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
1: Iya.
2: Mas Anton
1: iya.
2: Tuh dokter.
0: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
0: Adiknya. Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
0: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, yeah. Dokter Sony Isudibio ya, itu adiknya.
1: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Iya.
1: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
1: siapa
2: itu,
1: ya?
2: Geronimo itu
0: ada siapa aja?
2: Aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
0: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
0: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
1: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
1: Oke.
2: Okay. Cut Yanti.
1: Oh,
2: Cut Yanti. Satu lagi siapa ya, coba? Satu lagi.
1: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Jatuh.
2: Menteri.
0: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
0: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
1: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu. Itu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Asli Geronimo ya, itu.
0: Bu Yanti Erlangga, iya, aku baru ingat
2: sekarang. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi
0: iya,
2: dulu.
0: Iya, Bayanti ya.
1: Oh.
0: Mantap, sukses terus lah pokoknya.
1: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
0: Bang Cliff.
1: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu,
6: Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori lewat lagu.
1: Silakan Bang Cliff.
0: Selamat
6: malam. Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama
0: Sari Bang Kendari. Cliff.
1: Siap.
0: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
0: Dino.
1: Bang Dino
2: Kantora.
6: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
1: Oh iya dong.
6: Keren lah begitu.
0: Betul.
6: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
2: Iya.
6: Baru rilis ya?
2: Iya betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih di diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
0: Betul. Iya Bang Klik.
6: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
0: Serius belum?
2: Iya belum.
0: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa iya. gitu semua udah
0: jadi
2: tuh.
0: Manado belum.
2: Manado yang belum.
0: Kasian Bang Dino.
6: Oh, kayak begitu nanti saya
0: undang ya Bang Kris.
1: Undang gitu ya. Boleh.
6: Oke, kata yang pastinya iya. tetap sehat, tetap berkarya. Amin. Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: Amin.
6: Para pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
1: Siap.
2: Siapa ini tadi?
0: Bang Klif.
1: Bang Klif di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
6: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
6: Oh, ke Manado gitu.
2: Manado. Iya.
1: Oke.
0: Siap.
6: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi.
0: Sama-sama.
6: Dan Ita Purnama Sari.
0: Sama-sama Bang Klif.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Kita ketemu dengan
0: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
1: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
0: Mas Faris di Malang ya?
7: Selamat malam, betul sekali.
0: Apa kabar
7: rindu.
0: Mas Faris?
1: Ruang berbagi rindu memori lewat
0: ya, udara.
7: Aku iya, agak flu ini.
0: Mbak. Agak flu.
1: Oh, agak flu.
0: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
7: Iya, masuk angin.
0: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
0: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Jeronimo, ya.
7: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
0: Oh, harus istirahat Faris. Ya Pak Faris.
1: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Boleh, silakan Pak Faris.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
1: Oh siap.
0: Yang semua.
1: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
1: Angge.
7: Thank you, Mbak Ita.
1: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin ya. Dan single ke-8 ya kalau solo.
0: Ya.
1: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
1: Banyak banget.
2: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
0: Siap.
1: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
0: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu tuh. Kita itu reuni.
1: Oh, reuni.
2: Reuni Jeronimo.
0: Di
2: Lenusa,
1: termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
1: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
1: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya itu.
1: Wow.
0: Pasti itu. Seru banget.
1: Pasti seru.
0: Masih enggak diundang ya?
1: Lah, aku itu termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
1: Enggak.
0: Aduh, bercanda.
1: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti aku
0: buyar.
1: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
0: Mana musiknya? Aduh.

0: kita sudah berada di segmen impresi.
1: Impresi apa itu, Indahnya Mbak?
0: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai ke orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu, di album itu Kantora membawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
2: Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih
0: pisang
1: tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun.
1: Salah. Udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya. Iya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya.
0: Oke. Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor.
1: Festival.
0: Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue. Udah salah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis Lebor.
1: Iya, Logis Lebor nama pemiliknya. Logis Records. Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau nggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan,
1: satu
2: bawa pulang
1: ya, Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan, ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar. Yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan,
2: tiba-tiba
0: tawan.
2: Mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Di Makassar. Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku.
0: Makanya kita
1: aja
0: banyak yang nungguin.
1: Yuk,
0: ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak bareng banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan.
1: Oh,
0: itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang
1: siapa
0: mengirimkan
1: lagi,
0: WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: mas
0: Bang Dino.
1: Dino
0: pastinya. Mas Dino sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
1: selain solo.
2: Apa?
1: Oh. Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik kita memedio kan kita ya. Kita ini kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana
1: tadi
0: gimana?
1: Makin malam ini mas, udah ngantuk
0: iya,
1: ini.
0: Ya. Udah ngantuk mas iya, Dino nya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
1: Iya, tadi kan single.
2: Single lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil
1: yang
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa Gen Z ya?
1: Gen Z musik Gen Z yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Oh, enggak sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana keluar ya kota. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus apa tuh paling di Spotify, di,
1: ya, di oh, Spotify,
2: YouTube,
1: ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: Kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu ya, itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
0: Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, mas?
1: Reuni aja gitu mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh di SCBD ya?
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak nih, Rafi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu Mas
0: Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya iya iya iya iya iya iya. Rayu
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya iya.
1: Mama Ina juga pernah ya.
2: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Apa? 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Kalau itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehulu, lagu Lady dulu.
1: Oh iya,
2: yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Lady. Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jero Nemo juga loh. Benar.
0: Oh, selain kantornya ya waktu,
1: selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu Disney. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: diduain, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Okay. Nambah siap, terus siap, kamarnya, siap. Nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh. Mas
2: Tokyo, Dino. Iya, keren Tokyo. Loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Weh. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu. Farida di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam. Oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, Mas selamat Sato, malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo?
3: Halo.
0: Iya, ya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anes Julak Sarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Kalimantan. Halo Bang.
3: Ya, Kalimantan Timur.
0: Timur. Kalimantan Timur. Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Julak Sarunding.
0: Oh Julak Sarunding. Julak Sarondeng.
1: Oke, okay. Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh ini anu kah, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino. Lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam
0: 10
1: malam.
0: Jam 10 malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja?
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke, okay, okay,
2: terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, oh,
0: jadi
1: ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat betul, udara.
3: Salamnya, ya. Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke. Okay.
3: Salam kenal dari Kasim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RE Pro 1 Jakarta.
1: Amin.
3: Ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa, Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya, Ita Purnamasari, dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini, Bang.
3: Itu salam-salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh, siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga Gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak? Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita, Mas ya. Terima kasih. Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke. Okay.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya, Mas.
2: Di
1: ini,
2: di itu ya, diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yo, mudah-mudahan
0: teman-teman
1: ya,
0: Geronimo bisa satu persatu hadir
2: boleh,
1: di ruang
2: boleh.
1: Rindu.
0: Ya, di ruang
2: saya
0: rindu.
2: Bilang ini.
1: Ya.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Yang sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional tentunya. Ada Yudi Ismail dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Dan juga bintang tamu pada malam hari ini ada Bang Kantora atau Doni Kantora ya, dengan single-singlenya. Bagaimana Anda juga sudah mungkin terhibur dan juga lagu-lagu yang diputar tadi juga membuat memori-memori ini tentunya membuat rindu ya. Kalau sekarang dilanjutkan di Ruang Rindu Jakarta, kita ada di lagu-lagu tahun 1980 hingga tahun 2000 di mana Anda bisa mendengarkan dan juga berbagi lagu yang ingin Anda dengarkan tentunya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, atau juga di 0213441499 dan 0213440696. Ada Bang Al yang ada di Riau, coba kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang Al.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang.
0: Apa kabar Bang Al?
1: Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah.
1: Wow, ini bisa gabung ke Jakarta ini.
0: Alhamdulillah Bang Al. Bang Al ingin mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
1: Mendengarkan lagu Nostalgia ya.
0: Boleh. Dari siapa penyanyinya dan judulnya, Bang Al?
1: Lagu apa, Bang? Lagu Obi Mesa.
0: Obi Mesa. Dengan judulnya apa nih?
1: Judulnya Kau dan Aku Satu.
0: Kau dan Aku Satu. Sebentar, dicarikan dari judulnya. Kau dan Aku Satu. Kau dan Aku Satu. Tunggu sebentar, Bang. Ini nampaknya malam hari ini belum masuk kita yang Obi Mesa Kau dan Aku Satu.
1: Belum masuk ya?
0: Iya, tapi kalau Obi Mesa,
1: kalau enggak Birunya Rindu.
0: Birunya Rindu dari
1: Obi Mesa juga.
0: Obi Mesa juga, sebentar. Birunya Rindu. Nah, iya Bang, kita koleksi dari Obi Mesa pada malam hari ini yang ada ini judulnya adalah Jawaban Waktu Pacaran, Jangan Kau Curiga, dan Kisah Kasih di Sekolah.
1: Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah. Baik Bang Al, yang ingin disampaikan atau salam untuk pendengar lain, silakan Bang Al.
1: Iya, salamnya buat pendengar Pro 1 Jakarta aja dimanapun beradanya lagi monitor ya.
0: Siap.
1: Ya, salam kenal buat semuanya yang lagi monitor ya.
0: Iya Bang Al.
1: Iya, semoga Bang Al selalu di sana ya, semangat selalu.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bang Al.
1: Iya. Makasih. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama Bang Al. Ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar Anda juga bisa sampaikan melalui WhatsApp tentunya di 0811 7972 7912. Saya juga ingin bacakan yang sudah masuk bergabung melalui WhatsApp. Ada, ini ada Pak Bonar atau Bung Bonar yang ada di Manokwari. Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi. Saya monitor dari Manokwari yang cerah, katanya. Siap Pak Bonar. Lalu ada Bu Maharani di Bekasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Maharani di Bekasi, selamat malam Mas Andes. Selamat malam. Sehatkah? Sehat alhamdulillah Ibu Maharani. Semoga Bu Maharani juga dalam kondisi yang sama. Mau diputarkan Ku Cari Jalan Terbaik dari Panca F Ponda. Salamnya untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada ya. Baik, disampaikan. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Andes ya, dan juga yang sedang bertugas pada malam hari ini. Amin, lagunya ditunggu katanya. Baik, doa yang sama tentunya untuk Ibu Maharani. Ada Bang Ray di Cibinong, coba kita angkat. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Ray.
2: Selamat malam Bung Ande.
0: Malam apa Bang Ray. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Ray apa kabar?
2: Sangat baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Ray ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini?
2: Ini waktunya sangat sempit ya.
0: Betul.
2: Ada ini enggak dari Avenged Sevenfold?
0: Avenged Sevenfold. Wah, itu sepertinya belum masuk Bung Ray. Dari 2008 mereka lagunya. Sekarang tuh lagu dari tahun 80 hingga 2000 pas Bung Ray. Seperti biasa di hari Rabu malam.
2: Oh, 2000 pas ya?
0: Iya.
2: Kalau enggak Radiohead deh.
0: Radiohead. Dengan judulnya apa nih?
2: Bang, yang judulnya apa itu? Creep ada nggak?
0: Di sini ada High and Dry. High and Dry yang dari Radiohead. Yang Creep-nya iya belum masuk Bang Ray.
2: Masuk ya.
0: Ada masuk, alternatif ya. Lagu lain mungkin.
2: Aduh, apa ya udah deh ini deh.
0: Siapa nih?
2: Spice Girl deh.
0: Oh, Spice Girl. Yang judulnya apa nih, Bang Rey?
2: Yang Viva Forever.
0: Viva Forever, ada dong. Disiapkan untuk Bang Rey tentunya.
2: Mantap.
0: Mungkin salamnya silakan disampaikan untuk pendengar lain.
2: Salamnya untuk semua aja, Bang Andes.
0: Baik.
2: Spesial buat Andika Raffi Fadila.
0: Iya.
2: Ya, gitu aja. Selamat datang di Cibinong.
0: Oh, siap. Selamat datang di Cibinong. Siap kalau gitu.
2: Bang Andes, jangan lupa ngopi ya.
0: Oh, aman. Udah ada di seduh.
2: Siap.
0: Baik, Bang Re. Selamat malam, Bang Re. Ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar, Anda juga masih kami tunggu di 0213440669. Karena ada Pak Hasanuddin di Bogor. Kita coba angkat. Halo, selamat malam, Pak Hasanuddin.
3: Selamat malam, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Malam, Pak Hasanuddin. Iya nih, lama kita nggak ngobrol di udara. Pak Hasanuddin, baik-baik ya kabar ya?
3: Alhamdulillah, saya baru mundur itu ya, orang senior tadi, orang kantora itu.
0: Oh iya benar, Pak Doni kantora, Bang Doni. Iya, betul. Pak Hasanuddin ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini?
3: Saya silakan. Pengen ini dengerin Nena Warisman sama Farid RM itu yang Sebuah Obsesi.
0: Sebuah Obsesi. Obsesi. Baik, disiapkan untuk Pak Hasanuddin. Mungkin yang ingin disampaikan salamnya untuk pendengar lain?
3: Salamnya itu tadi Bang Ray.
0: Baik.
3: Bang, apa tadi itu? Yang ada di mata itu, perut. Yang tadi yang pertama.
0: Oh, yang pertama ya. Ini tadi ada dari saya jadi lupa tadi dia. Dari Pak bukan di Bogor, kalau di Bogor Pak Hasanuddin. Iya, tadi udah disiapkan juga lagunya untuk beliau.
3: Iya, dia minta lagu apa tadi
0: itu? Obi Mesa, dia kisah kasih lagu, di sekolah dia.
3: Obi Mesa.
0: Iya. Betul.
3: Dia minta lagu
0: kita. Baik.
3: Terus buat itu tuh Bang Arif sama Ibu Siti sama Ibu Siti Wigati di Wonosobo. Buat Teh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
0: Selamat malam Teh Dinda. Teh Dinda dalam antrian nih, lagi nunggu juga untuk telepon nih.
3: Iya, jauh-jauh Teh Dinda ya. Biasa, terus Kak Puja.
0: Ah, siap.
3: Terus Kak Ika di Banda Aceh. Halo ya. Banda Aceh, selamat malam.
0: Selamat malam dari Pak Hasanuddin Banda Aceh.
3: Bogor Cerawati tadi dudurin gerimis sedikit.
0: Oh iya, ada gerimis di sana.
3: Oke, iya
0: sedikit. Baik.
3: Pak Andes, Pak Tugas.
0: Siap, terima kasih.
3: Seluruh pendengar Prosatu di mana saja berada.
0: Iya.
3: Selamat malam.
0: Malam juga.
3: Oke, Pak Andes,
0: siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasanuddin. Berikutnya ada Teh Dinda di Bogor. Halo, assalamualaikum Teh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andes Satria, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lengkap sekali.
0: Lengkap sekali, pas sekali. Teh, apa kabar?
4: Alhamdulillah, barakallah. Andes sehat?
0: Alhamdulillah, saya sehat. Teh Dinda juga ya.
4: Alhamdulillah, tim udah pulang.
0: Tim masih lengkap, masih ada. Betul.
4: Noval.
0: Selamat malam katanya Teh.
4: Rabu malam pulangnya jam 23 ya.
0: Iya benar.
4: Yang hati-hati ya Noval sama Selo.
0: Siap katanya. Yes. Ya, mau request lagu apa nih? Pada malam hari ini mendengarkan lagu dari siapa Teh?
4: Walaupun cuma 4 lagu, 4 lagu
0: tapi tetap hati-hati. Iya, hafal banget Teh Dinda ya.
4: Koleksi Lobo ada apa aja?
0: Dari siapa maaf Teh?
4: Lobo.
0: Tapi Lobo kayaknya belum masuk tahunnya nih Teh.
4: Lobo?
0: Belum ada. Lobo tuh kita 2007-2008. Malam ini nih 2000 aja. Pas. Iya Teh.
4: Pas di 2000 ya?
0: Pas di 2000.
4: Nah, kalau gitu dari Heart With Alone.
0: Dari judulnya itu?
4: Alone.
0: Tunggu sebentar. Dari Heart ya berarti ya Teh ya. Alone. Alone-nya dari Heart tentunya ada dari tahun 1987 Teh. Disiapkan.
4: Lagu itu lagunya agak selorok gitu.
0: Betul. Baik.
4: Oke, dari itu aja iya. Dan terbaik dari Teh buat Andes.
0: Amin.
4: Nanti Tadi ada Bang Hasan ya.
0: Iya, ada Bang Hasan.
4: Ya. Berturut-turut nih orang dari Kabupaten Bogor.
0: Betul.
4: Ya, oke deh, Pak Kuat ya, Pak Kuat di ini di
0: Tangerang.
4: Di Pak Kuat di Tangerang ya. Ya udah. Next time deh untuk yang lainnya. Dari Teteh cukup dulu, Andes. Dilanjut. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Tanjung Pinang, ketemu dengan Mas Prabu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Prabu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
0: Apa kabar, Mas?
5: Alhamdulillah, Tanjung Pinang baru diguyur hujan.
0: Ah, mantap. Ini
5: iya, di Jakarta sejuk. Gimana?
0: Di Jakarta belum, Mas. Dari tadi pagi belum, ya, sampai malam ini cerah berawan aja.
5: Alhamdulillah. Karena kalau Jakarta kalau hujan pasti orang di luar Jakarta bilangnya banjir.

0: Itu dia, alhamdulillah, amin.
1: Alhamdulillah. Terus salam buat Puja, Puja di Papua ya.
0: Iya, benar.
1: Beliau mantau terus tuh, biarpun di Papua.
0: Betul, sedang sama mendengarkan Bu, juga mungkin malam hari ini.
1: Sama Bu dokter siapa tuh yang di Papua?
0: Bidan Luis.
1: Di Manado apa dia? Bidan Luis, biasanya
0: betul.
1: Masuk beliau ya.
0: Belum masuk ini.
1: Iya, buat Cigun Norma di Bogor, buat Pak Irwan. Tadi Teh Dinda ya?
0: Iya, Teh Dinda sudah bergabung.
1: Iya, Mas Prabu mau ngucapin congratulation ya, selamat yang lagi viral itu udah ketangkep ya.
0: Oh iya, satu iya, Indonesia ya itu. Kita mendoakan dan akhirnya.
1: Iya, di negara tetangga pun ikut memantau
0: ya. Iya,
1: kan?
0: Iya.
1: Karena itu kan menyangkut hak asasi manusia.
0: Betul. Semoga gitu, ini juga dihukum dengan seadil-adilnya dan juga sesuai dengan hukumannya setimpal.
1: Iya, tidak terjadi lagi hal-hal.
0: Iya, amin. Ya. Betul, Mas Prabu.
1: Memang kesannya sih sepele ya. Tapi maksudnya ya sepelenya kan awalnya ketemu di konser.
0: Ah, katanya, kan? Itu dia.
1: Jadi ya pesan untuk para wanita ya memang harus lebih safety ya.
0: Ya, betul.
1: Iya, kecuali ketemu sama penyiar, itu lain cerita ya, minta tanda tangan sama Bang Andes kan.
0: Iya. Amin, Bang Rey, siap. Mas Prabu, aja. Siap.
1: Iya, makasih. Ada kan lagunya ya?
0: Ada, sudah disiapkan, Mas Prabu.
1: Iya, tadi operatornya siapa ya?
0: Ada Selo dan juga Noval.
1: Mbak Nova ya?
0: Cowok dua-duanya, berarti Selu.
1: Iya, semoga beliau sehat dan rezekinya lancar juga ya.
0: Amin, doa yang sama tentunya buat Mas Prabu.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Prabu. Disiapkan lagunya tentunya, dan pendengar satu persatu akan saya putarkan. Dan sekali lagi Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti program Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Jakarta yang di seluruh Indonesia merilis secara langsung program Ruang Rindu yang hadir di setiap edisi Rabu malam pukul 20 hingga ke formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada, bersama kami RRI Pro 1 Gunung Stoli kembali hadir dengan program-program lainnya menemani suasana malam Anda saat ini. Dan kami sampaikan untuk Anda, bersama kami yang bertugas malam hari ini, saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, saat ini juga kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu hiburan populer Indonesia menemani Anda. Dan tentunya suasana malam Anda, kami berharap Anda dalam keadaan sehat selalu, dengan suasana sukacita, bisa berkumpul bersama keluarga, teman-teman di luar sana, ataupun saat ini Anda menikmati di suasana sendiri, ya tidak jadi masalah, yang pastinya hidup tetap bahagia, begitu ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz, kami temani Anda. Jika Anda ingin bergabung juga bersama kami di malam hari ini untuk bisa bersama-sama dengan kami, silakan bersama dengan kami di malam hari ini. Dan tentunya lagu-lagu hiburan populer Indonesia menemani suasana malam Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami list tentunya. Dan kesempatan untuk Anda juga untuk bisa bergabung bersama kami ya di 96,2 MHz RRI Pro 1 Gunung Stoli.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di malam hari ini. Tentunya kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 12 malam ya. Yang baru stay on radionya malam hari ini, salam dari kami yang bertugas, saya Putra. Semoga malam ini kita sehat-sehat selalu gitu ya. Walaupun cuaca rada-rada dingin di luar sana, tentunya kita harus tetap jaga kesehatan kita. Bang Oten Lagu, halo Kak. Halo kembali. Dewi Permatasari, terima kasih. Ada Irwansa juga. Terima kasih buat Irwansa sudah mampir juga. Ada Deadball Fox. Terima kasih Surya 99, thank you. Kemudian ada Florentina Kabaha, Dewi Permatasari, terima kasih juga. Salam buat semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini tidak ada yang dibawa galau ya, tidak ada yang dibawa sedih-sedih. Karena kenapa? Karena kesedihan itu akan membuat hari-hari kita semakin lebih tidak baik ya. Jadi apapun perjalanan hari ini, suka dan duka ya, kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap merubah mood kita jadi yang tidak baik, selalu harus tetap baik begitu ya. Terima kasih yang masih belum bisa tidur malam hari ini. Nah, penyakit susah tidur malam ya, ini sering disebut dengan insomnia. Jadi ada yang insomnia malam hari ini, coba cerita ke kita karena apa insomnianya. Jadi kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor begitu ya. Jadi mulai dari stres ya, gaya hidup begitu kan, gaya hidup seperti konsumsi kafein secara berlebihan, hingga penyakit medis atau gangguan mental yang mendasarinya. Nah, untuk mengenali ya teman-teman pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, untuk mengenali dan menangani keluhan ini dengan tepat ya, ada beberapa penyebab dan langkah untuk mengatasinya. Bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami RRI Pro 1 Gunung Sitoli di 96,2 MHz. Jadi buat kita yang masih susah tidur, teman-teman malam hari ini bakal dapat informasi penting nih malam ya, supaya malamnya bisa dapat tidur yang lebih bagus dan kualitasnya lebih baik. Jatuh.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga malam ini kita bisa seru-seruan malamnya, jadi kita tidak suntuk begitu ya. Anda bisa menemani kami saat ini, dan sebaliknya kami juga akan menemani Anda semuanya ya. Bersama kami di 96,2 MHz. Kalau misalkan teman-teman di luar sana yang sedang mendengarkan siaran RRI Pro 1 Gunung Stoli, caranya gimana sih? Kalau misalkan FM-nya nggak sampai di lokasi, nah udah memudahkan sangat nih sekarang ya, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh RRI di Indonesia saat ini, di mana Anda bisa mendengarkan RRI dengan mendownload aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi teman-teman bisa dibantu support ya, download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Nanti di dalam aplikasi tersebut akan hadir semua siaran RRI di seluruh Indonesia. Jadi tinggal milih nih mau dengerin mana nih gitu ya kan. Itu udah sangat membantu dan terobosan baru untuk saat ini ya. Jadi jangan sedih-sedih kalau misalkan FM-nya nggak kesampaian di lokasi ya. Jadi teman-teman, itu sebuah solusi yang saat ini bisa diakses oleh teman-teman dengan menggunakan jaringan internet. Nah, jadi kalau misalkan jaringan internetnya dapat, download aplikasinya dengan HP Android-nya dapat, bisa deh dengar siaran RRI-nya ya. Jadi begitu ya solusinya ya. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir di malam hari ini. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Udara malam ini cukup dingin ya. Gak tau kenapa, mungkin tadi bawaannya juga rada-rada mendung dan gerimis ya sepanjang hari ini. Jadi bawaannya udaranya sangat dingin banget malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan kita, tetap sehat-sehat gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Ada Iza, Ezi namanya. Ada Boy Benzario, terima kasih. Sang Sinobi, ngapain tadi sore kantor Bupati Nias yang lama bang? Wah, ketemu sama teman-teman Basarnas ya. Kita ngobrol-ngobrol sempat ya, tapi tidak ketemu sama yang dituju begitu ya. Mereka sudah pulang duluan, lebih cepat. Orang biasa, thank you. Bundanya Atar, thank you. Putra Samudra, terima kasih. Ada Nais Mama, Ach Romji, Kenio, Iqbal Jani. Ada Ges Yones 1608, thank you. Arinda Panggabean, terima kasih. Ada Sudar Lawele. Wah, ini Sudar sudah mampir di live-nya, udah turun juga nih ya kan, turun gunung ya. Kalau bosnya apa ya? Bosnya pisang, pulau pisang ya, bosnya pulau pisang turun gitu ya kan, kita makin lebih semangat gitu. Jadi tadi sempat kesana juga sih. Tahu ya teman-teman ya, yang namanya yang crispy-crispy sekarang itu ya, dari pisangnya crispy, ubinya crispy gitu ya kan. Aduh, enak banget. Apalagi kalau cuaca-cuaca seperti ini ya, ditemani sama goreng-gorengan pas banget. Sudar Lawele, semangat ya. Tadi mampir ke sana tapi dirinya nggak ketemu ya, katanya lagi pergi belanja gitu, bosnya lagi belanja gitu ya. Ada Jalan Berkah Irwansa, makasih. Ada Wali, ada Markus Hulu, Erwin, thank you buat Erwin. Ada Izor Ozil, terima kasih. Ada Juicy juga, Juicy atau Juice, terima kasih. Zamueli, makasih. Mega Mawarni, oke. Toke Belang, ada Lucky How, Lucky How ya. Oten Lahagu, thank you. Rika Mama Raka, Meripat ya. Ada Soli Iteretede, ya kan. Kemudian ada Beta Face, bang, ada info penerimaan penyiar nggak di Gunung Stoli? Wah, ini udah cukup banyak ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini teman-teman, di saat kita lagi tugas. Nah, nanti kita bakal jawab. Nah, kita tadi sampai kemana nih ngobrolnya? Nah, susah tidur ya. Nah, apa sih penyebab umum kita itu merasakan susah tidur di malam hari? Jadi penyebabnya salah satunya adalah stres dan kecemasan. Jadi kalau udah stres, cemas, siap-siap gak bisa tidur gitu ya teman-teman. Beban pikiran atau kecemasan yang berlebih ini membuat otak kita tetap aktif atau hiperaktif di malam hari. Jadi hindari stres dan cemas. Gak usah terlalu cemas ya buat hari esok ya. Kita jalani aja udah gitu ya. Apapun ceritanya, kita jalani aja udah. Jadi kita harus hindari yang namanya stres dan cemas. Nah, penyebab umum susah tidur lainnya selain stres dan cemas yaitu gaya hidup dan kebiasaan. Jadi bermain smartphone ya kan secara berlebihan ya kan, paparan sinar biru menekan produksi hormon tidur kita. Jadi tidur siang terlalu lama dan minum kopi di sore hari berlebihan atau malam hari. Jadi gaya hidup kita yang sudah tidak pas lagi, ya itulah yang membuat kita susah tidur. Kemudian kondisi medis tertentu nih, jadi mungkin karena asam lambung ya, GERD
ya, GERD. Kemudian sleep apnea, gangguan napas saat tidur, nyeri kronis, diabetes, hingga perubahan hormonal, ya, yang seperti saat kita, ya mungkin beberapa usia lanjut begitu ya. Kemudian penyebab lainnya susah tidur adalah lingkungan tidak nyaman. Jadi suhu kamar, mungkin suhu kamar kita terlalu panas barangkali ya. Kemudian bising juga, ya kan, mungkin di sebelah masih aja nyanyi-nyanyi sampai jam segini gitu dengan nuansa karaoke. Kita heran ya sekarang ya, semua gitu ya pada sibuk dengan speaker-speaker barunya gitu ya teman-teman ya. Kalau kita mikir gitu ya sekarang gitu ya, satu rumah ini udah punya speaker, rumah depan udah punya speaker, belakang juga udah punya speaker, jadi semua udah kayak udah sesi lomba gitu ya. Dan kalau dipikir-pikir ya hak masing-masing orang gitu ya buat nyanyiin lagu sepuasnya dengan menggunakan alat pengeras suara gitu ya, seperti speaker ya. Kemudian penyebab apalagi nih, penyebab yang buat kita susah tidur lainnya adalah lingkungan tidak nyaman. Ya, seperti tadi suhu kamar terlalu panas gitu kan, bising atau pencahayaannya terlalu terang begitu. Nah, itu yang membuat kita itu ya seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jadi membuat kita enggak bisa tidur. Nah, bagaimana sih tips mengatasinya? Nah, buat kita yang lagi dengerin siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz, bersama kami yang bertugas saya Putra menemani Anda di malam hari ini. Buat yang susah-susah tidur, gimana sih cara mengatasinya gitu ya kan? Nanti kita bagi infonya buat teman-teman semua ya. Kita lanjut lagi sama lagu list berikutnya. Kalau Mahen bilangnya pura-pura lupa, ya kan, pura-pura lupa pulang ke rumah. Jangan ya, nanti masalah besar gitu ya. Atau pura-pura lupa bayar utang. Wah, itu jauh lebih bahaya lagi gitu ya. Ya udah kalau gitu kita pindah ke lagu berikutnya deh yang bikin hati adem, ya kan, pikiran adem. Kenapa? Karena lagunya juga cukup membuat kita itu terhibur ya. Dengan lagunya Noah berikut ini dengan Kupeluk Hatimu. Seberapa besar sih dan seberapa kuat dia bisa memeluk hati seseorang? Seperti ini kata Noah lewat lagunya Kupeluk Hatimu.

Mendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz ya. Jadi adem ya lagunya dari Noah ya. Dia bilang ke kita peluk hatimu. Nah, gimana bisa meluk ya kalau misalkan dianya jauh ya. Ya udahlah, minimal bantal guling udahlah ya penggantinya. Penggantinya bantal guling aja udah gitu ya. Ya, yang pastinya jangan peluk yang bukan bagian kamu gitu loh ya. Jadi kalau misalkan kita terlalu maksa yang bukan bagian kita ya, itu gak baik juga. Jadi biarkan semuanya berjalan sesuai dengan arahnya, berjalan sesuai dengan tahapnya. Yang penting kita udah usaha, ya gak sih? Jadi kalau misalkan usaha itu sudah ada disertai doa, ya teman-teman ya, ya doa dan usaha semua bakal terjawab. Jadi kita butuh kesabaran sih sebetulnya di situ ya. Jadi jangan terlalu memaksa kalau misalkan belum waktunya ya. Terima kasih buat semua-semua yang udah mampir. Ada Yuli Delau, ada Lampu Kakak, Yusman, Tuti Haryani, Andis, Kenzi, Pita Barasi, ada Marsaulina Sinak gitu ya. Ada Kak Ani juga, Trizega 21. Kemudian ada Nuwairaba Baby Shop, Lia Manal, Ani BMN. Terima kasih ya buat semua-semuanya. Pokoknya kita selalu berharap teman-teman dalam keadaan sehat deh ya. Wawan juga thank you, Ramji thank you, Elvi Mendrova juga terima kasih, John thank you, Karina Barus, El Mochi AS thank you juga. Ini siaran radio RRI Pro 1 Gunung Stoli di 96,2 MHz. Saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 12 malam ini. Nah, kita balik-balik sama info tadi begitu ya teman-teman ya. Kita sampai di mana sih tadi infonya? Pada tahu nggak sih infonya? Tips mengatasi susah tidur. Nah, tadi penyebabnya kita udah tahu nih, apa sih yang membuat kita susah tidur gitu, penyebabnya apa? Karena stres dan kecemasan. Jadi baiknya kita harus menghindari, kemudian atur gaya hidup dan kebiasaan. Kondisi medis tertentu juga dan lingkungan yang buat kita tidak nyaman. Nah, untuk mengatasi susah tidur ini, ya teman-teman yang lagi dengerin siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli, batasi penggunaan gadget. Wah, ini bukan aku nakutin loh ya. Jadi teman-teman mungkin saat ini juga gak bisa tidur kalau gak ada gadget di tangan gitu ya. Nah, matikan semua perangkat elektronik minimal 30 menit ya sebelum waktu tidur. Ini adalah solusi pertama yang bisa kita lakukan. Jadi kita mesti harus membatasi penggunaan gadget kita. Kemudian yang berikutnya adalah atur jadwal tidur teman-teman. Jadi tidur dan bangunlah pada waktu yang sama setiap harinya, termasuk di akhir pekan. Jadi dengan kamu berlatih, kita berlatih begitu untuk mengatur jadwal tidur kita, ini akan membantu kita bisa terbiasa gitu untuk jadwal tidurnya ya. Kemudian ciptakan suasana kamar yang tepat. Nah, pastikan kamar kita itu sejuk ya kan, gelap dan tenang agar tubuh kita lebih rileks. Jadi jangan pernah tidur dalam posisi teman-teman tidur posisi kamar itu berantakan, terus aromanya itu gak nyaman banget ya. Kalau udah kayak gitu-gitu dijamin gitu kita gak bisa tidur dengan pulas ya, semakin terganggu. Apalagi kalau jadi sarang nyamuk. Tahu gak sih kamar tidur jadi sarang nyamuk karena apa? Nah, mungkin kebersihan tidak dijaga. Baju ya, baju kotor, pakaian kotor, udah serba digantung-gantung gitu ya kan. Udah digantung di samping lemari, di belakang pintu ya kan, di langit-langit gitu ya kan. Kebayang gak sih kalau misalkan punya ruangan kamar gitu dengan konsepnya itu pakaian kotornya itu udah serba kemana-mana gitu ya. Sampai itu di langit-langit gitu. Udah kayak aksesoris kamar gitu jadinya ya. Gak kebayang lah kalau yang kayak gitu. Mending gak usah tidur deh kalau ketemu sama tempat seperti itu ya. Misalkan nih malam ya kan, kita gak sempat balik rumah, terus tidurnya di rumah tetangga. Di rumah teman contoh. Nah, lihat kamarnya. Kalau udah berserakan tuh, ya kan, kain-kain kotor kemana-mana, ya siap-siaplah kita diserbu sama nyamuk ya. Jadi mukulnya udah kayak gini gitu kan, udah kayak gini segala macem. Pokoknya semua bakal kena pukul gitu sama kitanya gitu ya. Jadi kita mesti harus menciptakan suasana kamar yang lebih tepat ya, buat bisa mengatasi kalau misalkan kita termasuk orang yang susah tidur buat malam harinya. Kemudian hindari stimulan. Nah, stimulan ini jangan mengkonsumsi kafein saat-saat kita mau tidur, atau alkohol juga. Bahkan
kita makan malam berat saat kita mau tidur. Nah, ini akan susah kita bisa dapetin tidur ya. Dan untuk mengatasi susah tidur yang terakhir adalah relaksasi sebelum tidur. Nah, lakukan peregangan ringan, misalkan meditasi atau membaca buku atau mempersiapkan tubuh beristirahat. Nah, ini salah satu solusi buat kita untuk bisa mengatasi rasa tidur yang mungkin saat ini kita nggak bisa-bisa tidur ya. Jadi sebagian besar kasus insomnia ini bisa diatasi dengan perbaikan gaya hidup kita. Namun pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun berada ya, jika susah tidur terjadi terus menerus hingga mengganggu aktivitas harian kita, nah ini dia nih yang terakhir nih, sebaiknya konsultasikan dengan tenaga medis atau dokter untuk mengetahui penyebab pastinya. Jadi kita dapat mencari jadwal dokter atau fasilitas kesehatan terdekat untuk menggunakan platform seperti ya apa sajalah yang sekarang ini bisa konsultasi secara daring juga bisa begitu ya. Jadi ini merupakan sebuah solusi buat teman-teman ya. Pak Kris Zilstra ya, Pak Kris sehat Pak Kris ya. Jangan bilang Pak Kris di jam sekarang waktu Indonesia Timur sudah menunjukkan pukul 12 kurang 15 menit, Pak Kris masih juga belum bisa tidur. Ini mungkin karena efek kopi dari Nias belum nyampe nih. Sabar Pak Kris, masih repot-repotnya gitu ya buat paketin produknya kopi Nias gitu ya. Ada saksi sebayang, thank you Ari, ada Lines Yusmadi, ada Nat, ada Fredrin, kemudian ada Alfred juga, terima kasih. Yasari Yusa, thank you, selamat malam untuk semuanya. Ada Pi, Rianti, Bang Kogan, ada Indah Kuzebua, Lim Perdana 8, Iki Bos, Lukman Hakim, Haris Yuk. Terima kasih buat semua-semuanya yang udah mampir ya di live-nya kita saat ini. Dan kalau misalkan teman-teman nanya kenapa mesti live di satu gasnya, ya kita pengen kasih tahu buat semuanya kalau kita butuh pertemanan di dunia maya ya. Jadi pertemanan gak cuma di dunia nyata, kita pengen memperluaskan pertemanan di dunia maya juga. Terus kenapa mesti live? Kita pengen kasih tahu bahwa siaran RRI masih terus mengudara, beroperasi dan menemani hari-hari teman-teman semua dimanapun berada. Dan kenapa mesti live? Nah, saat kita lagi tugas, kita kan tugasnya sendiri. Jadi biar ada interaksi, biar ada komunikasi, jadi kita mampir di live-nya aja gitu ya. Terima kasih untuk semuanya yang udah mampir. Bang Lukman Hakim, salam dari kami yang bertugas. Saya Putra, Dasha, thank you. Kak Ling juga makasih. Kemudian ada pesan masuk nih, kita baca dulu nih apa kata bos Kris Zilstra yang sudah bergabung. Pak Kris, selamat malam, selamat bertugas, sukses selalu. Terima kasih Bapak. Wah, ini ada satu nih komunikasi kita yang masih belum jalan seperti yang sebelumnya, yaitu masalah kopi Nias gitu ya. Sabar dulu ya Pak, soalnya kita lagi sibuk-sibuknya masih gitu, pasti bakal tetap ingat kok ya. Tapi yang untuk ini sistemnya COD aja ya Pak. Ya udah deh, nanti kita bahas lagi soal kopinya ya. Tapi itu dia nih pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun berada, Ivy thank you. Jadi buat malam hari ini, jadi itu dia kalau misalkan kita susah tidur. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu membatasi penggunaan gadget, atur jadwal tidur kita, ciptakan suasana kamar yang lebih tepat, hindari stimulan, dan relaksasi diri itu butuh sebelum tidur. Nah ini sangat bermanfaat untuk kita. Dan kalau juga ini terus menerus, baiknya kita harus konsultasi ke spesialis dokternya untuk konsultasi keadaan kita yang sebenarnya seperti apa ya. Jadi jangan dibiarkan ya, jangan dibiarkan karena itu akan mengganggu kesehatan tubuh kita juga ke depannya ya. Baik, kita lanjut lagi sama lagu-lagu yang asik buat malam harinya ya, di musik dan informasi malam ini untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli, bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di malam hari ini. Dan untuk saat ini pendengar, kami akan sudahi untuk Anda di lagu pop Indonesia ya, menemani suasana malam Anda. Dan nantinya di jam 23 waktu Indonesia Barat, kita beralih ke program lainnya, yaitu Senandung Malam. Senandung Malam ini konsepnya ya, dimana kita bakal puterin lagu nostalgia. Nah, nostalgia old Indonesia, dan mungkin bisa gabung ke lagu mancanegara old juga ya. Jadi lagu oldies mancanegara dan oldies Indonesia. Jadi biar kita bisa tidur malam ini ya lebih nyenyak, lebih rileks begitu dengan lagu-lagu yang kita putarkan ya. Baik, yang lagi tugas tetap semangat buat menjalani tugasnya ya. Tadi kita sudah ngisi baterai diri kita gitu ya, bahwasanya kita ini bertugas malam harinya, jadi kita harus mempersiapkan stamina kita juga lebih baik untuk bisa menjalankan tugas kita dengan maksimal sampai di hari esoknya ya. Ada siapa di sini? Banyak di sini yang sudah mampir. Kak Mama Mia, dia selalu tersenyum di setiap harinya, pasrah dengan menghadapi kejamnya dunia katanya. Gak apa-apa. Suryani, terima kasih. Mas L, thank you. Kak Inaken Arsa, apalagi katanya dunia semakin kejam, tapi harus kita bersyukur. Nah ini dia nih, jadi sekejam-kejamnya dunia, teman-teman, kita harus banyak bersyukur, kata Kak Inaken Arsa ya. Bener-bener ya, saling menguatkan, saling memotivasi gitu ya. Nah ini dia nih yang jarang-jarang nih kita ketemu ya. Jadi kalau misalkan sekarang kamu bersahabat, kamu punya teman, tapi sahabat kamu memberikan masukan positif buat kita, nah itu ya kamu harus pegang kuat, jangan lepas, karena itu adalah orang-orang yang tulus ya. Tapi kalau misalkan ada orang-orang di sekitar kamu yang membuat ya semangat kamu jadi turun, yang membuat kamu itu semakin terpukul ya kan, semakin terjatuh gitu ya kan, dengan berbagai cara yang dia lakukan, kamu harus wanti-wanti ya, harus wanti-wanti. Itu adalah bukan teman yang tulus ya. Kalau teriak dimusnahkan jangan, karena dia punya keluarga gitu ya. Dan biarkan alam yang berbicara gitu dengan apa yang dia lakukan gitu terhadap diri kita gitu ya. Karena alam juga tidak akan pernah menutup matanya dengan orang-orang seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, dan mudah-mudahan hari ini kita sudah setidaknya sudah berbuat baik dengan orang-orang di sekitar kita. Dan setidaknya hari ini kita bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Setidaknya hari ini kita bisa membuat orang bahagia, tersenyum, tertawa, ya kan? Karena tidak semua orang bisa memberikan hal-hal seperti itu. Dari hal-hal kecil, tidak mesti harus memberikan sesuatu dalam bentuk materi, tapi kalau misalkan kita bisa merangkul, bisa mengajak, dan bisa membuat orang-orang bisa hidup bahagia, minimal bisa membuat orang di sekitar kita tersenyum, tertawa, itu adalah sangat luar biasa yang sudah kita berikan. Dan itu sebuah hadiah buat diri kita, bahwa kita bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita ya, bukan malah sebaliknya, melukai, menyakiti gitu ya kan. Kalau ketemu yang kayak gitu ya, bakal gak bisa tidur dianya, malamnya selalu kepikiran dengan hal yang tidak baik yang dia sudah lakukan gitu ya. Oke, sebagai lagu terakhir kita putarin nada Nesha dengan Kepergianmu ya. Semoga pergi jauh-jauh di hal-hal yang buruk di dalam diri kita gitu ya. Dan orang-orang yang tidak baik juga semoga jauh-jauh pergi dari sekitar kita. Kita puterin lagu yang satu ini, ada Nesha dengan Kepergianmu. Dan setelah itu kita masuk ke program Ruang Rindu dengan menghadirkan lagu-lagu nostalgia old Indonesia dan mancanegara untuk Anda malam ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kau pergi.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: tidak di medan perang.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih abang.
3: Sama-sama dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Bilang gak ya, tapi aku takut nanti dia tersinggung gimana.
1: Tapi kalau aku gak bilang, hatiku gak senang.
0: Ngapain sih? Aku pengen ngomong sesuatu, aku pengen jujur pada seseorang. Tapi aku gak mampu bilangnya gitu.
2: Kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian. Dan katakanlah dengan jujur, jujur di awal akan terasa lebih baik daripada berbohong di sepanjang jalan.
0: Iya sih.
2: Dan jujur adalah satu kata yang membawa pada sejuta kebaikan. Emang kamu mau jujur apaan?
0: Aku mau jujur sama kamu kalau aku pengen nagih hutang kamu yang udah lama itu tahu.
2: Ih, kamu ini jangan jujur-jujur amat lah. Aku malu tahu.
0: Tapi tadi

pendengar di mana saja Anda berada, dengan ini usai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hadirkan. Akhirnya tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kami akan hadir kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari di edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gudusoli frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, pendengar. Salam jumpa kembali dengan saya Victor yang bertugas di edisi hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda sepanjang hari ini. Mudah-mudahan hari-hari Anda yang selalu memberikan sebuah prestasi dan kesenangan hati pastinya. Selamat menyambut pagi, mudah-mudahan pagi Anda akan memberikan suasana yang sangat berdampak positif bagi diri Anda pastinya. Nah, marilah kita awali hari ini dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita. Semoga perjalanan sepanjang hari ini bisa Anda lalui dengan baik pastinya. Dan pendengar, saya Victor yang bertugas menemani Anda. Dan saat ini kita akan ikuti siaran langsung Piala Dunia. Kali ini di edisi hari Kamis 25 Juni 2026, dari grup C antar Brazil dan Skotlandia. Mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Atletkan kemenangan di laga terakhir penyisihan grup C. Nathan back pass ke belakang saja, jauh kepada Scott. Maikena menahan bola sejenak dengan ke kiri, alirkan saja, arahkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Saat ini masih menguasai bola pemain dari Skotlandia. Masuki menit ke 3 dan 36 detik, 0-0 masih jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Nathan kini menguasai bola sepenuhnya, arahkan ke sektor kiri tadi kepada rekannya yang dituju adalah Scott, namun tarik lagi back pass karena ada pressing ketat dari pemain-pemain Brazil. Kini nomor punggung 19 Lewis Ferguson dari sektor tengah Skotlandia, umpan saja, dorongkan bola kepada rekannya. Di sana ada Kenny McLean, namun berhasil lagi dimentahkan oleh pemain Brazil. Tampaknya cukup sulit memang di babak awal yang pertama ini. Dan memasuki menit keempat, tampaknya Skotlandia mencoba untuk melakukan ball possession. Balik lagi jauh kepada penjaga gawang Angus Gunn, umpan crossing ke gawang ataupun ke daerah pertahanan dari Brazil tadi, namun bisa dipotong. Kini justru Cunha mencoba menerobos pertahanan dari Skotlandia, umpan crossing ke belakang, masuknya kepada Vinicius tadi. Namun dengan sigap bagaimana Angus Gunn, penjaga gawang Skotlandia, memotong tadi umpan crossing yang coba dilakukan oleh Cunha terhadap Vinicius Junior yang ada di kotak penalti. Masih amanlah kini gawang Skotlandia, masih skor 0-0.
2: Ya, pergerakan kali ini Skotlandia melakukan serangan sudah melewati garis tengah namun terpotong kali ini oleh Bruno Guimarães dari Brazil. Dan di sektor kanan kali ini ada Ryan mencoba untuk melakukan serangan ke belakang dia. Danilo masih bermain-main di sektor pertahanan sendiri. Marquinhos kali ini melebar ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhães nomor punggung 3 dari Brazil. Sudah hampir melewati garis tengah, masih mencari rekannya yang dituju siapa, kembali lagi ke belakang. Kali ini ada Marquinhos melebar ke kanan, ada Danilo di sana. Kemudian balik lagi ke Marquinhos, masih Marquinhos menguasai bola. Kali ini kembali kepada Gabriel Magalhães, melebar, kali ini yang dituju adalah Douglas Santos. Namun kembali lagi ke belakang, kali ini sektor kiri pertahanan dari Brazil. Gabriel Magalhães, kemudian Marquinhos kembali, masih di sektor belakang. Danilo melebar kali ini, Bruno Guimarães kembali lagi, bola dikuasai oleh pemain-pemain Brazil. Sempat terjadi salah komunikasi namun berhasil diatasi oleh Gabriel Magalhães. Mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Brazil sambil mencari ruang yang kosong di jantung pertahanan Skotlandia. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain Brazil kali ini, Douglas Santos, Lucas Paqueta, belakang lagi Gabriel Magalhães. Masih pemain-pemain Brazil dengan bola kosong kuning, umpan terobosan langsung dilakukan Vinicius Junior. Kali ini menguasai bola, 3 pemain Skotlandia untuk membayangi ke belakang dia, ada Casemiro di situ, melakukan tendangan langsung, masih bisa diatasi, membentur pemain dari Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan balik 17, Bendok kembali ke belakang dia, ada Nathan Patterson, kemudian ada Jack Henry pemain nomor punggung 13, serta kembali lagi ke sektor kiri yaitu Scott McKenna. Ke tengah dia ada Lewis Ferguson di sana, melebar lagi ke kanan Nathan Patterson, dibantu oleh Jack Henry di belakang. Back pass dilakukan kepada penjaga gawang Angus Gunn, kemudian ada Scott McKenna kembali. Ah, dibayang-bayang oleh main Brazil, Vinicius Junior di dalam kotak penalti Brazil mencuri gol. Menit 6 babak pertama, Vinicius Junior berhasil menghukum pertahanan Skotlandia yang gagal mengantisipasi umpan dari Angus Gunn. Berubah skor 1-0 untuk Brazil. Pukulan telak ini Bung Henry untuk Skotlandia berhasil dihukum karena kesalahan sendiri Bung Henry.
3: Dan lagi-lagi ya Skotlandia harus kebobolan gol di menit-menit awal ya. Ini seperti deja vu saat Skotlandia kalah dari Maroko ya. Bahkan mungkin masih di menit kedua sudah kebobolan, dan saat ini saat menghadapi Brazil pun sudah kebobolan di menit ketujuh. Dan ini menjadi gol kedua seorang Vinicius. Dan lagi-lagi kesalahan koordinasi di lini belakang ya. Bagaimana terlalu berani memainkan bola padahal ada dua pemain Brazil di sana, dan Vinicius tanpa ampun menghukum lini pertahanan dari Skotlandia melalui gol keduanya di ajang Piala Dunia tahun ini.
2: Ya, Scott McKenna tadi mencoba memberikan umpan kepada Andy Robertson maksudnya, namun berhasil dipotong oleh Ryan, dan langsung saja Ryan dengan tanpa kesulitan juga mengoper kepada Vinicius Junior yang berada di tengah kotak penalti. Mengecoh sedikit Angus Gunn, sang penjaga gawang Skotlandia. Dan dengan mudahnya dia hanya menjentikan jempol kakinya, tuk, ya. Bola langsung masuk ke gawang yang kosong. Berubah skor 1-0 untuk Brazil di pertandingan malam hari ini, atau di pagi hari ini di Hard Rock Florida Miami Stadion. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Brazil setelah tadi dilakukan kick-off. Kali ini Gabriel Magalhães membawa bola, melebar dia kepada Douglas Santos, yang dituju adalah Vinicius Junior. Namun Lucas Paqueta tadi sepertinya, namun terlepas dari Lucas Paqueta, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Skotlandia di sektor kanan, sektor serang mereka. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Skotlandia, ke belakang dia Angus Gunn. Hati-hati Angus Gunn, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama ya. Langsung saja umpan ditujukan kepada Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain berhasil. Kali ini masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Skotlandia. Lewis Ferguson, masih Lewis Ferguson mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini membangun serangan, John McGinn. Ke sektor sebelah kiri ada Andy Robertson. Belakang lagi dia kepada John McGinn, kemudian juga ada Jack Henry. Dan juga kali ini Nathan Peterson mencoba untuk membantu serangan. Sektor kanan dia, yang dituju adalah Ben Doak di situ. Namun sayang sekali, bola ternyata lebih dulu meninggalkan lapangan. Tidak berhasil Ben Doak ketika beradu lari dengan Douglas Santos. Sehingga lemparan ke dalam untuk Brazil kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Douglas Santos sendiri yang akan mengambil lemparan ke dalam. Masih memperhatikan teman-teman ini siapa yang akan dituju. Vinicius Junior ternyata kembali kepada Douglas Santos. Gabriel menor punggung 3 langsung umpan jauh ditujukan kepada Lucas Paqueta, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan. Ada Andy Robertson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, mencoba merangsek namun kembali lagi ke belakang dia Lewis Ferguson. Gagal lagi serangan dari Skotlandia, mencoba untuk membangun lagi dari belakang. Kali ini ada Jack Henry di sektor sebelah kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke tengah ada Kenny McLean. Masih Kenny McLean, melebar dia. Jack Henry lagi mencoba memberikan ubaba langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain belakang Brazil. Kali ini Brazil melakukan serangan kembali. Ada Vinicius Junior di sana di depan. Kali ini adalah Casemiro membawa bola. Casemiro, ada 5 pemain Brazil, 5 pemain Skotlandia, melebar ke kanan dia. Ada Ryan di situ, namun tidak berhasil melakukan penetrasi. Ada sekitar 4 pemain dari Skotland membayangi 1 pemain Brazil. Betapa sangat dikhawatirkan sekali ya untuk Brazil serangan-serangannya untuk di pagi hari ini.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ke-11 saat ini Brazil masih leading 1-0, di mana sendiri Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja ke Marquinhos, kini Brazil dari sektor kiri pertahanan ada Cunha, langsung tendangan ke mulut gawang, namun lagi-lagi tendangannya hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Angus Gunn tadi mencoba untuk memblok, namun memang arah bola tadi terlalu tinggi sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Pendengar, kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan. Saat ini bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Skotlandia. Ada Gunn di sana, sudah melantarkan bola sekelip bundar di area mulut gawang sendiri. Umpan pendek saja kepada Scott McKenna. Balik lagi ke belakang kepada Gunn. Dorongkan bola aliran ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain nomor 3, Andy Robertson. Salah tadi passing, namun kembali direbut oleh pemain dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ada Nathan mencoba merangsek dari sektor kanan serang dari Brazil, ataupun dari sektor kiri pertahanan Brazil tadi. Coba tadi umpan direbut oleh pemain dari Skotlandia. Nampaknya di sana Lawrence, namun bola berhasil dipotong tadi oleh Gabriel. Kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Nomor punggung 26 nampaknya Lucas Paqueta. Berhasil lagi direbut oleh pemain dari Skotlandia, namun berhasil lagi dipotong oleh pemain Brazil. Kiri, Marquinhos, pendek saja arahkan bola ke depan. Ada Casemiro, mencoba melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Sudah dia melewati, arahkan bola ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung Ryan nampaknya, 26. Baliklah lagi kepada Marquinhos, mencoba mendribul bola. Pendek saja kepada Casemiro di sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan lagi kepada Gabriel. Umpan lagi pendek saja kepada Marquinhos, mencoba mendribel bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Umpan langsung crossing ke belakang, di sana ada Ryan, mencoba menahan bola sejenak, namun bagaimana upaya yang dilakukan tadi oleh Ryan untuk menerima umpan dari Marquinhos dari lini belakang tadi, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Ladia Gabriel mencoba menjadi benteng tembok pertahanan dari Brazil. Kita lihat bagaimana pertandingan pada pagi hari ini. Masih Gan mencoba untuk menghasil bola, umpan saja jauh ke depan atau ke jantung kanan pertahanan dari Brazil, namun dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lucas Paqueta. Dorongkan saja ke Gabriel, umpan lagi ke Lucas Paqueta, tarik lagi, tahankan bola sejenak, mendribel dengan kaki kirinya Lucas Paqueta. Pelan-pelan dia mengalirkan bola, arahkan ke sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 16, ada Santos. Kembali lagi kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Gabriel, arahkan ke sektor tengah.

0: lagi bagaimana umpan ke mulut gawang Skotlandia tadi. Tidak ada teman yang menyambut dan lagi-lagi hanya tendangan ke gawang bagi Skotlandia hingga memasuki menit ke-14 detik ke-42. Kita masih menantikan bagaimana Skotlandia untuk keluar dari serangan ataupun defense yang dilakukan oleh para pemain Brazil di lini pertahanan Skotlandia. Sementara itu bagaimana gol yang dilahirkan oleh Vinicius Junior tadi memang cukup baik dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang dari Skotlandia. Kita masih menantikan jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Kita masih menantikan juga bagaimana memang kemeriahan di Stadion Miami, Amerika Serikat. Ya, pertandingan sudah kembali dilanjutkan saat ini nomor punggung 13. Sana menguasai bola sepenuhnya tadi ada Jack Henry, umpan kepada Nathan, Nathan umpan sepenuhnya kepada nomor punggung 17. Ada Ben Cannon tadi, Ben Cannon dari sektor kanan serang dari Skotlandia, namun back pass ke belakang kepada Nathan dialirkan dari sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Ada Jack Henry kembali umpan pendek saja tadi kepada Robertson, namun kembalikan kembali kepada Jack Henry umpan ke tengah yang dituju tadi adalah John, namun bagaimana umpan crossing yang tidak sempurna, justru Gabriele melakukan sundulan ke penjaga gawang Ellison Becker.
1: Ya, berkat memasuki menit 16 pertandingan, skor sementara 1-0 bagi Brazil membawa mereka ke puncak klasemen sementara dengan nilai 3 dan juga diikuti oleh Maroko. Sementara Scotland juga Haiti berada di peringkat ketiga dan keempat. Ini masih klasemen sementara karena Maroko dan juga Haiti ini masih bertanding di kesempatan dini hari ini atau pagi hari ini. Bola kali ini kembali kita ke dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Hard Rock Florida. Brazil menguasai bola kali ini, ada Marquinhos. Bergeser dia sedikit kepada Danilo, pemain nomor punggung 13 masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Casemiro melebar dia ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhaes. Balik lagi kepada Casemiro di sektor tengah pertandingan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Kembali lagi ke kiri, Gabriel melebar dia ke 16, ada Douglas Santos di sana. Masuki pertahanan dari Skotlandia di sektor sebelah kanan pertahanan Skotlandia. Kembali ke belakang ada Gabriel Marquinhos, main nomor punggung 4 dan juga kapten kesebelasan melebar. Ada Bruno Guimarães di sana. Bruno masih mencoba, ada Matheus Cunha di sana. Mencoba untuk mencari rekannya. Di belakang sedikit ada Bruno Guimarães, kembali lagi kepada Marquinhos. Di sektor tengah lapangan pertandingan, Gabriel dari Brazil kembali ke tengah. Marquinhos mencoba untuk mencari posisi-posisi kosong, masih menguasai bola. Sektor pelan-pelan sepertinya di belakang ini Brazil melakukan operan 1-2 antar pemain. Ada Lucas Paqueta sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Skotlandia. Ke tengah kali ini yang dituju adalah Matheus Cunha, namun masih terjatuh. Matheus Cunha berhasil kuasai pemain Brazil kali ini. Pemain nomor punggung 8 Bruno langsung saja dalam kotak penalti yang dituju Vinicius Junior, dikejar bola oleh Lucas Paqueta nomor punggung 16 dari Brazil. Kembali kepada Vinicius Junior, sudah masuk ke dalam kotak penalti. Vini terjatuh tadi, satu pemain Skotlandia nomor punggung 22 Nathan Patterson harus menjatuhkan diri demi membuang bola dari penguasaan Vinicius Junior, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pemain nomor punggung 8 Bruno Guimarães ini akan melakukan tendangan sudut untuk Brazil. Sementara itu ada sedikit ketegangan antara pemain-pemain Skotlandia di dalam kotak penalti Brazil sehingga wasit harus memberikan peringatan. Bruno Guimarães sedang bersiap untuk melakukan, dan sudah dilakukan. Masih dapat diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Skotlandia. Datang lagi serangan dari Brazil dalam kotak penalti, terjadi perebutan duel udara kali ini. Bahwa Skotlandia melakukan serangan balik yang sangat cepat. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 4 Scott McTominay. Ke belakang dia ada Andy Robertson, langsung saja ke tengah kali ini. John McGinn coba untuk melakukan penyerangan namun kembali gagal. Masih Skotlandia mencoba untuk membangun build up serangan, sudah melewati garis tengah pertahanan dari Brazil kali ini. Dibayang-bayangi oleh Casemiro, tidak berhasil. Ada Bruno Guimarães di sektor kanan. Brazil berlepas terlepas dari pengawasan dari pemain Skotlandia. Kali ini Brazil melakukan serangan di dalam kotak penalti. Ada Vinicius Junior dalam tembakan langsung, masih gagal. Serangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior, pemain nomor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Skotlandia tadi, mencoba untuk melakukan tembakan dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan namun tidak berhasil. Sementara itu satu pemain Brazil yakni Ryan nomor punggung 26 tampak tergeletak di lapangan karena sempat

0: Terjadi benturan tadi sepertinya ketika melakukan duel dengan pemain-pemain dari Skotlandia. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali dengan Skotlandia kali ini menguasai bola. Nathan Patterson ke belakang, ke sebelah kiri dia ada Jack Henry, kemudian ada Kenny McLean, kembali kepada Jack Henry, melebar ke kanan ada Nathan Patterson, bayangi oleh pemain Brazil, namun tidak tuntas umpannya yang dituju tadi adalah Ben Doak, namun berhasil diatasi oleh Marquinhos. Kali ini menguasai bola, melebar dia ke kanan ada Danilo di sektor pertahanan mereka sendiri, kembali lagi kepada Gabriel di sektor kiri. Pendek saja Gabriel pada Lucas Paqueta. Masih membawa bola dengan santainya Lucas Paqueta. Dibayangi oleh satu pemain Skotlandia, ke belakang lagi dia Marquinhos. Geser sebelah kiri Gabriel, menor punggung 3, pendek saja kepada Paqueta, melebar ke sektor kanan, ke kiri maksud kami, kembali lagi kepada Paqueta. Coba untuk pelan-pelan menusuk jantung pertahanan dari Skotlandia. Ada 5 kesempatan gol sudah di peroleh oleh Brazil, sementara itu Skotlandia belum pernah sama sekali melakukan tembakan yang berpotensi gol di pertandingan pagi kali ini. Ya, Brazil mencoba melakukan serangan kali ini melalui Ryan di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Dibuang saja umpan dalam kotak penalti tadi dari Ryan oleh Scott McKenna, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Skotlandia.
1: Ya, baik pendengar, memasuki menit 21 saat ini Brazil masih mengurung pertahanan Skotlandia. Lucas Paqueta umpan pendek saja kepada Vinicius Junior, berhasil ke area kotak penalti dari Skotlandia, namun tadi bola berhasil diblok oleh salah satu pemain belakang dari Skotlandia, yakni nomor punggung 19 tadi, Lewis Ferguson, memotong ataupun memblok bagaimana upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk memasuki area dari kotak penalti dari gawang Skotlandia. Kini Skotlandia lalui nomor punggung 13 ada Jack. Oh, kesalahan, mampu diambil oleh Vinicius, masuk tendang Vinicius ke gawang, masuk, gol, brace dari Vinicius pada babak awal babak yang pertama ini. Tentu mengejutkan lini belakang dari Skotlandia, bagaimana kesalahan untuk yang kedua kalinya kembali dilakukan oleh pemain belakang Skotlandia, dan kali ini kesalahan justru dilakukan oleh Jack Henry. Bagaimana upaya penguasaan bola tadi yang kurang sempurna, dengan sigap bagaimana Vinicius Junior mampu mencuri tadi dan berhasil mengelabui penjaga gawang dari Skotlandia yang dijaga oleh Angus Gunn. Ya, bagaimana Bung Henry menyikapi ada dua gol yang dua-dua lahir dari kesalahan dari lini belakang Skotlandia?
2: Ya, koordinasi yang sangat buruk ya. Dan kali ini Bang, tadi McKenna begitu mudah sekali kehilangan bola, dicuri oleh seorang Vinicius. Oh, bahkan ini Jack Henry ya, yang sampai terjatuh tadi, dan penyelesaian yang sangat tenang, sangat berkelas dari seorang Vinicius, yang membuat striker dari Real Madrid ini sudah mencetak 4 gol di Piala Dunia tahun ini, yang membuat Vinicius pun turut bersaing untuk menjadi top scorer di ajang Piala Dunia. Dan tentunya menjadi PR yang sangat-sangat sulit buat Skotlandia. 2 gol melalui 2 kesalahan dari lini belakang, dan sempat menguasai bola di awal pertandingan, tapi sekarang Brazil begitu mengurung, begitu menguasai, begitu mendominasi penguasaan bola pada laga di pagi ini.
1: Ya, kita masih melihat sepertinya wasit ini, Bung, juga tampaknya juga berkomunikasi dengan wasit VAR, akan mengecek seperti apa, apakah memang ada pelanggaran atau kita masih melihat. Ya, tampaknya memang ada sedikit gangguan terhadap Jack
0: Henry.
1: Henry ya, kita masih melihat. Apakah memang, kalau dari kacamata Bung Henry seperti apa?
2: Sebenarnya ini posisi dari Jack Henry memang sudah tidak seimbang ya badannya ya, karena memang dia coba melakukan back pass dan ada gangguan dari Vinicius ya. Dan kalau menurut saya ini sebenarnya tidak ada foul, karena memang Jack Henry posisinya sudah sangat kesulitan ya, dan memang sudah tidak bisa mempunyai opsi untuk melakukan passing ke kiper. Tapi sama-sama kita tunggu.
1: Ya, kita masih menanti.
2: Dan benar, gol.
1: Kita masih menanti kali ya. Tampaknya ya.
2: No goal ya.
1: Ada foul yang dilakukan oleh Vinicius tampaknya kepada John Henry ya.
2: Ya, meskipun tadi sebenarnya juga Jack Henry sudah tidak dalam posisi yang sempurna ya. Dan memang ini, dan gangguannya pun sangat minim, dan bahkan sebenarnya Jack Henry sempat mengenai kaki dari seorang Vinicius ya. sebelum ada kontak kedua Vinicius tadi melakukan foul terhadap Jack Hendry.
1: Tapi mungkin wasit melihatnya berbeda nih.
2: Betul.
1: Ya, pertandingan masih memasuki menit 24. Tampaknya gol dari Vinicius Junior tadi tidak disahkan oleh wasit Ramos asal Meksiko, dan sehingga Brazil saat ini masih unggul 1-0. Bagaimana kita melihat juga di saat yang bersamaan ada hydration break yang diberikan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko.
0: Ya, Bung Joko, kalau kita perhatikan unik ya malam hari ini pertandingannya, Bung Joko. Ketika kesalahan tadi dilakukan oleh Jack Hendry, namun yang mengomentari adalah Wibowo Hendry. Sama-sama Hendry ya. Sama-sama Hendry ya. Hendry mengomentari Hendry. Tapi apapun itu, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini saya Tomo Hakim dan juga Joko Saputra sedang melakukan siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia. Kali ini di grup C antara kesebelasan Brazil menghadapi Skotlandia menghadapi Brazil, karena tuan rumahnya kali ini diibaratkan adalah Skotlandia, meskipun pertandingnya di Florida Amerika Serikat, namun tuan rumah di sini adalah Skotlandia dan juga menghadapi Brazil. Skor sementara adalah 0-1 untuk Brazil melalui gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior, dan memang saat ini sedang berlangsung hydration break. Ini adalah satu rules baru ya, Bung Henry ya, hydration break ini ya. Kalau kita dulu mungkin kenalnya adalah water break.
2: Water break.
0: Nah, sekarang adalah hydration. Sama aja sebenarnya kan intinya ya.
2: Gak hanya istilahnya saja. Karena ini untuk mengantisipasi bahwa memang para pemain ini saat ini setelah mereka baru saja menjalani musim yang sangat panjang ya.
0: Iya.
2: Di masing-masing dan harus langsung tampil di Piala Dunia, dan juga dengan cuaca di tiga negara tuan rumah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko juga yang sangat lembab ya. Meskipun mungkin ini bermain menjelang malam di sana ya, tapi cuacanya juga sangat lembab yang membuat tentunya fisik para pemain terkuras, sehingga memang adanya regulasi hydration break ini cukup membantu lah agar para pemain ini bisa sedikit bernafas, bisa mengistirahatkan kaki-kaki mereka yang mungkin sudah mulai lelah ya setelah menjalani awal pertama tadi.
0: Ya, tapi kalau Anda sendiri melihat sebenarnya seberapa krusial juga hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh kedua pelatih untuk mungkin mereset skemanya dan juga melakukan komunikasi lagi dengan para pemain, Bu Henry?
2: Ya, dan mungkin khususnya untuk pelatih Skotlandia ya, Steve Clark ya. Lihat di babak pertama tadi, di awal pertama, koordinasi ini mereka melakukan mereka sangat payah ya.
0: Ya.
2: Karena tadi gol pertama pun berawal dari kesalahan kiper mereka, seorang Gun tadi melakukan passing pada McKenna dan dicuri oleh Vinicius.
0: Ya.
2: Dan tadi juga ada gol kedua Vinicius yang beruntung ya, tanda kutip dianulir oleh VAR. Dan memang hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh Steve Clark untuk bisa merapikan lagi permainan Skotlandia, karena sebenarnya mereka tadi memulai pertandingan dengan cukup baik ya.
0: Yeah.
2: Bahkan penguasaan bola sempat ada di angka 70 berbanding 30 untuk Brazil. Tapi seiring berjalannya pertandingan, ternyata Brazil bisa menguasai bola lebih nyaman, dan tentunya beruntung tadi memang akhirnya gol Vinicius dianulir, sehingga pertandingan masih terbuka nih untuk Skotlandia untuk bisa bangkit di sisa babak pertama ini.
0: Oke, kalau tadi skornya 0-2, mental Skotlandia agak hancur juga nggak tuh karena kesalahan yang sama tuh ya?
2: Betul, apalagi tadi dua gol melalui dua kesalahan ya, yang tentunya akan sangat memukul sekali dari sisi mentalitas dari Scott McTominay dan kawan-kawan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana peran seorang Scott McTominay yang sejauh ini masih terbilang sangat minim ya, dan bahkan padahal dia ada rupa permainan, tapi sangat jarang sekali seorang McTominay melakukan atau memegang bolanya.
0: Oke, baik, kita kembali ke dalam pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Florida di Miami ini, di mana kali ini lemparan ke dalam akan tendangan sudut, mohon maaf pendengar, tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Lewis Ferguson dari Skotlandia. Di sektor keadaan pertahanan dari Brazil, mampukah kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Skotlandia untuk menyamakan kedudukan? Sementara itu setidaknya ada 5 pemain Skotlandia berada dalam kotak penalti Brazil. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti yang dituju adalah Andy Robertson, namun terjadi duel udara di sana. Brazil dicuri kali ini bola. Skotlandia masih melakukan serangan. Pemain nomor 7 dalam kotak penalti langsung yang dituju. Ada siapa di situ? Namun ada Lawrence, namun berhasil dibuang saja oleh Gabriel. Bola sundulan Lawrence yang menyasar ke sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gagal lah saat ini, sementara serangan-serangan yang dilakukan oleh Skotlandia. Balan ke dalam sudah dilakukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia kali ini, Lewis Ferguson, di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Geser dia, masih Scott McKenna kali ini, melebar ke sektor sebelah kiri. Kembali lagi kepada Scott McKenna. Ke tengah dia, Kenny McLean. Kali ini ada Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan. Kali ini ke belakang dia. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan, bangun serangan kali ini Skotlandia. Scott McKenna kembali dia, jauh ke belakang, back pass. Ada sang penjaga gawang Enggaskan. Coba untuk melakukan penetrasi yang dituju adalah Andy Robertson. Namun berhasil dicuri oleh Danilo bolanya. Disundul saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia. Di tengah lapangan sudah dilakukan. Pendek saja kepada Scott McKenna. Ke belakang dia Jack Henry. Melebar ke sebelah kanan Nathan Patterson. Dibayangi oleh satu pemain Brasil yaitu Lucas Paqueta tadi. Kembali lagi ke belakang. Masih pemain-pemain Skotlandia. Enggaskan kali ini. Wah, hati-hati. Hampir saja dicuri tadi operan dari Enggaskan oleh pemain Brasil. Coba untuk membangun serangan kembali Brasil. Kali ini sektor sebelah kanan mereka. Patterson kembali kepada Jack Henry. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 17 Ben Doak. Terjatuh tadi Scott McTominay. Nah, kali ini Skotlandia melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Brasil. Andy Robertson kirim umpan dalam kotak penalti, namun menyentuh Danilo. Kembali tendangan sudut Bung Joko untuk Skotlandia di sektor kanan gawang dari Brasil.
2: Ya, memasuki menit ke-31, tendangan sudut kini diperoleh oleh Skotlandia dari sisi kanan gawang Brasil. Bagaimana kita masih menantikan upaya untuk menyamakan kedudukan setelah tadi tertinggal 0-1 berkat gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior oleh Brazil. Dan tampaknya Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mulai menimang sekulit bundar, sudah meletakkan di sudut tiang bendera dari sisi kanan pertahanan Brazil. Melihat rekannya mulai mengangkat satu tangan kirinya, umpas saja ke tiang dekat Brazil. Ada pemain di sana, dua di Skotlandia, di sana mampu direbut lagi dari sisi kiri pertahanan dari Brazil. Di sana ada John McHill mencoba melewati satu, masih milik Lucia, masih mencoba menari-nari di pertahanan Brazil. Kuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 22 Nathan, namun bisa dicuri pemain Brazil kini melalui Lucas Paqueta. Tampaknya dari sisi kiri pertahanan sendiri masih mencoba melewati satu penjagaan dari pemain dari Skotlandia. Mampu dia melewati, namun kini justru diambil alih oleh pemain dari Skotlandia. Langsung shooting ke mulut gawang dari Brazil tadi, namun bagaimana tendangan keras dari Lewis Ferguson masih mengenai ataupun membentur badan dari pemain Brazil sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Brazil dan akan dieksekusi tampaknya lagi-lagi oleh Lewis Ferguson tampaknya, yang justru menjadi salah satu eksekutor untuk tendangan bebas maupun tendangan penjuru dari Skotlandia. Sudah meletakkan bola ataupun si kulit bundar dari sisi kanan pertahanan Brazil, tampaknya sudah bersiap-siap dia. Setidaknya ada 6 pemain Skotlandia yang ada di area kotak penalti, sudah meminta rekannya untuk berada di zona tiang jauh. Tampaknya sudah dilakukan, berbahaya, namun masih bisa diheading tadi ataupun ada gangguan. Sementara itu juga wasit Ramos tadi meniup fluid bahwa ada gangguan terhadap salah satu pemain Brazil tadi saat umpan dari Lewis Ferguson. Ya, tampaknya juga ada dorongan yang dilakukan oleh Jack Henry terhadap pemain dari Brazil, yakni Bruno Gumeres. Ya, memasuki menit ke-33, saat ini tendangan gawang sudah dilakukan Alisson Becker, jauh saja arahnya ke sektor kanan serang dari Brazil, namun dipotong dengan heading pemain dari Skotlandia. Justru kini Skotlandia mencoba untuk bangun serangan dari lini serang. Lewis Ferguson arahkan bola ke sektor tengah, ada Nathan umpan pendek saja ke sektor kiri, ada Genon mencoba melewati satu pemain dari sektor kiri Brazil, meliuk dia melewati dua pemain, umpan crossing melu gawang, masih bisa dimuntahkan oleh para pemain dari Brazil tadi. Kini Lucas Paqueta mencoba untuk menguasai bola tadi, umpan pemain dari Brazil dari sisi belakang pertahanan mereka sendiri, namun dengan cekatan memang para pemain Skotlandia memang terus menggempur pertahanan Brazil setelah tadi tertinggal 0-1. Namun lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Douglas Santos tadi terhadap Vinicius Junior, namun mendapat gangguan dorongan dari salah satu pemain dari Skotlandia tadi sehingga lagi-lagi Brazil menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Gabriel, umpan saja saya arahkan kepada Marquinhos.
1: Marquinhos arahkan ke sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Di sana ada Casemiro. Casemiro menahan bola sejenak, balikan lagi kepada Danilo. Danilo back pass ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos arahkan ke sektor kiri kepada Gabriel. Gabriel menahan bola sejenak, tidak jadi mengumpan tadi di lini depan, hanya kepada Marquinhos kembali. Marquinhos arahkan pendek saja ke 1-2 dia bersama Danilo. Danilo mencoba mengirim bola kepada, di sana ada Unya kepada Raja, mencoba melewati satu pemain. Oh, sayang sekali bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ryan tadi, mencoba untuk melewati dua pemain dari Skotlandia untuk menusuk ke kotak penalti dari Skotlandia, namun bukan pelanggaran. Dan kini justru bola jatuh di kaki pemain Skotlandia. Nathan mencoba melewati dua ataupun tiga penjagaan pemain Brazil sekaligus kepada Genon tadi. Namun lagi-lagi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Genon dari sektor kiri pertahanan Brazil masih bisa dipotong ataupun dicocor saja oleh para pemain belakang dari Brazil. Ataupun tadi kita lihat nomor punggung 26 lini depan dari Brazil tadi mencoba untuk menusuk tampaknya Ryan. Namun wasit Ramos bukan menganggap hal itu sebagai pelanggaran. Dan kini dilanjutkan pertandingan. Nomor 23 dari Skotlandia tadi mencoba untuk melakukan shooting langsung ke mulut gawang dari Brazil, namun berhasil membentur badan dari pemain belakang Brazil. Justru kini Bruno umpan pendek kerjasama 1-2 kepada Casemiro. Umpan diagonal ke sektor kanan tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan crossing yang diberikan terhadap salah satu pemain dari Brazil tadi belum mengarah. Dan justru kini lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Skotlandia. Di sana Scott, umpan dari Scott menusuk ke jantung pertahanan Brazil tadi. Lagi-lagi memang aliran bola mampu dipotong oleh para pemain Brazil. Kini dari sektor kiri ada nomor punggung 16. Kita lihat di sana ada Douglas Santos mencoba untuk membangun serangan secara perlahan. Ada Lucas Paqueta pendek saja kepada rekannya. Di sana Bruno. Bruno alirkan back pass ke belakang. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4, yakni Marquinhos. Umpankan sektor ke sektor kanan, ada Danilo. Kita masih melihat tampaknya juga Santos tadi kerjasama 1-2 pada Vinicius di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pendek lagi pada Lucas Paqueta, arahkan bola tadi kepada Bruno. Namun kembali lagi kepada Lucas Paqueta, umpan ke kanan, ada Gabriela. Gabriela arahkan ke sektor kanan, ada Marquinhos. Pendek saja kepada Danilo, umpan lagi jauh ke arah ke kiri. Berbalik lagi kanan-kiri dilakukan oleh pemain Brazil ini untuk membongkar lini pertahanan Skotlandia. Vinicius kini berhasil dari sektor kanan pertahanan Skotlandia melewati dua pemain dia. Namun potong saja tadi oleh pemain nomor punggung 3 atau sang kapten Skotlandia tadi. Tampaknya Robertson mampu tadi merebut bola dari kaki Vinicius. Kini Scott memberikan umpan kepada Genon. Genon pendek ke belakang pada Jack Henry pada Gunn. Alirkan bola melebar ke sektor kiri. Kini justru dikuasai sepenuhnya oleh Scott Genon, tampaknya nomor punggung 4 atau tadi kita melihat Scott McTominay. Namun kembali direbut, sana ada Bruno memberikan umpan kepada Ryan. Langsung shooting ke Genon. Bagaimana tadi upaya percobaan tendangan langsung dilakukan oleh Ryan dari area tengah pertahanan ataupun di luar kotak penalti dari Skotlandia tadi. Namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Skotlandia. Masih amanlah kini ataupun 1-0 masih bagi keunggulan Brazil.
0: Ya, Skotlandia melakukan tendangan gawang yang dituju tadi adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang saja bola oleh Bruno Guimaraes. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Skotlandia. Kali ini Andy Robertson menguasai bola di sektor kiri pertahanan Skotlandia, mencoba untuk mencari rekannya, sambil memberikan aba-aba. Lebar dia ke kanan, kali ini ada Scott McKenna, pemain nomor punggung 26, yang melakukan kesalahan sehingga berhasil dicuri bolanya oleh Vinicius Junior. Langsung umpan jauh kepada Ben Doak yang dituju. Kali ini berhasil dikuasai oleh Ben Doak, namun juga pengawalan ketat yang dilakukan oleh Douglas Santos ini membuat Ben Doak tidak berkutik sehingga tidak berhasil serangan. Namun kembali pemain-pemain Skotlandia menguasai bola kali ini di sektor tengah kanan pertahanan dari Brazil. Ada John McGinn di sana, Andrew Robertson maksud saya. Kembali umpan langsung terobosan dalam kotak penalti, namun sayang sekali upaya yang dilakukan oleh Lewis Ferguson langsung mengirimkan bola ke dalam kotak penalti tidak berhasil disambut dengan baik oleh para pemain Skotlandia sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang memasuki menit 39. Alisson Becker jaga gawang yang mengenakan kostum berwarna hijau ini memberikan umpan kepada Marquinhos. Kali ini kembali kepada Becker, masih di sektor pertahanan mereka sendiri, melebar kembali kiri kepada Gabriel. Kali ini coba untuk memancing pemain-pemain Skotlandia sepertinya Gabriel. Lepar pada Lucas Paqueta, kembali lagi kepada Becker. Marquinhos kali ini menerima umpan dari Becker, sudah mendekati garis tengah lapangan pertandingan, melebar dia, ada Danilo di sana. Bruno Guimaraes kali ini membawa bola di sektor kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Belakang lagi dia. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 20, Paqueta. Ada Casemiro. Kembali lagi ke belakang. Mancing main-main Skotlandia untuk keluar dari sarangnya kali ini. Lucas Paqueta. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju. Maksudnya tadi adalah Matheus Cunha. Namun ternyata tidak berhasil dikunya-kunya ya, sehingga gagal ditelan. Kali ini Skotlandia mencoba untuk membangun serangan. Ben Doak, main nomor punggung 17 ke belakang dia. Nathan Patterson masih pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya. Apa pelan-pelan saja, ini seperti lagunya kotak ini Skotlandia. Masih mencoba untuk melakukan pembongkaran terhadap sistem pertahanan dari Brazil. Hati-hati pemain Skotlandia ini sepertinya. Serangan demi serangan atau tekanan demi tekanan juga dilakukan oleh para pemain Brazil, sehingga sepertinya agak sedikit kesulitan pemain Skotlandia ini untuk melakukan penetrasi. Beberapa kali juga supporter-supporter dari kedua tim ini memberikan dukungan yang sangat berarti untuk para pemain. Betapa menari-nari pakaian kostum dan juga hiasan-hiasan makeup ini tampak menghiasi juga stadion Hard Rock Florida, seperti namanya Hard Rock ya, karena penampilannya juga seperti rocker nih rata-rata. Menit pertandingan sudah masuk ke 41, Brazil masih menguasai bola kali ini. Gabriel lebar dia ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Douglas Santos, kembali kepada Gabriel. Brazil masih menguasai bola. Casemiro di sana. Kembali kepada Gabriel yang sudah melewati garis tengah pertandingan. Masih Gabriel, kembali kepada Casemiro. Casemiro sedikit saja kepada Lucas Paqueta. Vinicius Junior kali ini dalam kotak. Oh, so, umpan coba tadi Matheus Cunha mencoba membawa umpan dari Casemiro tadi hingga ke depan kotak penalti dari Skotlandia menggunakan kaki kanan bagian dalam, mengarahkan bola ke sektor kiri gawang dari Skotlandia, tidak berhasil. Masih melenceng lumayan jauh, sekitar 400 km. Wah, jauh sekali ya 400 km ya. Oke, Skotlandia kali ini menguasai pertandingan dan mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini yang dituju adalah Vinicius Junior berhadapan dengan Jack Henry tadi, namun berhasil diatasi oleh Jack Henry. Datang lagi serangan dari Brazil, patah kembali dari Skotlandia kali ini. Pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, patahan lagi oleh pemain Brazil. Kali ini Casemiro dengan tenang saja bersama Marquinhos dan juga Gabriel, main nomor punggung 3, mencoba untuk mengatur serangan kali ini. Gabriel sambil menguasai bola, ke belakang dia ada Marquinhos. Masih main-main Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Danilo, Danilo ke belakang, kembali kepada Marquinhos. Marquinhos masih membawa bola. Nah, ada pengumuman sebentar. Oh, tidak jadi pengumumannya ternyata ya. Ada Gabriel kali ini. Gabriel masih mencoba melakukan operan kali ini yang dituju oleh Vinicius Junior. Dibayangi oleh dua pemain dari Skotlandia, Vini. Belakang dia kali ini terjatuh Vini. Menor punggung 16, Douglas Santos membawa bola. Belakang lagi ada Marquinhos di sana. Masih di sektor tengah lapangan pertandingan. Bola bergulir dari kaki ke kaki pemain Brazil, mencari posisi yang pas sepertinya. Kali ini pemain Brazil, Vinicius Junior, umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Ini seperti latihan saja ini sepertinya pemain Brazil ya, umpan-umpan pendek 1-2 kaki ke kaki, belum menemukan ritme pertandingan. Nah, kali ini Ryan mencoba untuk melakukan serangan. Brazil kali ini bayang-bayangnya oleh Scott McKenna, tidak berhasil tadi upaya yang dilakukan oleh satu pemain Brazil, sehingga sapuan dilakukan oleh pemain Skotlandia. Bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk Brazil.
3: Ya, pendengar, Marquinhos dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ini Brazil masih mengepung Gabriel. Gabriel menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Marquinhos tidak jadi mengumpan ke depan, hanya pendek saja tadi kepada Danilo. Tarik lagi ke belakang kepada Marquinhos, alirkan bola ke sektor kiri kepada Gabriel. Gabriel masih mengutak-ngutik di kulit bundar, tarik lagi ke belakang. Casemiro menyambut tadi umpannya kepada Danilo, umpan lagi kepada Marquinhos, back pass ke belakang tadi. Sudah melewati setengah lapangan dari pertahanan Skotlandia. Kini Vinicius arahkan bola pendek saja kepada Casemiro, umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada Cunha, namun berhasil di heading, namun bisa kuasai sepeda oleh Brazil. Ada Ryan melewati satu kali berarti, umpan satu pada Vinicius, umpan ke mulut gawang. Oh, masih bisa tadi dihalau
1: oleh pemain belakang dari Skotlandia tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kunya dari sisi pertahanan dari Skotlandia. Umpan dari Casemiro tadi kepada Matheus Kunya, namun berhasil diribut oleh Vinicius. Juga bagaimana umpan back pass dilakukan Vinicius ke area mulut gawang dari Skotlandia, namun hanya ada pemain lawan sehingga bola kembali dibuang saja, menghasilkan tendangan sudut dari sisi kiri gawang Skotlandia. Akan dilakukan oleh Bruno, sudah dilakukan Bruno kepada Lucas Paqueta, umpan ke mulut gawang, namun bisa dipetik di udara oleh penjaga gawang dari Skotlandia, ada Angus Gunn. Dialirkan bola saja, lempar pendek kepada pemain belakangnya, nomor punggung 3 tampaknya Hendrik, ataupun kita masih melihat ada Robertson. Robertson dari sisi kiri pertahanan sendiri menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Scott. Scott umpan 1-2 kepada Lewis Ferguson, masih Scott. Scott Tomiin ke depan saja, ke sektor kiri secara perlahan kepada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson, umpan lagi ke depan yang tujuan dan nomor 23 ada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson dan back pass ke belakang nomor punggung 26 tadi. Kita melihat bagaimana ada Scott McKenna dorongkan ataupun umpan jauh ke belakang lagi, harus mundur. Memang kita masih melihat bagaimana upaya Skotlandia untuk bisa keluar dari pressure yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kini kita lihat John McGinn umpan, larikan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan sendiri, umpan lagi kepada McKenna, umpan lagi ke depan, sorongkan, sudah melewati sektor kiri pertandingan sendiri, namun melebar lagi, arahkan ke sektor tengah justru. Kini John McGinn mendapatkan umpan tadi, namun kembali dipotong, masih bisa direbut oleh Lewis Ferguson, pemain Scott. Umpan saja ke depan, yang direbut oleh nomor punggung 20 ada Lawrence, umpan saja pada Gannon merasukkan rekor penalti, langsung shooting, oh, kurang sempurna, masih direbut oleh Gannon, oh, kembali dicuri lagi oleh pemain Brazil tadi. Bagaimana upaya dari Ben Gannon tadi di area kotak penalti Brazil, namun kurang sempurna dan berhasil direbut, dan kini justru kesalahan dilakukan oleh pemain Brazil, terjadi perebutan di sana, ada John Gain, ah, kembali arah bola justru mengarah ke kaki pemain Brazil, belum mampu menembus pertahanan Brazil saat ini Skotlandia. Sementara itu di babak yang pertama ini juga ada tambahan waktu 6 menit yang diberikan oleh wasit asal Meksiko Cesar Ramos. Saat ini Brazil dari sektor kanan pertahanan sendiri, Danilo umpan pendek saja kepada Marquinhos, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki area tengah lapangan pertandingan, umpan diagonal kepada Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mencoba melewati satu pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati satu pemain dari Skotlandia tadi nampaknya Nathan, namun tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Nathan, oleh ya benar sekali Nathan Peterson tadi, upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk membuka ruang tembak, namun Nathan hanya mengganggunya dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini Bruno, Brazil sudah dilakukan umpan pendek saja kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Bruno, pelan saja kepada Casemiro, back pass kerja lagi 1-2 kerjasama antara Casemiro, umpan lagi kepada Gabriel, balikan lagi kepada Casemiro, arahkan, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Brazil, di sana ada Ryan mengutik-utik dia sejenak, umpan pendek 1-2 kepada Bruno, umpan kali kepada Ryan, menusuk ke kotak penalti, namun kurang sempurna tadi umpan yang dilakukan oleh Bruno, kini direbut lagi kembali oleh Bruno, umpan ke mulut gawang, ada Vinicius dan gol. Heading yang luar biasa. Bagaimana Vinicius Junior sambil menari-menari untuk merayakan gol keduanya di laga pagi hari ini. Bagaimana juga umpan crossing yang dilakukan oleh Bruno Guimaraes tadi mengarah tepat ke tiang kanan yang dituju tadi adalah Vinicius Junior, dan dengan tenang Vinicius menyundul bola dan masuk ke gawang Skotlandia, dan saat ini Brazil menggandakan kedudukan menjadi 2-0 di penghujung laga babak yang pertama ini. Bung Henry Wibowo, lagi-lagi setelah tadi digagalkan akhirnya disahkan tampaknya gol kedua dari Vinicius ini. Bagaimana Bung melihat skema permainan Brazil di pertandingan babak yang pertama ini?
2: Ya harusnya hat-trick ini ya.
1: Iya harusnya.
2: Dan ini menandakan bahwa memang variasi serangan dari Brazil sangat luar biasa ya. Dari sisi kiri pertahanan Skotlandia, sisi kanan, dan tadi juga ada umpan yang sangat manis sekali dari Bruno Guimaraes yang membuat Vinicius dimanjakan. Sebenarnya bukan tipikal striker memiliki postur tinggi ya, tapi memang headingnya ini memang heading yang cukup mudah bagi Vinicius dan membuat Brazil menutup laga pertama dengan skor meyakinkan 2-0. Dan banget tadi sebenarnya harusnya 3-0 ya, dan mencetak hat-trick Vinicius. dan membuat Portlandia tentunya memiliki tugas cukup berat untuk mengejar ketertinggalan di babak kedua.
0: Ya, 2-0 sudah untuk Brazil di pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat dan Skotlandia. Masuki detik-detik akhir pertandingan, menit-menit akhir pertandingan, mendengar karena 6 menit waktu yang disiapkan atau diberikan oleh wasit Cesar Palazuelos ya dari Meksiko di pertandingan pagi hari ini. Tadi terjadi pelanggaran terhadap pemain Skotlandia ketika mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam sektor pertahanan dari Brazil. Kali ini tendangan bebas akan diberikan kepada Skotlandia. Ada Andy Robertson di sana yang akan mengambil tendangan bebas di sektor kiri pertahanan Brazil. Setidaknya ada sekitar 3-4 pemain Skotlandia juga berada di dalam kotak penalti Brazil mencoba untuk menyambut umpan-umpan tanpa cinta, karena itu lagunya Thomas Jorgi, umpan cinta, ya kan. Andy Robertson sudah melakukan tendangan kali ini dalam kotak penalti, berhasil disundul oleh pemain Brasil. Ada kali ini tendangan langsung dari pemain Skotlandia, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari tim Samba. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil. Menor punggung 17 Ben Doak mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, siapa yang akan dipilih oleh dia. Kali ini yang tuju adalah Lawrence kembali kepada Ben Doak, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Brazil. Kali ini pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, salah umpan yang dituju. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain berwajah kuning ala Samba, yaitu pemain Brazil. Lagi-lagi coba untuk mengeksploitasi. Satu pemain Brazil kali ini mencoba untuk melakukan serangan, yaitu pemain nomor 9 Matheus Cunha. Sayang sekali tidak berhasil. Bruno Guimarães ternyata ya, setelah mengecoh satu pemain Skotlandia di sektor belakang, ternyata belum seperti negaranya, belum Brazil dia ya. Ryan ternyata 26, belum Brazil mencatatkan namanya di papan skor, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk tim Samba kali ini di sektor kiri. Akan diambil oleh Menor Pung 20, Latu Lukas Paqueta menggunakan kaki kiri, sudah dikirimkan dalam kotak penalti, mencoba disambut. Kali ini yang dituju adalah pemain Brazil, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia. Tembakan langsung coba dilakukan tadi oleh Casemiro, namun membentur kaki dari pemain Skotlandia. Bersama dengan itu wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko menghentikan pertandingan babak pertama ini dengan skor sementara untuk tim Samba Brazil adalah 2-0 dengan kedua gol diciptakan oleh Vinicius Junior, salah satu andalan dari Brazil yang menjadi pencetak gol dua-duanya, yaitu menit 7 dan juga menit 45 plus 3 perpanjangan waktu. Nah, Bung Henry, dari pertandingan kali ini di babak pertama, ada beberapa catatan yang mungkin Anda miliki untuk kesempatan pagi hari ini, Bung Henry, dari penampilan Brazil dan juga Skotlandia, Bung Henry?
2: Ya, kalau kita berbicara statistik ya, sebenarnya Skotlandia tidak bermain jack-jack banget ya, tapi memang kalau kita melihat secara total di jalannya babak pertama, ketika Skotlandia berusaha bangkit, mereka pasti selalu kebobolan ya. Di gol pertama Vinicius tadi, Skotlandia sedang menguasai bola dengan cukup nyaman, tapi ada gol Vinicius di menit ke-7. Dan setelah hydration break tadi, sempat ada sinyal-sinyal kebangkitan dari Skotlandia, bagaimana ball possession pun mereka unggul, Scott McTominay mulai maksa ke depan untuk melakukan distribusi-distribusi bola. Tapi lagi-lagi mereka justru kebobolan saat di menit injury time melalui gol Vinicius lagi ya. Dan memang babak kedua, koordinasi dari lini belakang Skotlandia harus diperkuat jika memang tidak ingin kebobolan lebih banyak gol lagi dari tim Samba.
0: Ya, dan apakah menurut Anda akan dilakukan perubahan taktik? Seperti apa selain perbaikan dari sektor belakang, bagaimana dengan sektor tengah dan juga penyerang Skotlandia? Apa yang harus dilakukan oleh Steve Clarke ini?
2: Ya, kalau di bangku cadangan sebenarnya ada beberapa nama lini serang, pemain lini serang Skotlandia yang bisa menjadi solusi ya. Salah satunya Che Adams, pemain nomor punggung 10 di saat mereka kalah melawan Maroko, Che Adams bermain sebagai starter, tapi di laga ini memang tidak tampil dari menit pertama, dan mungkin babak kedua nanti bisa menjadi salah satu pemain yang bisa membuat perbedaan bagi Skotlandia ya.
0: Oke, baik. Dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini, memberikan pendapat Anda di 021-384-4545 dan juga di 021-386-6712. Saya akan kembalikan kali ini kepada Risti Rustarto untuk menemani Anda di babak istirahat, di jeda babak pertama dan kedua ini. Risti, silakan.
4: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, masih di jeda dari pertandingan antara Brazil melawan Skotlandia, dan Bung Henry juga masih bersama dengan kita saat ini. Anda juga bisa mungkin memberikan komentar-komentar tipis nih ya, sebelum kami menerima telepon Anda di 0213844545, 3866712, dan di 3523172. Bung Henry, catatan Anda di babak yang pertama ini seperti apa?
2: Ya, Skotlandia memulai laga dengan cukup baik ya, dan bahkan tadi secara ball possession mereka sempat unggul. Tapi memang koordinasi yang buruk di lini belakang membuat mereka kebobolan cepat ya, saat tadi Vinicius mencetak gol di menit ke-7. Dan ini seperti mengulang kesalahan saat menghadapi Maroko, di mana saat itu Skotlandia juga kebobolan cepat. Dan kemudian Vinicius sebenarnya juga tadi sempat mencetak gol, dan akhirnya dianulir VAR. Dan akhirnya juga Brazil menutup laga babak pertama dengan skor 2-0 setelah Vinicius mencetak gol lagi tadi di menit 45+3, yang menandakan bahwa Vinicius sudah mencetak total 3 gol dah. Ya, dan secara statistik memang dari sisi total tendangan 11 berbanding 4, 11 Brazil, 4 hanya Skotlandia, ini menandakan bahwa memang lini serang dari Skotlandia pun tidak terlalu bisa berbuat banyak di babak pertama, yang membuat tentunya anak asuh Steve Clarke memiliki banyak PR lah ya, selain koordinasi dari lini belakang yang payah yeah. Dan kemudian juga lini serang mereka pun tidak terlalu maksimal begitu, meskipun sebenarnya dari sisi penguasaan bola Skotlandia tidak terlalu kalah jauh dari Brazil ya, hanya 48% berbanding 52% milik Brazil yang
4: memang... Artinya sebenarnya masih banyak juga ya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Skotlandia. Tapi sampai dengan tembus 2-0 ini sebenarnya di mana titik apa? Saya nggak bisa bilang kelemahan ya, tapi titik peluang-peluang yang kemudian hilang begitu.
2: Ya memang saat masuk ke zona pertahanan dari Brazil, para pemain Skotlandia sepasakan belum memiliki solusi lah ya, bagaimana bisa membongkar pertahanan dari Brazil. Bola seakan-akan masih sekadar berputar-putar di antara Megin, McTominay maupun juga Ganondorf ya. Dan mungkin peran dari seorang Senglen yang bermain sebagai striker nomor 9 ini harus lebih bervariasi lagi ya serangan-serangan dari Skotlandia. Karena kalau kita bicara lini tengah, sebenarnya tadi Lewis Ferguson pun bermain sangat baik, McLean juga yang bermain cukup baik, bisa menandingi lah ya kreativitas dari Casemiro, Guimarães dan juga Paqueta. Tapi masalahnya saat masuk penalti Brazil ini memang belum ada serangan-serangan yang cukup efektif lah ya, yang diperagakan oleh Scott McTominay dan juga kawan-kawan.
4: Oke, kita ada beberapa pendengar yang sudah bergabung ini. Saya sapa dulu Bung Henry, ada Bu Ayu di Maluku. Bu Ayu, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mbak Ria Resti.
4: Iya, pagi Bu Ayu. Ini mengikuti dan monitor terus nih ya, Brazil-Scotland.
5: Iya, saya monitor Brazil karena Brazil ada fans suami saya.
4: Oh gitu, jadi ini ceritanya support suami ya, bukan support Brazil ya. Iya. Apa yang mau disampaikan Bu Ayu ke Bung Henry atau?
5: Iya, sama Bung Henry, tadi pemainnya sangat bagus sekali, apalagi kita melihat serangan dari Vinicius Junior ya. Dan saya, ini mungkin ada penambahan angka juga dari Brazil, bisa jadi 3-0 ya atas Skotlandia.
4: Tapi ya.
5: Skotlandia juga serangannya tidak boleh diragukan. Mas, serangannya ini juga yang mematikan juga nih untuk Skotlandia. Tapi untuk kali ini ya di babak pertama Brazil sama mengungguli atas Skotlandia. Saya berharap ada penambahan angka itu ya. Dan tetap semangat untuk fans Brazil, khususnya untuk suami saya. Semangat, semangat, semangat.
4: Baik. Bu Ayu, terima kasih ya. Maluku pagi ini sudah cukup cerah ya nampaknya ya.
5: Pagi ini cerah dan mungkin setelah
4: biar bisa nambah poin. Terima kasih Bu Ayu.
5: Ya kan apa namanya menikmati kemenangannya. Terima kasih Maris.
6: Selamat pagi untuk Anda pendengar. Demikian tadi kita ikuti babak pertama untuk Piala Dunia di kesempatan pagi hari ini, dan Anda bisa ikuti kembali siaran sepak bola tersebut setelah nanti kami sampaikan lintas berita pagi.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Kami sangat berterima kasih atas program diberikan oleh Bapak Menteri seperti bangunan ini. Kami sangat berterima kasih, kami mempunyai tempat dan kami akan...
2: Sudah selesainya pembangunan di jembatan Sefa ini yang dalam bentuk jembatan modular. Semuanya sangat bermanfaat kepada warga kita. Mudah-mudahan ke depan ini...
3: Dari Puncak Gironogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya, Victor Cendato. Pokok-pokok berita hari ini, Polres Nias sampaikan perkembangan terbaru penanganan kasus dugaan pembunuhan siswi SMK di wilayah Alasa. Ketua TPPKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara kunjungi Galeri Dekranasda Kota Gunung Sitoli. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Victor Cendato.

0: Kita awali berita yang pertama. Polres Nias Polda Sumatera Utara menyampaikan perkembangan terbaru penanganan kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang siswi SMK yang terjadi di wilayah Alasa Talamuzi, Kabupaten Nias Utara. Kapolres Nias AKBP Agung didampingi Wakapolres, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, serta PLT Kasdipropam menyampaikan bahwa proses pengungkapan kasus ini, tim penyidik Satreskrim Polres Nias telah bekerja sama secara maksimal dan terstruktur. Sejauh ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap sebanyak 53 orang saksi, termasuk pemeriksaan terhadap saksi ahli dari dokter forensik yang melaksanakan proses autopsi terhadap jenazah korban. Penyelidikan dan penyelidikan dilakukan untuk menerapkan dan didukung dengan pemeriksaan tes DNA serta pengumpulan berbagai alat bukti berbasis teknologi. Selain itu, Polres Nias juga melakukan koordinasi dengan instansi yang membidangi keuangan dan transaksi elektronik guna mendapatkan petunjuk tambahan yang dapat mendukung jalannya proses hukum. Sebagian barang bukti telah dikirimkan ke laboratorium forensik untuk diuji lebih lanjut dan saat ini pihak penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim ahli tersebut. Barang bukti yang ditangani meliputi memori kartu kamera CCTV yang telah diamankan sejak awal penyelidikan serta pengamanan alat perangkatnya untuk melengkapi data. Selain itu, sejumlah ponsel yang diperoleh dari hasil pengembangan dan pemeriksaan lanjutan saksi dikirimkan ke Lab for Medan untuk dianalisis. Hingga tahap saat ini, hasil pemeriksaan dan pengumpulan bukti masih terus didalami. Polres Nias menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Siswa SMP Negeri 3 Sitelu Eri bersyukur atas bantuan pemerintah, harap MBG lanjut dan akses jalan diperbaiki. Laporan Munieli Harepa.
1: Siswa SMP Negeri 3 Sitelu Eri Kabupaten Nias Utara menyampaikan rasa syukur atas kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta bantuan pemerintah pusat yang dinilai membawa dampak positif bagi proses belajar. Yongki Zega, siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Sitelu Eri mengatakan program revitalisasi sekolah dan makan bergizi gratis atau MBG membuat siswa lebih semangat belajar. Yongki juga menyampaikan beberapa poin penting yang diharapkan dan dibutuhkan sekolah. Pertama, siswa berharap program MBG terus dilanjutkan karena terbukti meningkatkan kesehatan dan membuat mereka lebih fokus saat belajar.
2: Kami sangat berterima kasih atas program diberikan oleh Bapak Menteri seperti bangunan ini. Kami sangat berterima kasih. Kami mempunyai tempat dan kami akan menggunakannya dengan baik. Kami mohon MBG untuk dilanjutkan ada peningkatan kesehatan, kami bisa belajar dengan giat, bisa belajar dengan semangat.
1: Jenny Adelina Ziliwu, siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Sitelu Eri juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah meninjau dan memperbaiki jalan menuju SMP Negeri 3 Sitelu Eri yang kondisinya rusak. Menurutnya jalan yang baik akan mempermudah perjalanan pulang pergi ke sekolah. Selain bangunan dan jalan, sekolah juga masih kekurangan akses air bersih.
3: Terus mengenai jalan kami mohon supaya diperbaiki karena itu merupakan salah satu akses jalan kami pulang pergi dari sekolah. Jadi kalau udah bagus kan bisa enak.
4: Selain MBG dan juga revitalisasi bangunan sekolah, apa yang kekurangan di sekolah ini?
3: Kekurangan ya air.
1: Siswa menilai air bersih menjadi kebutuhan penting untuk menunjang kegiatan sehari-hari di SMP Negeri 3 Sitelu Eri. Dari Nias Utara, reporter Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Rumah Sakit Meta Medica berharap dukungan dari Pemda, BPJS Kesehatan, dan mitra lainnya agar masyarakat bisa segera mengakses layanan kesehatan di rumah sakit tersebut melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bulele.
5: Direktur Rumah Sakit Meta Medica Gunung Stoli Dr. Devan Perwira SPKFR Ivoka berharap dukungan dari pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan mitra lainnya agar masyarakat bisa segera mengakses layanan kesehatan di rumah sakit tersebut melalui program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Hal ini disampaikannya pada saat peresmian dan grand opening rumah sakit tersebut pada 22 Juni yang lalu. Ia mengatakan, pembukaan Rumah Sakit Meta Medica adalah wujud komitmen untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kepulauan Nias. Kehadiran Rumah Sakit Meta Medica Gunung Stoli diharapkannya dapat menjadi sarana pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, profesional, aman, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
6: Kami juga berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, organisasi profesi, serta mitra terkait lainnya, khususnya dalam percepatan profesi kerjasama dan integrasi pelayanan kesehatan. Hal ini penting agar masyarakat dapat segera memperoleh akses pelayanan kesehatan yang optimal, mudah dijangkau, dan berkesinambungan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional.
5: Ia juga menyadari pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya ditentukan oleh bangunan dan fasilitas yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, budaya, pelayanan yang berorientasi pada pasien, serta komitmen untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, ia menegaskan Rumah Sakit Meta Medica Gunung Stoli akan selalu berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang mengedepankan keselamatan pasien, profesionalisme, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dr. Devan Perwira memohon doa serta dukungan dan masukan dari seluruh pihak agar Rumah Sakit Meta Medica Gunung Stoli dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi rumah sakit yang terpercaya, profesional, dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Ketua TPP KK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Kahiyang Ayu Bobby Nasution, didampingi Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Titiak Sugiharti Surya, mengunjungi Galeri Dekranasda Kota Gunung Stoli yang berlokasi di lantai 1 Gedung Pasar Gomo Kota Gunung Stoli pada Selasa 23 Juni 2026 dalam rangka melihat secara langsung berbagai produk kerajinan unggulan dan potensi UMKM lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Gunung Stoli. Kedatangan rombongan disambut oleh Ketua Dekranasda Kota Gunung Stoli, Nyonya Feni Soaloli, bersama jajaran pengurus. Ketua Dekranasda Kota Gunung Stoli menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian serta dukungan Dekranasda Provinsi Sumatera Utara terhadap pengembangan kerajinan daerah. Ketua Dekranasda Kota Gunung Stoli mengatakan, kunjungan ini menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM dan perajin untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas akses pemasaran. Dalam kunjungan tersebut, Nyonya Kahiyang Ayu dan Nyonya Haji Titiek Sugiharti Surya meninjau beragam hasil karya para perajin lokal, mulai dari tenun, anyaman, hingga berbagai produk kerajinan khas Kota Gunung Stoli yang memiliki nilai budaya serta potensi ekonomi yang tinggi. Melalui kunjungan ini, Ketua Dekranasda Kota Gunung Stoli berharap sinergi antar Dekranasda Provinsi Sumatera Utara dan Dekranasda Kota Gunung Stoli semakin kuat dalam mendukung pemberdayaan perajin, pelestarian budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Kehadiran jembatan modular di Sungai Sefa, Desa Hilihuru, Kecamatan Amandaya, Kabupaten Nias Selatan diharapkan mampu memperlancar aktivitas masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong peningkatan taraf hidup warga. Laporan Ano Perlis Hulu.
7: Personel Satgas Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat menyelesaikan pembangunan jembatan modular di Desa Hilihuru, Kecamatan Amandaya, Kabupaten Nias Selatan. Jembatan modular sepanjang 15 meter ini dibangun di atas Sungai Sefa. Kepala Desa Hilihuru, Nasohili Giawa, mengatakan konstruksi jembatan yang kokoh membuat warga tidak khawatir lagi melewati Sungai Sefa. Jembatan ini juga kini dapat dilalui kendaraan roda 2 sehingga diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga.
8: Jadi dengan sudah selesainya pembangunan di jembatan Sefa ini yang dalam bentuk jembatan modular. Semuanya sangat bermanfaat kepada warga kita. Mudah-mudahan ke depan ini roda perekonomian masyarakat bisa berkembang sesuai dengan harapan kita.
7: Kehadiran jembatan Sefa diharapkan menjadi solusi atas kendala yang selama ini dihadapi masyarakat terutama saat musim hujan, di mana warga kesulitan untuk melintasi sungai yang meluap sehingga aktivitas terhambat. Kepala Desa Hiliheru menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan TNI atas pembangunan jembatan tersebut. Selain mendukung peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah, jembatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan sosial di Desa Hiliheru. Anoferlis Hulu melaporkan.
0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Nias sampaikan perkembangan terbaru penanganan kasus dugaan pembunuhan siswi SMK di wilayah Alasa. Ketua TPPKK sekaligus Ketua Dekra Nasda Provinsi Sumatera Utara kunjungi Galeri Dekra Nasda Kota Gunung Stoli. Pendengar, demikian lintas berita pagi. Radio Republik Indonesia Gunung Stoli, saya Victor Jendrate, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Sekian lintas berita pagi.

Demikian tadi pendengar, kita ikuti siaran Lintas Berita Pagi, berita aktual dari 4 kabupaten, 1 kota sekepulauan Nias. Mudah-mudahan saja bisa menambah informasi Anda seputar perkembangan di Pulau Nias ini. Dan pendengar, untuk babak kedua sepak bola dunia kita akan ikuti kembali. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Ini Skotlandia melalui Kieran Tierney di sektor kanan pertahanan Brasil menghadapi dua pemain Brasil ke belakang dia. Kali ini umpan 1-2 dengan Jack Henry dan juga John McGinn. Kembali lagi Kieran Tierney. Ke belakang lagi Scott McKenna di sana. Menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Melebar ke kiri ada John, ada Tierney. Langsung ke kanan dia yang dituju adalah Ben Doak di sana, namun berhasil digagalkan oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil sudah dilakukan pendek saja. Nathan Patterson kali ini menguasai bola. Kenny McLean balik-balik kepada Nathan. Kali ini ada Scott McKenna. Bergeser ke kanan ada Jack Henry di sektor tengah lapangan pertandingan. Masih Kenny McLean, pemain nomor punggung 23 dari Skotlandia. Umpan langsung terobosan, kali ini yang dituju adalah Lawrence. Lawrence mencoba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Brazil, namun bukan pelanggaran meskipun dia terjatuh. Wasit masih meneruskan pertandingan. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Umpan yang dituju kepada Vinicius Junior dibayang-bayangi oleh Scott McKenna di sana. Brazil, Scott McKenna lebih dulu tiba dari Vinicius Junior. Umpan kepada Egas Gan tadi, namun sayang bola keluar lapangan, empat mengenai pemain Skotlandia. Kali ini umpan bebas sudah dilakukan. Pemain Brazil masih melakukan serangan kali ini dalam sektor kanan pertahanan dari Skotlandia. Ada Douglas Santos di sana. Balik lagi kepada Lucas Paqueta. Douglas Santos di belakang dia. Gabriel kali ini menguasai bola. Bergeser dia, Danilo kepada Bruno. Masih Brazil memainkan bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia kali ini. Menor punggung 20 Lucas Paqueta. Di belakang dia. Kali ini Brazil masih kembali lagi ke Casemiro di sana. Melebar ada Douglas Santos. Main nomor punggung 16 kembali ke belakang. Kali ini Casemiro, Gabriel, kemudian Danilo masih mencoba untuk membuka ruang tembak untuk Brazil menambah skor kali ini. Lucas Paqueta di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia dibayangi oleh dua pemain Skotlandia. Kali ini Vinicius Junior untuk mencoba merangsek langsung tendangan dalam kotak penalti ke gawang Skotlandia menggunakan kaki kanan dari luar kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Egas Gan, menjaga gawang dari Skotlandia. Gagal serangan dari Brazil kali ini. Skotlandia untuk mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jack Henry masih dibayang-bayang oleh dua pemain Brazil. Lebar dia ke sektor kiri, Scott McKenna dan juga Kieran Tierney kali ini, pemain nomor punggung 6 di sektor paling kiri pertahanan dari Skotlandia. Kembali kepada Scott McKenna. Kali ini Kenny McLean. Lebar dia, ada Ben Doak di sana. Kenny McLean kembali. Lewis Ferguson di sektor kiri pertahanan dari Brazil belum membahayakan gawang dari Brazil. Umpan-umpan masih 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain dari Skotlandia yang mengenakan seragam berwarna biru dongker ini. Sudah melewati garis tengah lapangan, pemain Skotlandia bergeser. Kali ini ada Scott McKenna, ke belakang lagi dia. Ada pemain nomor punggung 23, Kenny McLean menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Brazil. Geser dia ke pemain nomor 7, McGinn kali ini, pemain nomor punggung 6, Kieran Tierney. Ke belakang lagi dia, kembali kepada Kieran Tierney. Scott McKenna masih kesulitan pemain-pemain Skotlandia untuk membobol atau membuka ruang tembak karena ketatnya pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini penetrasi coba dilakukan oleh Kenny McLean ke dalam kotak penalti, namun terjatuh umpan tadi kepada Scott McTominay. Masih belum berubah kondisi kali ini. Jatuh lagi satu pemain dari Skotlandia di depan kotak penalti Brazil, meskipun sempat ada protes dari Lawrence, namun wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko ini bergeming dan tetap memutuskan bahwa pelanggaran untuk Brazil di depan kotak penalti mereka. Tendangan bebas untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 55 pertandingan.
1: Ya, saat ini Brazil masih menguasai bola sepenuhnya. Marquinhos, sang kapten dari Brazil, arahkan saja ke sektor kiri. Di sana ada Gabriel, masih mencoba mendribbling bola. Umpan kembalikan lagi kepada Marquinhos. Ini aliran bola ke sektor kanan kepada Danilo. Umpan ke arahkan ke depan. Di sana ada Ryan. Umpan 1-2. Dia bersama Lucas Paqueta. Dikejar oleh Ryan dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Namun bola dicocor ataupun dibuang saja. keluar lapangan pertandingan, lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Brazil, akan dilakukan oleh Danilo.

0: Sudah dilakukan ke belakang, jauh saja lemparannya kepada Marquinhos. Mencoba untuk mendelay sejenak, umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Gabriel, masih menguasai bola Gabriel. Mengutang-atik bola dengan kaki kirinya. Pemain dengan tubuh tinggi lebih dari 178 cm ini, kini Vinicius mencoba temukan ruang di lini pertahanan dari Skotlandia. Mencoba mengumpan satu dia kepada Bruno. Ah sayang, namun masih bisa dikejar oleh Vinicius. Nah, dengan cekatan bagaimana penjaga gawang Andrews Gunn dari Skotlandia mengejar bola dan berhasil memotong dari kaki Vinicius. Masih amanlah kini gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui Gannon dari sektor kanan lini pertahanan mereka sendiri masih mencoba untuk melewati penjagaan dari para pemain Brazil. Lewis Ferguson umpan lagi kepada Gannon dari sektor kanan, serang dari Skotlandia. Mencoba Lucas Paqueta tadi, tampaknya nomor punggung 17 Gannon ini mencoba untuk melewati Lucas Paqueta namun tidak berhasil, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Gannon dan hanya menghasilkan tendangan bebas pendek saja. Marquinhos dari sektor pertahanan Brazil umpan tadi ke Danilo, kekan saja arahkan bola namun dikembalikan lagi ke Marquinhos. Alirkan bola kini ke sektor kiri kepada Gabriel, umpan jauh ke belakang, back pass kepada Alisson Becker. Mencoba untuk memberikan umpan pendek saja, Casemiro menjemput bola di lini pertahanan sendiri untuk mengamankan gempuran dari pemain Skotlandia tadi. Justru kini serang sektor kanan dari Brazil ataupun sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, ada Ryan masih mengutang-atik bola sejenak, ingin melewati satu pemain dari Skotlandia dari sektor sisi kiri. Umpan saja pendek kepada Danilo namun back pass panjang tadi ke belakang kepada nomor punggung 5 Casemiro. Umpan 1-2 pendek, Casemiro juga dengan luas Paqueta. Lucas Paqueta masih mencoba melihat rekannya menjadi kosong kepada Bruno. Alirkan crossing ke depan di sektor kiri, di sana tadi maksudnya akan dijemput umpan dari Lucas Paqueta ataupun Bruno tadi kepada Danilo, namun aliran bola justru lebih cepat ataupun mengarah ke luar pertandingan sehingga susah tadi dijemput oleh pemain dari Brazil tadi, oleh Danilo, sehingga kembali hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Kita masih menantikan bagaimana kedua tim ini hingga memasuki awal babak yang kedua ini masih terus melakukan upaya membongkar jantung pertahanan masing-masing lawannya. Saat ini Brazil melalui Casemiro, umpan ke depan, ada Ryan menyambut bola, tidak jadi, di sana ada nomor 15. Oh, umpan lagi, mampu blocking, diambil oleh Lucas Paqueta, mengulang-ulang, umpan langsung ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi percobaan dari Kunya, mampu tadi terbendung oleh pemain belakang dari Skotlandia, namun rebound tadi berhasil dikuasai juga tadi sebenarnya oleh Lucas Paqueta. Namun lagi-lagi tendangan Lucas Paqueta hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Masuki menit ke-59 babak yang kedua ini, Brazil masih unggul 2-0. Kita masih menantikan jelajah pertandingan. Ya, bola sudah diletakkan oleh Andrews Gunn, sudah dilakukan tendang saja jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil. Mencoba dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20 dari pemain Skotlandia, namun tampaknya terjadi benturan dan hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Casemiro tadi coba diganggu oleh Lawrence. Kita menantikan Bruno tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini pendek saja kepada Casemiro. Umpan back pass ke belakang kepada Marquinhos. Masih nyaman saat ini pemain Brazil menguasai bola sepenuhnya. Tidak jadi mencoba mengutik si kulit bola dari Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri. Umpan kepada Gabriel, arahkan ke depan bola kepada Santos. Balik lagi kepada Gabriel, arahkan bola kini ke sektor tengah pertahanan sendiri Brazil. Balik lagi Danilo, umpan ke depan, yang dituju ada Lucas Paqueta. Umpan 1-2 dia bersama di nomor 8, ada Bruno berhasil mengkotak satu pemain dari Spalja. Umpan lagi kepada Arjan. Oh, Kunya, Mateus Kunya. Bagaimana tadi umpan crossing yang diberikan oleh Lucas Paqueta kepada Mateus Kunya dan dibalikan lagi kembali kepada salah satu rekannya tadi. Kita masih menantikan bagaimana kerja 1-2 justru berhasil dengan nyaman mereka mainkan di area kotak penalti dari Skotlandia, sehingga tadi Mateus Kunya berhasil menambah keunggulan dari Brazil 3-0 hingga memasuki menit ke-60 ini. Kita masih menantikan Bung Wibowo. Ini lagi-lagi 3-0. Kunya sangat nyaman. Tadi ada mereka justru bermain nyaman ketika memasuki area kotak penalti dari Skotlandia. Bu, melihat skema gol ini bagaimana?
1: Ya, kombinasi permainan yang sangat baik tadi ya, antara Bruno Guimaraes dan juga Matheus Cunha. Dan mungkin yang menjadi sorotan adalah bagaimana belum ada perbaikan ya dari sisi kekuatan dari lini belakang Skotlandia, meskipun tadi sudah ada Kieran Tierney yang dimasukkan untuk menggantikan Andy Robertson, tapi ternyata lagi-lagi kecolongan gol. Dan kali ini seorang Matheus Cunha, striker dari Manchester United, berhasil masuk papan skor dan membuat pemain ini sudah mencetak 2 gol di ajang Piala Dunia.
0: Ya, pendengar, 3-0 saat ini Brazil unggul setelah tadi Matheus Cunha ini berhasil menambah keunggulan bagi Brazil menjadi 3-0 tentunya. Dan ini sekaligus menambah peluang Brazil untuk bisa menjadi juara grup C di babak penyisian Piala Dunia 2026. Saat ini Skotlandia mencoba untuk kembali menggurung pertahanan Brazil setelah tertinggal 3 gol tadi. Cunha tadi sempat mengejutkan lini pertahanan dari Skotlandia, namun kini peluang kiran-kiran dari sektor kanan pertahanan Brazil mengulik-ulik umpan 1-2 bersama Mike. Umpan lagi Cunha, kemudian gawang. Oh, masih membentur kaki dari pemain Brazil, dan di satu sisi tampaknya Danilo melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 6 tadi, pemain Skotlandia yang melepaskan umpan ke mulut gawang ada Kieran Tierney tadi, sehingga wasit menunjuk sebuah pelanggaran dari sisi kanan pertahanan Brazil.
2: Ya, Bregar, kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Cesar Palazuelos dari Meksiko terhadap Danilo karena pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan terhadap Kieran Tierney ketika akan mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti Brazil. Tendangan bebas kali ini di luar kotak penalti sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ini menjadi satu keuntungan yang sangat besar ya, karena jaraknya yang cukup dekat dengan gawang. Ini akan dihadapi oleh pemain nomor 19 yaitu Lewis Ferguson dari Skotlandia. Akan mengambil tendangan bebas ini. Kita tunggu apakah diarahkan langsung ke gawang ataupun dioper kepada rekan-rekan yang sana berada di dalam kotak penalti. Sudah dilakukan langsung ke dalam mulut gawang, ditepis saja, ditinju saja oleh Alisson Becker tadi. Bola yang mengarah ke sudut kiri atas gawang dari Brazil dilakukan oleh Lewis Ferguson, ditinju oleh Alisson Becker sehingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Kemelut terjadi di dalam kotak penalti Brazil, saling mendorong pemain dari kedua tim ini mencoba untuk mencari ruang posisi yang pas untuk mencetak gol. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung disundul saja oleh pemain Brazil. Brazil kali ini ada bantuan untuk pemain Skotlandia, pemain nomor 6 Kieran Tierney langsung dalam kotak penalti lagi. Mencoba disundul Scott McTominay, tidak berhasil. Scott McTominay, masih Brazil kali ini menguasai bola, dibuang jauh saja oleh Bruno Guimarães tadi. Bola liar ya hasil sundulan Scott McTominay dan juga sapuan dari Alisson Becker. Namun serangan kembali datang dari Skotlandia, gagal kali ini, salah umpan Kieran Tierney. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Brazil yaitu Casemiro. Umpan terobosan langsung maksudnya tadi terhadap Vinicius Junior, namun berada dalam posisi offside. Vini gagal kembali upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain tim Samba karena Vinicius Junior sudah terjebak offside. Ya, masih mending terjebak offside daripada terjebak masa lalu atau repot itu ya. Pemain Skotlandia kali ini mencoba untuk melakukan serangan kembali di sektor kiri pertahanan Brazil. Bagaimana Ben Doak itu atau Gannon Doak ini mencoba untuk melakukan serangan, kali ini dibantu oleh Scott McTominay. Kali ini mencoba berlari dari Ben Doak, tidak berhasil menyambut umpan yang disodorkan oleh Scott McTominay ke dalam kotak penalti dari tim Samba. Belum merubah kedudukan, kali ini masih tetap tertinggal timnya Skotlandia 0-3 dari Brazil. Setelah tadi di menit 60 Matheus Cunha ini mencatatkan namanya di papan skor. Pergantian kali ini Martinelli dari Brazil bersiap menggantikan pemain nomor punggung 20 dari Brazil yaitu Lucas Paqueta. Casemiro juga keluar, kali ini pemain nomor punggung 5 dari Brazil digantikan oleh Fabinho dan juga Gabriel Martinelli. Fabinho pemain belakang ini, pemain Liverpool, asal Liverpool, dulu pernah main di Liverpool juga. Fabinho, pemain yang terkenal dengan kepalanya yang klimis, ini masuk kali ini dalam Piala Dunia 2026 ya. Pertandingan sudah bergulir kembali kali ini. Pemain-pemain Skotlandia masih memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada McKenna di situ, Scott McKenna. Kali ini dibantu oleh Lewis Ferguson, sektor sebelah kanan Free lini serang dari Skotlandia. Ada Gannon Doak di sana. Kembali kepada Kenny McLean. Balik lagi ke belakang. Ada Jack Henry. Bergeser ke tengah sedikit. Ada McKenna di sana. Nomor 26 masih menguasai bola. McKenna sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari Kieran Tierney di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Atau sektor kiri lini serang dari Skotlandia. Ke belakang lagi dia. Ada John McGinn di sana. Main nomor 19 Lewis Ferguson. Pada McKenna. Kembali kepada Kieran Tierney. Umpan maksudnya ke dalam kotak penalti dari Brazil, namun bisa dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Alisson Becker asal Brazil yang malam hari ini atau pagi hari ini mengenakan seragam hijau-hijau. Umpan pendek saja kepada Gabriel. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Fabinho yang baru saja masuk, geser dia kali ini ke tengah. Hampir saja salah pengertian dengan Danilo. Masih pemain-pemain Brazil mencoba melakukan serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan mereka atau sektor kanan Skotlandia. Fabinho sektor tengah kali ini. Masih pelan-pelan saja pemain Brazil. Ah, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan umpan pemain Brazil sehingga berhasil dicuri oleh pemain Skotlandia. Namun umpan yang dilakukan oleh Lewis Ferguson jauh ke tengah lapangan pertandingan tidak berhasil disambut oleh pemain Skotlandia sehingga gagal lagi pemain Skotlandia untuk membangun serangan. Kali ini upaya-upaya masih dilakukan oleh pemain Brazil. Gabriel melebar dia ke sektor sebelah kanan. Di situ ada Danilo berhadapan dengan John McGinn. Danilo kali ini ada Fabinho tadi, namun coba dilakukan kejaran, coba dilakukan oleh pemain nomor 8 dari Brazil. Sayang sekali belum bisa bola keluar dari lapangan pertandingan. Sementara itu wasit juga melakukan hydration break ya. Bagaimana kali ini kesempatan untuk minum dimanfaatkan oleh kedua pelatih, selain untuk mematangkan pertandingan skema tim, juga untuk memberikan kesempatan bagi para pemain melakukan penyegaran. Bung Henry, dari sekitar 68 menit sudah berlangsung pertandingan di babak kedua kali ini. Ada beberapa catatan yang juga ingin Anda sampaikan, Bung Henry, silakan.
1: Ya, mungkin khusus untuk Skotlandia ya. Total sudah melakukan 7 shot dan 3 shot on target, dan salah satunya tadi ada sundulan dari Scott McTominay ya. Yang mungkin jadi kesempatan emas pertama buat Skotlandia bisa mencetak gol di laga pagi ini. Tapi memang sejauh ini tadi Alisson Becker tampil cukup baik. Dan mungkin variasi serangan dari Brazil terlihat di laga ini, chemistry-nya semakin dapat ya antara Matheus Cunha, Vinicius dan juga Ryan. Dan Ryan ini cukup menarik ya Bung. Ini pemain berusia 19 tahun asal Bournemouth, dan dia bermain di laga ini untuk menggantikan seorang Rafinha yang mengalami cedera. Tapi meskipun masih berusia muda 19 tahun, tapi kepercayaan diri seorang Ryan terbilang cukup luar biasa pada laga ini. Dan bahkan tadi sempat menyumbangkan assist saat Vinicius mencetak gol pertama. Dan tentu ini akan kecemerlangan seorang Ryan bakal semakin membuat kans Neymar untuk bermain tampaknya bakal semakin tipis ya.
2: Yeah.
1: Dan bahkan ada justru Gabriel Martinelli tadi yang masuk ya.
2: Ya. Yeah. Nah, bagaimana dengan dua pemain yang juga dimasukkan oleh Carlo Ancelotti, Fabinho dan juga Gabriel Martinelli? Ada pesan apa dari Ancelotti ini dengan memasukkan dua pemain ini, Bung Henry?
1: Ya, tadi Paqueta ya khususnya ditarik keluar karena sebenarnya tadi dia memiliki kesempatan untuk melakukan shooting langsung ya ke gawang, tapi ternyata dia melakukan kontrol terlebih dahulu. Dan dengan masuknya seorang Gabriel Martinelli ini artinya memang Ancelotti masih memiliki hasrat untuk bisa menambah gol ya bagi timnas Brazil. Mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Fabinho ya yang menggantikan Casemiro. Karena Fabinho ini sebenarnya pemain yang berposisi asli sebagai back tengah ya.
2: Yeah.
1: Tapi dengan menggantikan Casemiro berarti dia akan bermain sebagai defensive midfield. Meskipun ini juga posisi yang sangat familiar ya untuk Fabinho. Karena memang dia juga saat bermain untuk Liverpool berulang kali bermain untuk di posisi defensive midfield. Dan tentunya di laga pagi ini dengan keberadaan Gabriel Martinelli yang juga sedang sangat percaya diri usai membawa Arsenal menjadi juara, bisa memberikan warna berbeda lagi di lini serang Brazil ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bu Henry. Dan Bregar, Anda masih mengikuti siaran langsung pertandingan antara Skotlandia menghadapi Brazil dalam kualifikasi Grup C Piala Dunia 2026. Dan selanjutnya pertandingan akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
0: Ya, Kieran Tierney pemain Skotlandia dari sektor kiri pertahanan masih melakukan lemparan ke dalam tadi. Sudah dilakukan pendek saja tadi maksudnya kepada John McGinn. Namun terjadi pelanggaran tadi atau sentuhan pemain belakang dari Brazil. Ini hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Terjadi dari duel tadi ataupun passing ke sektor belakang. Atau Angus Gunn tadi, penjaga gawang dari Skotlandia, sempat terkejut. Dia meminta rekannya untuk bermain lebih berhati-hati. Namun masih bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Skotlandia. Lagi-lagi John McGinn. Balik lagi ke belakang kepada Kieran. Umpan lagi kepada nomor punggung 18 Lewis Ferguson atau kepada McKenna. Umpan lagi kepada nomor punggung 23 di sana ada Kenny McKin. Nomor punggung lagi umpan John. Maksudnya ke mulut gawang tadi ada nomor punggung nomor 20 ada Loren tadi, tapi bola terlalu deras dan berhasil dipotong ke depan saja jauh tadi. Namun Mike Clean, kita masih menantikan Kenny Mike Clean. Umpan saja ke sektor kanan. Dia tuju adalah Kieran Tierney. Berhasil dari sektor kanan pertahanan Brazil. Umpan ke mulut gawang. Berhasil dipeluk tadi oleh Morimai. Oleh Matenso. Lauren tadi. Dan juga disambut tadi oleh rekannya. Nomor punggung 4. Kita masih lihat tadi bagaimana Scott McTominay memanfaatkan umpan pendek saja dari Lawrence. Namun sepakan kaki kirinya masih melambung di atas gawang Brazil. Yang dijaga oleh Alisson Becker. Masih aman lagi nih. Gawang dari Alisson Becker, umpan saja tadi pendek Alisson kepada San, nomor punggung pada rekannya tadi, nomor punggung 3 nampaknya, ya benar sekali tadi, nomor punggung 3 ada Gabriel, umpan lagi, balik lagi kepada Gabriel tadi maksudnya kepada Martinelli, namun kembalikan lagi kepada Alisson, penjaga gawang asal Liverpool ini yang cukup cekatan sejauh ini, kembalikan lagi kepada Fabinho, pendek saja umpan lagi kepada Alisson, tarik lagi kepada Gabriel dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih mengutangkan T. Gabriel, melihat rekannya menjadi kosong, dribbling saja, arahkan saja ke sektor tengah. Marquinhos tampaknya masih mencoba menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kanan, umpan saja semakin mendekat ke area daerah pertahanan dari Skotlandia. Martinelli masih mencoba untuk berputar-putar, meliuk-liuk dia, umpankan saja, arahkan ke melebar ke sektor kiri tadi ada Gabriel, Fabinho, umpan 1-2, Fabinho pada lagi kepada Cunha tarik lagi kepada Fabinho ke sektor kiri, kini merasa umpan saja ke depan, oh masuknya kepada Martinelli tadi, mampu dikuasai sepenuhnya Martinelli, mencoba umpan 1-2 kepada Vinicius, berhasil masuk ke area kotak penalti Skotlandia, namun arah ataupun penguasaan bola tidak sempurna, justru Skotlandia kini bangun serangan. John Mikey dari sektor kiri serang dari Skotlandia tadi mencoba melepas satu pemain dari Brazil, tidak jadi dia, masih menguasai bola sepenuhnya, umpan ke tengah kepada rekannya kini, nomor punggung 23 ada Kenny menggiring bola, kembalikan lagi kepada John, kembalikan lagi kepada Kenny, kembalikan lagi kepada nomor punggung 6 Kieran Tierney dari sisi kiri serang dari Skotlandia. Ini kerjasama pendek 1-2 saja tadi McKennie terhadap Tierney, dan kini aliran bola Lewis Ferguson mencoba untuk mengarahkan serangan dari Skotlandia ke sektor kanan, namun berbalik lagi ke sektor area tengah lapangan pertandingan. Kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain Skotlandia dari sektor kiri nomor punggung 6 ada Kieran Tierney, mencoba melihat satu pemain dari Brazil, di sana ada Nilo ataupun Ryan tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru oleh Skotlandia tampaknya. Nomor punggung 6 Kieran Tierney memang sempat menjadi ancaman di babak yang kedua setelah tadi dimasukkan oleh pelatih Steve Clark. Saat ini Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan sudut dari sisi kanan gawang Brazil, tampak ada 4-5 hingga bahkan ada pemain dari Skotlandia yang berada di area kotak penalti. Sudah dilakukan, berbahaya, ditinju saja oleh Alisson dan bola kembali mengalir ke sektor pertahanan dari Skotlandia, mampu dikuasai sepenuhnya, kirim langsung umpan ke mulut gawang, namun di sana ada dua pemain dari Skotlandia, mampu lagi sepenuhnya di sektor kiri, dikuasai pemasukannya, umpan lagi ke mulut gawang, di sana McKenna langsung disodol Fabinho. Bagaimana Fabinho tadi mencoba untuk mengamankan bola liar di mulut gawang dari Brazil tadi, bagaimana Kenny McLean tadi sempat melakukan sundulan ke arah mulut gawang Brazil, namun Fabinho dengan cekatan membuang bola dengan heading keluar kotak area gawang dari Brazil, sehingga masih ada tendangan penjuru dari Skotlandia. Tampaknya Lewis Ferguson kembali akan mengeksekusi dari sisi kanan gawang dari Brazil. Sudah melihat rekannya ada 6 pemain, sudah dilakukan tepat ke mulut gawang, terjadi hal cuma deh, oh bagaimana tadi tendukan ataupun heading yang dilakukan oleh pemain Skotlandia tadi tampaknya. Dan masuki menit ke-75 tampaknya Carlo Ancelotti akhirnya, inilah yang ditunggu oleh seluruh pecinta sepak bola dunia, akhirnya Neymar Junior masuk di menit ke-75 detik 48 sekaligus mendapat tepuk tangan yang gemuruh dari seluruh penonton yang memadati Stadion Miami dari Amerika Serikat ini sendiri. Neymar itu menjadi salah satu penampilan pertamanya sejak pertandingan pertama dan juga kedua hanya berada di bench ataupun kursi cadangan di kubu Brazil sendiri. Kini Brazil, Marquinhos arahkan ke kanan kepada Danilo, arahkan dorongkan bola ke depan kepada Neymar, tarik lagi back pass ke belakang kepada Danilo, masih berjalan pelan-pelan ia Danilo, arahkan bola ke sektor tengah pertahanan sendiri. Marquinhos masih mendribble bola, menghentikan bola sejenak, umpan saja dengan kaki kanannya kepada Danilo, dorongkan bola, oh tidak jadi, mencoba melihat rekannya kepada di sana nomor punggung kelima ada Raya, tarik lagi back pass kepada Marquinhos. Marquinhos umpan ke sektor kiri tampaknya kepada Gabriel. Gabriel dorongkan bola ke sektor kiri, serang dari Brazil, ada Martinelli, umpan kepada Firmino, mencoba merasa ke sektor kanan pertahanan Brazil ataupun ke pertahanan dari Skotlandia, namun tarik lagi ke belakang oleh Firmino, mendekat lagi nomor punggung 8 Bruno. Bruno Marquez umpan 1-2 dia bersama Neymar. Neymar masih melik-lik dan mencoba melewati dua pemain dari Skotlandia, namun lagi gagal tadi bagaimana penguasaan yang dilakukan oleh Neymar Junior tadi, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi dapatnya, karena ada sebelumnya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Brazil, Danilo, terhadap pemain dari Skotlandia. Tampaknya ada John McGinn. McGinn saat ini sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja kepada penjaga gawang dari Angels Gun. Skotlandia sudah lakukan sepak tendangan jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil tadi, namun tidak ada teman, justru sana Danilo pemain Brazil mampu mengamankan bola. Masih amanlah kini pertahanan dari Brazil. Fabinho pendek saja kepada Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri. Marquinhos umpan saja dengan kaki kirinya kepada Danilo, dorongkan bola ke depan kepada Fabinho. Fabinho melebar ke area tengah garis lingkaran pertandingan, umpan saja Gabriel dari sektor kanan, ada Martinelli mencoba untuk memberikan umpan 1-2 kepada Neymar, umpan saja terobosan Neymar kepada Vinicius, mencoba masuk ke rekan Manji, masih Vinicius, langsung shooting, oh! Lagi-lagi bagaimana upaya skema permainan penyerangan yang dilakukan oleh Brazil tadi, melalui memang umpan crossing dari Neymar diberikan tadi kepada Vinicius, mampu dia mencoba untuk mencari ruang tembak tadi, namun bola masih bisa ditepis tadi oleh Angels Gunn, jaga gawang dari Skotlandia ini. Dan Neymar saat ini bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Skotlandia. Sudah dilakukan ke mulut gawang, berbahaya, oh disundul lagi, oh di sana ada nomor 26, ada Ryan mencoba untuk melakukan tendangan, namun diblok oleh pemain belakang Skotlandia. Namun sepertinya terjadi pelanggaran ataupun adanya dorongan tadi yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kita lihat tampaknya memang berkali-kali Vinicius berambisi memang untuk mencetak hat-trick tentunya, karena memang sejauh ini beberapa negara peserta Piala Dunia sudah mencetak hat-trick, masuk Lionel Messi dari Argentina yang saat ini juga menjadi daftar top skor sementara dengan 5 gol. Ya, pendengar, saat ini Danilo kita masih menantikan, umpan saja ke tengah ada Fabinho, sorongkan pendek saja kepada nomor punggung 3 di sana ada Gabriel, sorongkan lagi kepada nomor punggung 16 kepada Santos, Santos kepada Martinelli, pada Fabinho lagi. Sangat nyaman nih saat ini pemain Brazil dari sektor tengah, umpan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, ada Ryan, umpan 1-2 dia bersama Neymar Junior memasuki area kotak penalti. Ah, gagal lagi Bruno. Kini umpan saja kepada Neymar, namun tidak jadi, kepada Neymar Junior kembali. Oh, tampaknya sepertinya wasit meniup fluid, apakah ada offside ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Brazil. Tampaknya tendangan bebas jadi milik Skotlandia dan kini sudah dilakukan dari sektor kanan pertahanan Skotlandia. Di sana ada Scott McTominay, umpan saja ke kanan kepada rekannya, ada sembari 1-2 di sana ada nomor punggung 19 Lewis Ferguson umpan tadi maksudnya kepada Scott McTominay, tapi gagal. Kini justru Ryan pemain Brazil merangsek dari sektor pertahanan dari Skotlandia, masih Ryan umpan tadi kepada Danilo, umpan ke depan Vinicius dan oh, lagi-lagi upaya berkali-kali yang dilakukan Vinicius Junior di depan mulut gawang dari Skotlandia, namun belum berhasil ia mencatatkan namanya untuk ketiga kalinya di papan skor pada pertandingan hari ini. Sementara itu, di saat yang bersamaan juga terjadi dua pergantian pemain dari Skotlandia. Itu selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan saya, Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Joko. Betapa serangan bertubi-tubi dilakukan oleh pemain Brazil kali ini, Bung Henry. Meskipun ada beberapa kali tadi catatan sudah Neymar, maksud saya Vinicius Junior, berkali-kali mencoba untuk melakukan terobosan, namun belum berhasil seperti nama negaranya, Bung Henry.
1: Ya, dalam menit terakhir catat ada dua peluang emas ya yang dicatat oleh Vinicius, dan memang tampaknya Vinicius sangat berambisi ya untuk mencetak hat-trick, dan khususnya dengan akhirnya masuknya seorang Neymar ya yang akan menjadi pusat perhatian. Ini menjadi penampilan pertamanya untuk timnas Brazil sejak Oktober 2023. Kita tunggu sisa 9 menit apakah seorang Neymar bisa memberikan efek yang luar biasa atau bahkan mencetak gol di laga ini.
2: Ya, baik. Kali ini Brazil melakukan serangan namun gagal oleh pemain Skotlandia di sektor tengah lapangan pertandingan. Skotlandia mencoba untuk membangun serangan, kali ini sudah melewati Fabinho. Satu pemain Skotlandia terjatuh, kali ini dia mendapatkan gangguan dari Fabinho sekaligus juga mendapatkan kartu kuning sambil geleng-geleng kepala Fabinho. Saat tadi pemain nomor punggung 23 yaitu Kenny McLean diganggu ketika membawa bola sehingga terjatuh, dan wasit memutuskan untuk memberikan pelanggaran terhadap pemain Brazil sehingga menghukum dengan kartu kuning Fabinho, tadi pemain nomor punggung 7. Ada pemain nomor punggung 24 dan juga dua pemain nomor punggung 19 yaitu Lewis Ferguson yang kali ini sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas untuk Skotlandia. Sudah dilakukan pendek saja dalam kotak penalti Skotlandia untuk mencoba melakukan serangan. Kali ini gagal lagi serangan dari Skotlandia. Patah lagi dari kaki pemain Brazil serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Skotlandia kali ini. Coba di sektor kanan ada Kieran Tierney langsung ke sektor kanan dari pertandingan dari Skotlandia, yaitu pemain nomor punggung 7. Yang baru tadi John McGinn dalam kotak penalti kali ini. McTominay mencoba melakukan penetrasi kembali kepada nomor punggung 7 McGinn, mencoba melewati dua pemain dari Brasil. Kali ini umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah nomor punggung 20 Lawrence. Sayang sekali umpan dari Lawrence kepada Kieran Tierney, Brasil dipotong saja oleh pemain Brasil. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan, ada Neymar di sana coba untuk kembali mencatatkan namanya namun tidak berhasil. Kali ini melebar sektor sebelah kanan dari pertahanan Skotlandia. Pemain-pemain Brazil berkostum kuning masih membawa bola kali ini. Fabinho ke belakang dia. Ada Marquinhos di sana. Masih Marquinhos kembali kepada Fabinho. Coba mencari rekannya. Kali ini terobosan langsung diterima kepada Vinicius Junior di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Ke belakang sedikit dia. Ini balik lagi, kali kepada Martinelli, Fabinho, Martinelli ke belakang dia, Marquinhos kembali, Danilo sudah ditarik, Danilo ke belakang lagi dia, Marquinhos masih mencoba untuk melakukan umpan 1-2 kali ini. Vinicius Junior di sektor kanan dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Skotlandia, berhasil lepas dari pemain Skotlandia Vinicius Junior. Kali ini mencoba untuk mengobrak-abrik sektor pertahanan dari Skotlandia pemain-pemain Brazil. Namun tidak berhasil, belakang lagi. Kali ini Martinelli, Fabinho masih mencoba untuk memancing para pemain Skotlandia keluar dari sarangnya. Vinicius Junior di sektor kanan mencoba berhadapan dengan pemain nomor punggung 24 dari Skotlandia. Mendekati garis kotak penalti, tidak berhasil. Umpan yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi ke dalam kotak penalti digagalkan oleh barisan belakang pemain Brazil. Ya, bagaimana tadi Endrick ya sepertinya yang menggagalkan pemain upaya dari pemain dari Skotlandia. Kali ini tendangan penjuru dilakukan oleh Neymar dalam kotak penalti digagalkan oleh pemain nomor punggung 20 Lawrence dari Skotlandia, Shankland. Ya, tadi upaya yang dilakukan oleh Neymar kembali tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan dilakukan oleh Neymar, main nomor punggung 10, bersiap dia, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti, coba disundul oleh pemain Brazil, namun sayang sekali umpan sambil menjatuhkan diri, sambil menerima umpan tadi main nomor punggung 3 dari Brazil yang baru saja masuk itu tidak berhasil mencatatkan namanya di papan skor karena masih imbang, masih sama skor saat ini 3-0. Danilo ke belakang. Kali ini masih pemain-pemain Brazil mengurung Skotlandia di sektor permainan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan pertahanan dari Skotlandia kali ini. Pemain Brazil nari-nari di sektor pertahanan dari pemain Skotlandia. Vinicius Junior tadi ke belakang dia. Gabriel Martinelli masih membawa bola. Gabriel Martinelli, ada Marquinhos di sana, melebar kali ini Marquinhos ke sebelah kanan. Pemain nomor 3 Gabriel kali ini coba untuk melakukan terobosan dari sektor kanan kembali Brazil. Belakang Gabriel, pemain nomor punggung 13 di sana. Marquinhos ke kanan kali ini, yang dituju adalah Enric. Kali ini pemain Brazil di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi tadi. Salah satu pemain Brazil mendapatkan gangguan dari pemain Skotlandia. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja. Kali ini Gabriel masih melakukan penguasaan bola, umpan pendek kepada Fabinho di sektor tengah, kembali lagi ke belakang, melebar kali ini ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 9 dari Brazil coba untuk melakukan penetrasi namun tidak jadi. Fabinho kali ini umpan jauh ke sektor kanan, ada Vinicius Junior di sana. Meliuk-liuk Vinicius Junior di dalam kotak penalti, mendekati kotak penalti, namun gagal kali ini pemain Skotlandia untuk melakukan serangan. Terjatuh satu pemain Skotlandia, bukan merupakan pelanggaran. Pemain nomor punggung 7 John McGinn kali ini menguasai bola, masih mencari rekannya yang kosong. Pemain nomor punggung 7 ini ke belakang saja dia, pendek kepada John McKenna. Ke tengah dia, yang dituju kali ini adalah Lewis Ferguson di sana. Sudah melewati lingkaran tengah pertandingan Lewis Ferguson. Kerjasama 1-2 dia dengan John McGinn. Kali ini masih Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Brazil. Coba untuk melakukan penetrasi secara perlahan-perlahan. Pemain-pemain Skotlandia sudah melakukan makin mendekati kotak penalti dari pemain-pemain Brazil. Kali ini pemain nomor punggung 7 John McGinn menguasai bola di sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba untuk melakukan umpan dalam kotak penalti yang dituju oleh Scott McTominay. Namun dengan mudah Alisson Becker ini menghalau upaya yang dilakukan oleh pemain dari Skotlandia itu, sehingga gagal kembali peluang. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan melalui Neymar, gagal lagi di sektor tengah pertandingan. Lebar dia kali ini ke sebelah kanan, ada Vinicius Junior di sana. Ya, umpan 1-2. Ah, terjatuh tadi Neymar saat menerima umpan dari Vinicius Junior karena coba untuk melewati menor punggung 23 11 dari Skotlandia tadi, Ryan Christie. Ya, sehingga kartu kuning untuk Ryan Christie. Tendangan bebas kali ini untuk Brazil di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan diambil sendiri oleh Neymar. Pemain nomor punggung 10 bersiap dia untuk melakukan tendangan bebas menggunakan kaki kanannya. Kali ini Neymar sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Sayang sekali tidak berhasil, namun masih ada kembali lagi Neymar bisa menguasai bola dalam kotak penalti. Mencoba untuk melakukan tendangan Neymar, namun tepat dalam pelukan penjaga gawang Skotlandia Angus Gunn. Gagallah kali ini upaya yang dilakukan oleh Brazil. Skor masih tetap 0-3 untuk keunggulan Brazil. Sementara itu pertandingan akan memasuki menit ke 90, Bung Joko.
1: Ya,
0: detik-detik memasuki waktu tambahan babak kedua saat ini. Brazil melalui Alisson Becker pendek saja kepada nomor punggung 3. Kita lihat di sana ada Gabriel menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kanan. Marquinhos menghentikan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Gabriel, dorongkan bola tadi kepada Martinelli, menguasai bola sepenuhnya, umpan ke kan kaki kiri kepada Fabinho, back pass ke belakang lagi kepada Gabriel, namun berhasil dipotong tadi oleh Loren, tapi terjadi lagi duel udara di sana di sektor tengah lapangan pertandingan. Saat ini kita lihat perebutan terjadi di lini pertahanan Brazil dan tambahan waktu 6 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Cesar Arturo Ramos asal Meksiko. Dan kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diberikan oleh Skotlandia ataupun kurang lebih berjarak 35 meter dari gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Sementara itu terjadi pergantian pemain di mana kita lihat Jude Magan dan juga kita lihat Loren juga tampaknya ditarik keluar dan dimasukkan dua pemain dari Skotlandia, ada nomor punggung 10 ada C. Adams dan juga nomor punggung 6 ataupun nomor punggung 25 tadi ada Curtis. Siap-siap Lewis Ferguson akan melakukan eksekusi tendangan bebas, namun masih mengangkat tangan kaki kirinya meminta umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 6 ada Kiret, namun terjadi lagi chip duel dari bola udara yang dilakukan oleh Danilo, hanya menghasilkan lempar ke dalam. Saat ini Tierney dari sisi kanan pertahanan dari Brazil sudah dilakukan lemparan jauh ke mulut gawang, berhasil disundul oleh Fabinho, dikuasai sebenarnya oleh Neymar, umpan kepada Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil, masih mencari temannya di sana, umpan tadi crossing ke depan tadi maksudnya, namun masih membentur badan dari pemain Skotlandia. Kini Vinicius masih menguasai bola sepenuhnya, umpan saja tadi masuknya kepada Neymar, namun tampaknya wasit Ramos meniup peluit karena tampaknya ada gangguan tadi saat Vinicius melakukan penguasaan bola ataupun mendribbling bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kepada Martinelli, umpan kepada Fabinho, melebar ke kanan ada Danilo, tarik lagi back pass ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos mencoba melakukan umpan, tidak jadi, dia masih milik-milik di sektor pertahanan sendiri, namun umpan crossing di sisi kiri pertahanan Skotlandia, ada Endrick di sana yang menerima umpan, mencoba menguasai bola sepenuhnya Endrick, ah sayang sekali bagaimana penguasaan bola tadi dari sisi kiri pertahanan Skotlandia Endrick tadi, namun bola justru lebih cepat keluar di arena pertandingan sehingga tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Masuki menit tambahan waktu 2 menit 28 detik babak yang kedua ini, Skotlandia masih mencoba terus tanpa henti meskipun sudah tertinggal 0-3, masih terus berjuang tentunya minimal bisa mencetak gol di gawang Brazil pada pertandingan hari ini. Tentunya kita masih melihat menantikan bagaimana Bruno umpan pendek kepada Neymar, meliuk-liuk Neymar mencoba untuk memberikan umpan kepada siapa dia, kepada Fabinho, back pass ke belakang, namun arahkan mengalihkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil, meliuk-liuk dia mencoba satu temannya tadi, ada Vinicius tampaknya menjemput bola pendek lagi ke belakang, di sana ada nomor punggung 6 tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana Brazil mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya. Bruno dari sisi kanan kepada Endrick, Endrick menguasai bola sepenuhnya, namun back pass jauh umpan ke belakang tadi kepada Danilo, geserkan ke Marquinhos, Marquinhos kepada Martinelli di sisi tengah pada Fabinho, maaf menguasai sepenuhnya, sepenuhnya ada Bruno, umpan tadi maksudnya kepada Neymar, namun justru umpan terobosan Bruno tadi belum mampu mengarah ataupun lebih dekat kepada lawan. Dan kini Skotlandia, Angus Gunn jaga gawang, sudah lakukan tendangan jauh tadi maksudnya, namun justru aliran bola dikuasai oleh pemain Brazil. Dan kini nomor punggung 6 kita lihat ada Alexandro, umpan saja pendek kepada Endrick ataupun sang kapten mereka Marquinhos, umpan lagi passing ke kanan, sektor kanan pertahanan Brazil, umpan 1-2 tadi ada Danilo ataupun Endrick, kembalikan lagi back pass jauh kepada Gabriel, menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kiri pertahanan sendiri, umpan 1-2 Martinelli tadi, oh mampu dicuri oleh satu pemain dari Skotlandia, nomor punggung 19 tampaknya Lewis Ferguson tadi, dan harus dilanggar oleh Martinelli, Gabriel Martinelli yang masuk di babak yang kedua. Pemain asal Arsenal ini tampaknya memang harus melanggar Lewis Ferguson di area tengah sektor pertahanan Brazil, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas lagi-lagi bagi Skotlandia. Kita ketahui tentu Lewis Ferguson sangat bekerja ekstra keras sejak babak yang pertama tadi, dan kali ini bagaimana eksekusi tendangan bebasnya kembali akan dilayangkan di sektor pertahanan Brazil. Tampaknya seluruh pemain dari Skotlandia hampir berada di jantung pertahanan, sudah dilakukan berbahaya. Kita masih menantikan satu sapuan sundulan tadi oleh pemain dari Brazil, tampaknya Bruno dan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Skotlandia dari sisi kanan pertahanan Brazil. Kembali Lewis Ferguson sudah meminta temannya untuk mendekat, sudah meletakkan si kulit bundar di area sudut kanan dari pertahanan Brazil. Sudah bersiap-siap dia, sudah dilakukan mengarah ke mulut gawang. Di sana Alisson keluar dari gawang untuk memetik bola ke udara dan tapi ya ada lagi serangan dari Skotlandia. Masih dalam pelukan dari Alisson Becker. Bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh nomor punggung 24 tadi, namun masih bisa diamankan. Dan kini justru Vinicius dari sektor kiri serang dari Brazil mencoba mendribble dia bola dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mampu melewati dua pemain, tidak jadi dia mengoper kepada Neymar. Neymar dikorak ke tengah penalti, mampu mulai sempurna kepada lagi Vinicius. Lepas kekuatan kaki kiri, masih membentur badan ataupun kaki dari pemain Skotlandia, tapi masih belum berakhir maksudnya serangan dari Brazil. Kini Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia umpan 1-2 di kepada Bruno, umpan lagi pada Vinicius, mau masuk ke kanan penalti. Vinicius melilit dia, melewati satu pemain dari Skotlandia. Oh gagal, oh Bruno kembali. Oh apa yang terjadi, justru tampaknya Vinicius tadi mencoba melakukan akselerasi di